0: Hai Korea Jobong di Mo'o.
1: Habis si berangan dari sama ke di YFM di kas juga. Ya tak berangan nak digi bersama di tikati ketika berada kata di The Bus. Amai remun kerja.
0: Ya, terus mun kerja ya.
1: Kas juga lagi beringata mun kerja bersenyum-senyum. Lagi mun kerja mood dah kena. Mega halu hati halu senen, mandi blues.
0: Ya.
1: Mood dah kena dia aduh. Susah.
0: Susah asalnya.
1: Susah asal kan saya tarik ngupi-ngupi anu hati tak kelakar pasar Piala Dunia. Kami tak tinggal ia na Piala Dunia je. Sewa hati bergek kejutan.
0: Betul.
1: Di Dongnai pada FIFA. Habis juga ia na lagi dua benua.
0: Dua benua ya.
1: Nang tak berebut kejuaraan. Ia na karyati.
0: Ya, betul.
1: Kasi lagi kami tak tinggal ke kejutan edisi 2020. Diki pemenang apakah juara ia Piala Dunia FIFA dadak geratit
0: na trofi
1: trofi bak Spain apakah timnas Spanyol ina squad Adis Bungas adi terima cincin kejuaraan khas FIFA
0: masuk FIFA
1: jadi berarti dah dapat
0: trofi saja dapat cincin kejuaraan FIFA punya pun menang dah tayu nerima adalah ketua jurulatih
1: dengan ketua jurulatih hingga kapten.
0: Kapten
1: pasukan.
0: Kapten pasukan tayo.
1: Sebetulnya sisik di berarti dah peji. Kau si simbolik ada. Amai lepas hati super pemain rek terima.
0: Akan terima. Sisik yang cuma sementara.
1: Sisik kejuaraan nanti amai ada rek ngeket rinyu.
0: Malah mesti rek ukur jari lah. Beken-beken lagi jari na. Biasalah jari beladari beken lagi ya. Bos. Kau emang dayung icek je.
1: Kasaga ia na pipa saprega ia na diki FIFA menetap nang sising kejuaraan FIFA ti kaus dog pruah 2026 unit ada 2026 unit ada anina simbolik ia sewak 2026
0: edisi 2026
1: jadi lagi taru pro basis taru unit sising redog ngit na bara pemain ia na bara captain bara pegawai i
0: debeken ya ketua jurulatih
1: tadi lagi 1000 rebis sisi ngati red dog cua kada ratus pak kami yang barangan di betul-betul minat
0: betul-betul minat
1: betul-betul
0: kerapun regana
1: de kisah
0: kayak kisah regana
1: dikira kedua rega ngambil sap miris pas kita je kedua rega je
0: kedua regana 50 taru ribu ringgit ini cincin sen saja sebab nu emas.
1: Betul-betul emas. Dede emas lagi belian di dingin.
0: Beemas.
1: Dede
0: emas. Belian di tengah na lagi. Macam bol lagi di tengah.
1: Lagi simbolik sebetulnya sisi ngati. Jadi hati na kena gesok kejutan-kejutan adi nang tak ditunda beramah gengga FIFA Piala Dunia FIFA 2020 mati. Kasi juga penantian Mesmengnam sewa Spain
0: betul
1: jadi juara lepas mesmengnam sewa
0: 2019 ya last
1: 2019 era timba dapat bintang adik kedua
0: dah baju pasti memang bangga lah ada bintang kedua lagi
1: bertambah
0: ya
1: jadi setakat ia tengah berdengar tadi keep sama Isisan mati harap dengan komen di Facebook WFM dia ini bukan Mr. Don Ilim sama Isisan yang Spanyol menang best lah
0: Spanyol juara best lah kau nak
1: best
0: ayo
1: kas lagi sama Isisan gerdingan tak Andy di Boss Henry Bali lagi bersama mata Paul Sekin terima kasih berdengar yang terbeda pagu cuaca di terbeda
0: pagu ya
1: cuaca di terbeda kas lagi Bali nang sama Isisan Yahoo
0: team Spain
1: menang
0: World Cup champion kau nak ini Bali pun minat Spain lagi ya
1: kas lagi gerdingan tak lagi bersama mata Selangor terima kasih
0: ya semuanya
1: Charlie Chung, Tizen Lime, semua lahang, gigi sama mata, inang Spain, Spain menang,
0: Spain.
1: Piala Dunia FIFA 2026, tahniah senang, tahniah,
0: tahniah.
1: Kasih juga semua apa keping, YFM dia, harap semua sihat. Terima kasih di Ronald Dennis, di like ke share live tak sesanati, James Pingiran, inang gaya andu di Sibu.
0: Mendong
1: kau mendong.
0: Mendong.
1: Roy Kuang terima kasih David Ikom. Gib Samata Dream Gubes nang Syabas datang yang duduk di CNG tim sokong. Spain boss juara senang.
0: Rasa ke tim pilihan kedua ya.

0: tengah. So awal permainan begok peluang spend score gol, yeah. So segi mainan pun spend dah begok main kasar. Pak kalau tengah so permainan Argentina begok main tipu-tipu pasal tim spend menang guys.
1: Ya, yeah, itu dia.
0: Ya berangan tadi angge telefon sesar nanti angga bisa angge telefon ke di nombor
1: 2 main 6 5 0.
0: Pas bayana tabi pramana bisa mangga Ezra Randip.

hari tu. Anu Buran Antarabangsa. 26 bulan Julai ina Anu Buran Antarabangsa kak pinyitai ina yang ngaten pemuju progres adina kerja prati pasar buran. Beken so yang kedaan gah pasar kerja prati adi dongnai pasar buran. Anu anak dong mi en yang kengat anu adi sebungas manusia neg buran. So misi Apollo 11, Nicky Neil Armstrong, nga Edwin Buzz Aldrin kenu di buran.

ka Michael Collins kadengara di model arahan Columbia di orbit Buran. Buran ini satelit semula jadi adi ngening ong. Kai ini adi nomor rimas kasenbaga dalam sistem suria. Buran nyeka jawa terang sengarep, so jawa betah anu adi nyekar di eh. Buran turung dalam jaga paksi ong, ngenetu gaya anu adi rebis kata. Nai pasang surut sok graviti, kabeda ong setenah nisit berpusik, ngenetu tipu senunga sengarem sama. Buran menegas radu dopaka yang nai berang masam kerja prati astronomi adi unik.

0: Rejah Ragu Perantau bersama dengan Tony Peace Band. Napa-napa. Napa-napa sokong tim-tim adegi dalam final Piala Dunia FIFA 2026. Kan sebenarnya. Sebab kita ada kakak pasal topik tadi. Lagi info di Radio Kutuk. Diki warga Serian sama sop rakyat. Rakyat tadi di Mening Serian. Namanya kemat sama menegak Serian Agor Fest 2026. Di Serian Convention Convention Center Pigerso 24 Anubran dan 26 Anubran dan Pigerso Anurima dan Anu Minggu kas negeri majlis perasmian dong atur ngga Anurima 24 Julai 2026 dikibuka macam aktiviti di gear dong atur limun gagi pikiran pertanian Abu Serian agi pikiran so agensi agi kerja berjuang asir tani segar agi mini zoo agi pentas budaya agi taklimat so agensi yang dibikait ngga pertanian sama agi jualan rahmah Sarawakku sayang. Jadi saya sama teman nak amai bega macam aktiviti agi dong ngaturi yen taruh andu pingatur rami hati kas dege mai kemet tempat bara ahli rawang mai agi ge jualan rahmah ge ji.
1: Ya.
0: Bega sana agi ge pasar barata adi agi nai bitaya barata adi minat re kuas bidang pertanian di bawah hanga bisa ges mendeg amai lagi
1: ada taklimat
0: pasar teknologi pertanian discussion bawah sama lagi genang tersokongan asir penyuruh petani Sarawak. Jadi senaga Agrofest Serian Agrofest 2026 mati depan tema innovating agriculture for food security redongatur so anurima hati salah sama mendeg di Serian Convention Center
1: SCC.
0: Jadi giga pentas budaya bermacam artis je.
1: Bermacam-macam lagi belah artis belah guna persembahan
0: pentas hiburan sebetulnya.
1: Kita nama lagi pimpuan meniram puruh-puruh kayu puruh boleh meneg dengan taklimat berpagi seannya.
0: Amai nang tak ada rugi kami tak meneg bagi aktiviti-aktiviti lagi dok ngatur. Lebih segah kami yang ada minat berperun kedek lagi an belajar dengan perut tengah pi perut bahasa bau sama mendek
1: teknologi bau ya dalam pun meni cara aku menyang teknologi bau jadi boleh menego masa Agrofest Rian
0: di okey ata picu unggah kerakar tadi pasar topik tersesat nanuati diki ya berata di bersama ngek sesat nanuati ani pendapat ngan bikait ngah Piala Dunia FIFA 2026 mati kada nimun adi ba awal ke nanti jaji kada gi berata adi ba awal mekat
1: ya betul
0: pingubah pingubah
1: tapi rutin harian kita
0: rutin
1: lagi
0: harian ngan
1: tapi cuma masa Piala Dunia saja atau beneran nyambung lagi lepas Piala Dunia tidak rutin kita
0: tadi service awar makan awar
1: betul
0: main nang tak karya ti Piala Dunia dok ngatur lebih bagi awar
1: pagi ku taruh berpagi ku rima berpagi ke taruh pagi lagi ni ku rima pagi lagi okey memang jam makan ku taruh pagi memang lagi sidik patut rebusel rana pebantel minan umat lagi
0: lepas ana te lepas bo berarubor sambung ni beus
1: tapi pas sampai telajak lah bad telajak beus lah mati kai meket mani mohon kerja mati
0: jadi sebagai jabat ke pasar nang tak Piala Dunia tinya nang tak agi ke nang tak kategori-kategori
1: ada kategori
0: berarti menang
1: pemain temuda
0: Pemain temuda.
1: Masuk Spain je nah. Asian nah. Tinggi lampai lagi bo. Memang jadi rebutan belah dayung pasti. Umur apa lagi ngot sempri isawa sama dengan Lamin Yamal.
0: Okey, tapi sama dengan tadi telefon tak yet sesat nan wati ada rek sama kakar. Hello, selamat pagi sama Isesat.
1: Selamat pagi.
2: Hello Gehezo, hello Gehezo.
1: Hello Mide.
2: Happy Monday Blue. Baru makan bus.
0: Baru buka bus.
2: Tinggal bor segumi. Aku makan pukul 2 segumi. Stay by.
0: Bisa santai je.
1: Oh, jangan nak makan pukul 2 pagi ni jam sebayu game lagi.
2: Advance. Di GG.
1: Ya.
2: Advance.
1: Advance ya.
0: Mesti advance sampai sebahyu pukul taruh sepuluh pinguman begitu tolong
1: semua
0: mija.
1: Mesti sedia
2: mesti ngapain eh
1: ni jam kopi tu dah ya
0: mi mesti sedia ada goreng
2: nyap sengkoi ada biskut dengan
1: aman biskut kering ya
2: biskut biasa lah nasib lah mun Argentina ana ayo karah ataupun Spain ayo menang just by an Euro margin so aku kami betting memang aku menang sebab aku memang aku sangka ataupun
1: Spain
2: target
1: menang. Spain menang
2: ni kosong ni kosong jadi jadi aku nyebelah Spain jadi nasib ke dengan Argentina de England kamu ya England ni final emunana abah ya bija bara bija kada
1: nasib dah bukan England ya
0: nasib tuan nasib England dapat nombor taruh
1: terplace
2: mai kutu nak ada juara betul ni ada juara pakai ani ane mak kesilapan ane juru latih England ane
1: betul
2: second half menengah nukar strategi
1: berat
2: ane ayah sebaya maintain so standard piala dunia ti bah bergorot
1: bah bergorot ya sebab ni
2: bergorot
1: ini sebabnya
2: kurang ber
0: amai kami tak tinggal pengubah ke jam beres piala dunia ti
2: aku tu ni hari aku awal aku makan hari aku aku advance aku masa amai aku tengok target mana aja masa kami England main team favorite ku kan aku berawal apa boleh buat lah ya ni final lah final kami dia aku faham ni tinggal sebab mana dia favorite ku tak kuat aku tinggal ada final ada. Sebab aku tinggal ada sebab anak final aku tengok sangka nang Spain 50-50 Spain menang by 1-0 so betul raya tapi betting amai dengan kau gig enggak aku betting aku nang disah tek u backup ku kuda madik ku berubi ba nak kita ni ambil ni kosong aku tinggal gaya ya. Ayah Argentina bar pare Spain pare bar ni kau ke da Argentina ke arah bagau. Apa boleh buat? Itu ni anak second half ana ayah ni extra time ana ayah muskor.
1: Ya ya.
2: Anak pun nak skorer nak ponde ni dog marking benar. Tidak Messi ye ni dog tight marking susah Messi score. Susah. Messi ati ayo dog tight marking bo. Jadi main ni Messi dega tak kena. Mana ya?
1: Ya,
0: biar.
2: Jadi pandangan ngan muki anak di Georgia.
0: Memang berpatut ke Spain?
1: Memang patutlah.
0: Sungguh pun aku penyokong Argentina.
1: Sebenarnya fan Argentina Hazelty. Tapi nak suka
0: apabila aku tinggal si Bungas main tija. Aku tinggal timba tertui Spain rek menang. Amai tinggal so si Bungas Argentina main berarti main kasar.
1: Main kasar bala et.
0: Kami tak tinggal so record ni lagi menerima kad sia di kadire.
1: Siha ana bo.
2: Buang bang aprati de, bang aprati so si Bungas ni. Ani ana ayo me ani do control. Memang control ani Spain control game.
1: Ya. Kau memang kalah in the control ball.
2: Kau menang dengar Argentina ni di pemain dok buang semang mengkurang di. Jadi aku tengok memang lah Argentina ayah itu ni dia dengar awal Spain menang aja pakai di target ku ia gerang ni ada dah rebaga dah
1: betul
2: ni ada
0: amai tak sama ke kuat nang Argentina ti kuat ke tim je. Yeah.
2: Sebenarnya memang Argentina. Argentina kuat pakai ini cara ngerapi sumi aja ini
0: bukan
2: Doraemon Doraemon Spain Spain nanti ayo main attack betul-betul
0: Benar ya. Yeah. Okay, terima kasih Mr. Midasem telefon di Conti YFM di
2: Sesak Nanti pelagaan Argentina dan England
0: main bola di bereng.
1: Ayo, bola itu bulan.
2: Berbaran barang kopi bebas barang yang ada
1: kami dengan meja-meja sekali member mate
2: mun England mah mun England di dia meja dong tiga
1: aduh
2: kopi kopi bebas
0: aku kira ada aku kira penyokong Argentina kena meting mood mun kerja
1: hanya mood ya
2: ya ana betul ya meting mood di pak kami megau gaura ibu gak barang ni kedus barang kedus barang kursi member mau jaga
1: semua member ya ya okey Mide
2: terima kasih DJ Hazel DJ Angie
1: bye
0: bye okey sama dengan Mr. Mide Sam sungguh inang nasib dah England final je kami England
1: semua
0: final
1: TV-TV sekali pun asal. Aduh.
0: Agak segi aku sama dengan Anji. Harap gemetik kes-kes di kedai kopi, sakir, mikabur.
1: Mabur ya.
0: Agak segi lagi dengan tak. Bagi sarap nak tanya di Spain. Selamat sesan di Jep Tugas. Selamat sayang dengan semua peminat setiap YFM Day. Apa aku dah minat tinggal pun.
1: Maksud tayu dah lagi nama-nama yang. Kan minat pun.
0: Kasih nak kasih di kos. Ina. Selamat hari sesan next semua DJ wah terima kasih ke di Ben Pitt lagi bersama tenang tahniah tim favorite di Spain memenang
1: ya
0: guys lagi lagi dengan tapi tak gila tenang daya beken demam bola aku demam goyang
1: wah wow, demam goyang ya jangan pagi lagi goyang dengan kita the YFMB dia ok ada Derek Asen lagi dengan lagi Eldon Bang Joe menang terima kasih duduk pihak RTM YFM video segmen makin bertambah pagu. Bertambah pagu. Jadi sama-sama lagi nyukun komen lagi ya.
0: Betul.
1: Komen kita berpagi di pasal Piala Dunia FIFA 2026. Ini pendapat pula kita.
0: Betul. And Angela JB nang senang asong luati tim Spain menang dah rugi sokong tim Spain memang patut membawa Spain menang sebab pemain Argentina main kasar.
1: Betul. Ibu yang nak mengen.
0: Ok. Kita bersama dengan tak lagi bersama tak sesat nan luati.
3: Halo.
4: Halo, selamat pagi. Aduh, aku marah tiap.
0: Ya, mau arah dia hal. Arah pun tetap nombor dua.
1: Tetap nombor dua.
4: Tapi aku nak go nombor ni.
1: Oh, era gol ya.
4: Ya, aku ada dengan DJ. Aku tahu dia sengok air. Sino eh nak aku mesti lah mau nang ni noh ni Spanyol. Aku nak aku mesti lah Argentina. Lang pen club. Okay? Kudu tok tui ku nak tui kudu puruk ya rahsia ku nak ya
1: rahsia
4: ku nak tanya sama eh
0: dan apa dengan tanya ni tanya ngejit ya
1: kan rahsia
4: rahsia ya
1: rahsia
4: aduh NJB itu yuk kasar main Argentina memang tu komunnya aman ni abel bubua
1: iya bubua
0: asal watno pagu milin din andi bol doh
1: iyalah nipah ni
4: Sebab ingat kau dah kau insidor kalau insidor ngajar tadi jemaah kau main padang iyo main kasar baik kira nang dengan tapi pada luar padang memang dengan di dokup dokup
1: lah iya betul
0: semangat
4: memang kalau masa main do memang berebut memang kasar sih le sebab kalau do kasar tak akan dapat buah
1: iya betul mudah lagi
4: iya aku rasa noh le bertahan gre munene memang kalau yang ingat memang dari segi pertahanan yang dua penjaga gol no memang
1: boleh tahan
4: gede tunggang ya arah-arah ni tapi no deh nasib babol borong
1: iya bol borong
0: bol borong ini lebih kurang katik ani do
4: iya ini deh ngana mau gol tiap ni aku mau air kalau boleh tiap tenang aku yang TV tiap
1: aduh
0: mau buat TV ngana saya ingin tenang
4: iya Tahu nang jak anak ko nang meh bakok ko di sino titian.
0: Itu kan bakok ni, itu kan semangat semangat.
1: Betul semangat cian ya.
4: Iya. Tapi ko rasa rancangan dek naik ko tak nang si dek tang komen nanti ATM madin cukup bagus jadi adopnya madin niat TV guru ni ngak ada telefon madin toya ke daki ke. Mungkin ni ngak rancangan ni nang pasal bol ke pasal perkembangan pak bol dek adin. So nang ni ngak pakai ni no
1: ATM
4: telefon saja,
1: pakai handphone saja, ya.
4: Yo, senang. Kalau teman, teman no doi. Kalau TV kau ino pakai bateri no banyak amat dia nengak apa pagi babol. Mau punuk dah awah ni. Mau nak mau tanya anang bayar ngali mosir ni mosir ni zaman dah uhe.
1: Oh, ya.
4: Yo. TV hitam putih no oh DJ.
1: Oh, black and white ya.
4: Yeah. Yo.
1: Is budak.
4: No re. Dadin mo canggih tak telefon baik ndak ngat ngat TV ne bu nak sok TV no bu ngat bu apa telefon ke
1: betul no ke zaman tu boleh
4: yo kada nang DJ jos ana bahasanya mah moki ke masing ke
1: ya ni zaman ha tetap tak banyak telefon ha.
4: Yo, suak ke babo main banyaknya masing moki njok anak-anak tolong nang rabu dah jamban deh.
1: Lo bahaya lagi. Rabu
4: dah jamban mo. Baru boleh zaman dah dapat dia di pet ya.
1: Ya.
4: Okey ada DJ nak sih aku nak lagu. Boleh nanti lagu Oma demo tu dia main cinta ko bosku sok biong yo. Binyong.
1: Oh binyong binyong. Binyong. Cinta ko bosku.
4: Cinta ko bosku. Coba aku marah tak cinta ko bosku tu ya.
1: Ya. Okey, kita tu main ya.
0: Okey, terima kasih.
4: DJ.
1: Bye. Terima kasih.
4: Bye. Dadah.
0: Sibuk Glinas ataupun Lily Sina Reno.
1: Sibuk Glinas. Glinas ni pagi tu ya.
0: Cukup Glinas.
1: Mana pun tim nak alah ko warna Argentina.
0: Ya, Patalia lagi komen di Facebook enang patut pun Spain juara boga peluang skor gol game pun raju ke apa-apa pun
1: tanya Spain. Ya, saya mau masuk Patalia ya.
0: Kasih ke Cikgu Lilian. Agi bersama tak pagi ti. Nah, selamat berpagi
1: dan ya, selamat pagi.
0: Nah, selamat menjalankan tugas. Selamat selamat bertugas ke di Cikgu.
1: Ya, selamat mengajar.
0: Selamat mengajar. Agi bersama hari selamat.
1: Okey, Jonari Gom menang topik pagi ti. Pendapat aku memang best lah Spain menang. Pemain muda-muda. Lainlah kalau Argentina semua dah berumur. Kasihan Lionel Messi. Kau tak dapat trofi World Cup Cameron ni. Asal nak dapat nombor 2 lagi ya.
0: Pas betul ni Cik. Ingin peluang ya sebetulnya. Betul. Bagi pemain-pemain Argentina adi lepas atletik Yannas nang tak musim Piala Dunia adi 2000 tahun pro bagi adi dia dapat main dengan
1: sekadar umur. Umur makin meningkat lagi ya. Jadi 4 sawak lagi. Kan banding dengan balapi main Spain memang muda-muda.
0: Betul.
1: Ya, dan kujen nak sembah kategori senja pemain termuda.
0: Betul.
1: Younger player FIFA 2006 sembah Pau Cubarsi.
0: Betul. Bukan sana lagi gaji pihak kena geso anugerah adi bara dongen ya pemain-pemain yang Piala Dunia FIFA 2020 mati diki pemenang anugerah diki bola emas Golden Ball. Dogas ani nah pemain terbaik
1: Rodri
0: Johanan Rodrigo sehingga bola perak dogs and pada Lionel Messi
1: bola perak
0: ya bola gangsa dogs and pada
1: Kylian Mbappe France
0: ya sehingga kasut emas Golden Boot penjaring sekasen bege
1: betul Kylian Mbappe
0: adi merekod semanggol kemis bayu hati betul Messi pakai hati Messi is earn kasut perak my goal kakas gangsa dan earn pada Jude Bellingham
1: England
0: Jude goal kakas juga Golden Glove
1: sarung tangan emas
0: betul dogs earn betul penjaga gol Spain Diki
1: Unai Simon
0: ia dapat nang ta jaga clean sheet
1: betul
0: Pak Senaga lagi jub perlawanan meting bolos patkah meting tim lawan dia dapat dia kebelut gol tipu ia jaga
1: wang masa nak jaga gawang gol
0: nang ta clean sheet Senaga pemain pemuda terbaik best young player
1: Paul Cubarsi Spain
0: ia nak main di umur 90 isawak.
1: Sama dengan Lamin Yamal lagi ya.
0: Sama umur. Kasih juga anugerah pemain bersih FIFA, permainan bersih FIFA, pangkat FIFA Fair Play.
1: Fair Play. Pasukan Kebangsaan Belanda, Orange. Yeah.
0: Jadi sebagai kami tak tinggal ke, yaitu pemain-pemain merak, yaitu Piala Dunia ti suku pege. Lepas titik tak tinggal. Asikah pemain termuda.
1: Ada lagi ada sebaya Mexico.
0: Mexico. So Mexico ada umur
1: semenju.
0: Kami semenju sawak kira form 5. Form 5 memerit pihak dapat main
1: dah. Dapat main ya.
0: Ati nang tak kami agi ke pemain Malaysia bi umur form 5 main. Wow.
1: Memang satu kebanggaan lagi.
0: Harap-harap lepas ati tak dapat tinggal bendera Malaysia
1: berkibar.
0: Okey, tapi juga dengan lagu perang tak bisa mangati SBN peluang ketaruh.

0: Ada lagu perantai bersama dengan
1: Binyong
0: Cinta Kebesku.
1: Cinta Kebes. Mana kuan jenis asyik semua gelinas je. Cinta Kebesku nak Argentina kuan.
0: Kan juga sama sesan yang beringan di Gip sama di Facebook My Family ya. Gip beringan tak di komen-komen. Bagi konten nak kesian Argentina kalah.
1: Kosong ni.
0: Kosong ni. Masa tambahan bak bigorot.
1: Bagi kada cukup berus.
0: Cukup berus.
1: Ya, pasti boleh rehat ya babai.
0: Betul.
1: Menyiap nak World Cup lagi.
0: Cliff and Cliff.
1: Empun pecawak lagi.
0: Ayah komen nang topik pagi ti memang git lah rasa kecewa mai Argentina karam. Yeah. Apa-apa pun tahniah di Spain mai mau juara Piala Dunia 2026.
1: Okey, ada pakok menang tahniah Spain. Adat permainan ada kalah menang bola bulat. Ini bola direbut 22 orang padang pun. Itulah permainan satu bola satu dunia.
0: Betul.
1: Betul. Dua masa bersama dapat nguruk ni ngumpul bala semuanya lagi ya bala peminat tu.
0: Agak sedikit dengan tapos sikit ni nang aku kecewa sama Argentina kalah.
1: Aduh. Apa kalah? Ya apa kalah? Apa kecewa?
0: Ya. Apa kecewa? Kecewa tambah merana.
1: Ya.
0: Kesedih orang pecawas nang kan kai penjaga gol pandai nak kebol.
1: Sasi raya kon.
0: Sasi raya.
1: Sasi raya Argentina. Tahniah Spain menjadi juara kon ya.
0: Tahniah. Ya sebenarnya lagi beringan tak semuk gerina senang kecewa tambah merana.
1: Bawa kecewa tambah merana.
0: Kami tak tinggal je kami pemain-pemain Spain ti bagi pemain-pemain adi
1: muda. Jadi stamina bala en pun masih lagi kuat.
0: Betul. Okey, tejah tak menyebut pasal pemain-pemain adi merah.
1: Paling ngot. Si paling berumur dengan. Paling berumur.
0: paling marah dalam Piala Dunia 2026 ina Gilberto Mora so tiberan Mexico ia bermus mengjuswa 55 abad anti ja diki ia peguru dalam kejohanan nanti so semangdi Jun ada tijah ka si pemain di bi umur kurang so semang mai sewa
1: mau pindah nasal je lagi form 5 menyipak bol de Piala Dunia lagi en
0: aku kas nega agi dingi yet na nang ta agi dingi pemain-pemain di mara ni mun ka Hugo
1: Masuchia
0: bi umur semang mai sewa kas nega Ibrahim Bey
1: Senegal
0: dikit ayo ke kod sebagai penjaring gol
1: termuda
0: benua Afrika dalam Piala Dunia.
1: Gazaga
0: ietna pemain Mesir Hamza Abdul Karim semai sewak ke dikira pemain termuda Mesir dalam zaman Arab adi agi bermain
1: dalam Piala Dunia lagi ya.
0: Gazaga Baras Pakon dia
1: Senegal lagi
0: semai sewak ke. Dikira atina kedaga pemain adi umur semang mai sewak ke semang jut sewak ke. Ya Nabi Umar semua periswa bagi
1: sebenarnya memang ada lah dah spend ni gagal aja. Ada lagi tim dia bukan pun ada lagi.
0: Ya betul. Kami tertinggal ya pemain termuda drama Spain ini Lamine Yamal
1: dengan Pau Kubersi
0: periswa kas juga betul. Diki ya ini pemain nomor taruh
1: paling unggul
0: dalam sejarah beraksi dalam Piala Dunia kas juga menaik bertunak ke rekod legend Pele semua pergi main ke sebagai Giuseppe Bergomi semua pergi main berdua ke sebagai begitu ni kita tengok ia nak kami tak tengok pemain-pemain di nang ta sungguh i dah meret final pak ni ke J tiberan adi cukup minat di sebunga sekali meret Piala Dunia Cabo Verde.
1: Cabo Verde
0: kami tak
1: tengok tim CN ya.
0: Betul. Kami tak tinggal Rais Barati ini Rais Adisi tadi. Pak kami tak tinggal semangat setegar sok semangat dapat teban Rais ngera Adisi kepulauan Adisi tadi. Dapat meret ke Piala Dunia. Jadi harap ke Malaysia ti
1: pun dapat lagi lah dalam
0: peluang babagi peluang sebetul. Diki kami tinggal kena so pemain-pemain Cabo Verde di nang tak glamour mari nanti change famous dalam masa kedua-kedua
1: Vozinha.
0: Vozinha penjaga gol ya Cabo Verde dikit mari nanti bagi klub-klub sungguh ayo mabi umur 40 sewa
1: memang dok nginte ya
0: bagi klub-klub antire tembit ayo
1: dok nginte ya termasuk Cristiano asy Cristiano Ronaldo kasih ke daerah ngumit lagi
0: jadi Inter Miami penjaga tembit ayo Inter Miami.
1: Inter Miami ya.
0: Jadi ati ina peluang ali cukup kena kasbagai jis betul eh Piala Dunia ti bagi peluang-peluang yet na klub-klub tinggal pemain-pemain
1: bakat-bakat pemain
0: bakat-bakat bau
1: betul
0: adi rei tembit jadi pemain dalam klub
1: eh. Dabi klub masing-masing
0: jadi ati ina peluang peluang yet
1: bola ketua jurulatih bola coach-coach bola en memang neng inte bola pemain-pemain siti ya tapi de lebih ni macam lebih mesinar lagi
0: okey tijah tanya bet ji pasal pemain adi merak dalam Piala Dunia FIFA 2020
1: saya paling berumur bak mana paling tuuh lah masih sebab masih lagi umur 40 lebih ke atas
0: kira ibu umur di asah pemain-pemain
1: dah encah-encah nelah
0: okey pemain di skasir tuuh dalam squad Piala Dunia FIFA 2026 ina penjaga gol veteran Scotland Craig Gordon di umur 40 taruh sewa
1: 40 taruh sewa ya jadi 4 sewa lagi kira dapat main
0: betul
1: kaya sewa
0: kena gesok main lagi dengar pemain-pemain di
1: the famous ti memangnya puan lah
0: ni orang de kemudah ke puat nasi ati
1: CR7
0: CR7 ni
1: pun sama
0: betul
1: 40 ni sewa ya
0: 40 ni sewa
1: Cristiano Ronaldo
0: Guillermo Ochoa bi umur 40 sewa pemain sok Mexico
1: pun sama penjaga gol
0: penjaga gol Luka Modric
1: Luka Modric de masuk Croatia
0: bi umur 40 sewa ke kembali 40 sewa ada dengar ayam babi umur 40 sewa dia puan kena
1: medan era teruskan kait
0: kas dengan Edin Zico
1: Bosnia and Herzegovina
0: penyerang Bosnia bi umur 40 sewa kas dengan lagi dengar pemain-pemain di nang ta kagah nang medan tiap rek main ya Piala Dunia sewa 2020
1: ya ngempen 4 sewa lagi pasti 4 sewa lagi
0: betul kas dengan yet na Piala Dunia adi agi red dog ngatur
1: 2020 juk 2020 juk pula ya dua kali Piala Dunia 2020 ada taruh lagi negara ya
0: betul
1: taruh lagi negara jadi tuan rumah
0: saya masih taruh benua taruh benua adi jadi tuan rumah adi nama Grigby
1: Portugal dengan Spanyol
0: jadi aku rasa
1: juara
0: aku rasa kau jadi tuan rumah jadi jadi tepat yetna pengatur tuan rumah ti biasa lagi peluang jadi juara sebab bagi sokongan
1: orang ngekalkan lagi kejuaraan CN 2020 lagi ya.
0: Okey,
1: nyam Nazel.
0: Betul, rumah tinggi kami atas masa dengan penebut segmen mekat kami rasa satu hati terima kasih yang meringan dan dimba bisa mandi Facebook di RTM Click lagi telefon ke satu hati terima kasih kasih lagi minta maaf kami lagi kena salah-salah
1: lah kami dua ke
0: kena salah nyebut ke minta maaf
1: rumah tinggi 2020 kan aku
0: okey, dengan aku Hazel
1: dengan aku Angie
0: juga terima kasih kasih Prak Armai bersama kita di YFM di dalam segmen Mekat Kami Muhas Mekat Kami Pasal Titik Ngah Pukul PI Sasa Terdapat Sasa Maka Dengah Agah The Pro Radio Sok National FM Kami Kamat Carta Ragu Bidaya
1: Carta Ragu Bidaya Buku Peri Setengah Berpagi dah api dari juara minggu ti sama-sama kita ngempan lagi ya.
0: Okay. Kasih juga Ragu Skasat Ragu Joget So Alulupeng Joget Bunga Payong.

0: Jualan rahmah SDR dan SARA diperluas menjelang bulan Jawan 2027. Sekolah pondok, institusi pendidikan Islam diperkasa, tradisi Islam dipelihara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi. Kerajaan Madani akan terus memperluaskan pelbagai inisiatif termasuk jualan rahmah, sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah bagi membantu meringankan beban kos hidup rakyat. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu akan terus diperkukuh menjelang bulan Jawan 2027 selain menegaskan suara rakyat sentiasa menjadi pedoman dalam setiap keputusan kerajaan. Menurut beliau, amanah memimpin negara bukan sekadar membangunkan infrastruktur dan prasarana, sebaliknya memastikan setiap keluarga dapat menikmati kehidupan yang lebih sempurna. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menyeru generasi muda supaya menghayati sejarah perjuangan negara dan memaknai erti kemerdekaan yang telah dikecapi hasil pengorbanan generasi terdahulu. Jelas Datuk Sri Anwar, perjuangan yang menuntut darah, keringat dan air mata pejuang kemerdekaan terdahulu mengajar rakyat menghargai kesenangan yang dinikmati masa ini.
1: Jadi anak-anak dan saudara-saudari yang dihormati sekalian, bukan sekadar kibar jalur gemilang, tapi kibar dengan rasa bangga. Kami ini dari generasi yang tahu perit darah, keringat dan air mata bapak-bapak dan nenek moyang kami, dan kami generasi yang mahu negara ini kekal merdeka dan berdaulat dan bebas dan hebat diangkat sebagai suatu negara yang terkenal di rantau ini. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan, kibarkan jalur gemilang dan jayakan bulan kemerdekaan tanah Melayu dan Malaysia. Merdeka!
0: Dalam hal lain, Datuk Sri Anwar menegaskan usaha memartabatkan sekolah pondok dan institusi pendidikan Islam akan terus diberi perhatian bagi memastikan peranannya kekal relevan dalam melahirkan generasi berilmu dan berakhlak. Jelas beliau, sekolah pondok dan bukan sekadar warisan pendidikan agama, malah menjadi benteng ilmu, akidah dan pembentukan sasiah masyarakat.
1: Buktikan bahawa nama sekolah pondok dan madrasah atau ma'had ini boleh melahirkan seperti mana kita saksikan. Bukan saja kepintaran, kecekalan, keterampilan dalam bidang-bidang disiplin tertentu, syariah atau bahasa Arab dan sebagainya, tetapi juga dalam ilmu-ilmu baru. Selain mengekalkan tradisi Islam, kitab-kitab lama masih bersedia menerobos, meneroka disiplin baru. Komputer, AI, kerana ini perlu.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, sebanyak RM15 juta diperuntukkan bagi sekolah pondok dan sekolah agama di seluruh Perak tahun ini. Di bawah peruntukan RM200 juta untuk institusi pendidikan Islam di seluruh negara. Ia bagi menambah baik kemudahan serta prasarana sekolah terlibat. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, tumpuan akan diberikan kepada institusi yang memerlukan penambahbaikan khususnya membabitkan kemudahan sedia ada.
2: Dan ini menunjukkan komitmen yang diberikan oleh kerajaan untuk memakmur dan mengimarahkan lagi sekolah-sekolah agama, institusi pondok kita di seluruh negara. Selain daripada itu, di peringkat Jabatan Perdana Menteri Ehwal Agama, kita sememangnya ada kerjasama dengan pondok-pondok dan institusi-institusi ini daripada pelbagai aspek dengan tujuan untuk memartabatkan lagi pendidikan Islam di negara kita.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Kekerapan penganjuran program Jualan Rahmah Madani PJRM akan ditingkatkan mengikut keperluan setempat bagi membantu meringankan beban kos hidup rakyat terutama di kawasan yang berdepan harga barangan lebih tinggi. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata, ketika ini PJRM diadakan sebanyak 9 kali sebulan di lokasi terpilih di seluruh negara.
3: Usulkan kepada Kementerian Kewangan apa kaedah. Tapi immediately di peringkat KPDN, saya fikir yang saya sebutkan tadi, kita boleh tambah jumlah jualan rahmah tu dulu. Di samping kita mencari apa long term solution, ini program sedia ada yang boleh di peringkat KPDN kita adjust peruntukan untuk kerapkan penjualan Tapi ini dalam bentuk intervensi. Jadi apa mungkin solution jangka panjang yang boleh kita lihat.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Kempen pilihan raya seharusnya menumpukan kepada soal tawaran dan dasar yang ingin dibawa kepada rakyat, bukannya menjadikan serangan peribadi sebagai bahan kempen. Demikian tegas Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan PH, Anthony Loke. Ia selaras dengan nasihat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang mahu individu memegang jawatan dalam kerajaan supaya menjaga disiplin dan tidak menyerang kerajaan persekutuan ketika berkempen. Sementara itu, PH akan mengumumkan manifesto gabungan itu bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 malam ini. Ketua Pengarah Bilik Gerakan PH Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Zaki Mat Sabri berkata, manifesto itu menumpukan pada aspek kesinambungan pembangunan dan kemakmuran yang dinikmati rakyat negeri tersebut sejak PH menerajui kerajaan negeri pada 2018.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol muncul juara dunia buat kali kedua selepas menewaskan juara bertahan Argentina 1-0 menerusi aksi tambahan masa di Stadium MetLife New Jersey. Ferran Torres muncul wira apabila meledak gol kejuaraan pada separuh masa kedua. Masa tambahan selepas menyempurnakan gerakan cantik hasil lorongan Nico Williams. Juara Eropah itu menguasai sebahagian besar perlawanan namun berdepan kesukaran menembusi penjaga gol Emiliano Martinez. Detik malang buatlah Albi Celeste apabila Enzo Fernandez dilayangkan kad kuning kedua memaksa mereka beraksi dengan 10 pemain. Di bawah kendalian Luis de la Fuente, La Roja menutup kempen cemerlang dengan hanya dipelosi sekali dalam 7 perlawanan sekaligus mengesahkan status mereka sebagai raja baharu bola sepak dunia. Dalam pada itu, ketua jurulatih Argentina Lionel Scaloni mengakui Spanyol pasukan yang lebih baik selepas skuad kendalinya tewas 0-1 pada masa tambahan. Kekalahan itu turut menggagalkan impian Argentina untuk muncul pasukan pertama sejak Brazil pada 1962 mempertahankan gelaran Piala Dunia. Pengendali berusia 48 tahun itu turut menegaskan bahawa pasukannya perlu menerima kekalahan dengan penuh bermaruah, sama seperti ketika meraihkan kejayaan sebelum ini. Ketua pasukan Perancis Kylian Mbappe muncul pemenang kasut emas lepas menamatkan kejohanan sebagai penjaring terbanyak dengan 10 gol. Penyerang berusia 27 tahun itu mengatasi bintang Argentina Lionel Messi dengan 8 gol. Bintang Real Madrid itu kini muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman dalam sejarah Piala Dunia dengan 22 gol daripada 3 edisi kejohanan, mengatasi rekod Messi yang mengumpul 21 gol. Terdahulu, lebih 25,000 peminat bola sepak memanjeri perkarangan

0: kita boleh tonton TV dalam handphone, dan ini sangat baik untuk rakyat Malaysia, insyaAllah.
1: Dato' Sri Fahmi Fadil. Luar negara, satu serangan mengejut didakwa telah dilancarkan pengawal revolusi Iran ke atas pusat operasi khas musuh di Al-Tanif, Syria sebagai tindak balas terhadap kematian 3 anggota tenteranya. Dakwaan itu dibuat menerusi kenyataan media kerajaan Iran. Bagaimanapun, kewujudan serangan berkenaan telah dinafikan pihak tentera Syria. Pangkalan Al-Tanif terletak berhampiran sempadan Syria yang bersempadan dengan Jordan dan Iraq. Dalam perkembangan lain, Kementerian Dalam Negeri Bahrain memaklumkan siren amaran serangan udara telah dibunyikan susulan ancaman keselamatan. Menerusi kenyataan yang dimaknai di platform X, ramai diminta bertenang serta segera menuju ke lokasi perlindungan paling hampir. Bahrain menjadi lokasi penempatan armada kelima tentera laut Amerika Syarikat dilaporkan menjadi sasaran serangan Iran sejak beberapa hari lalu. Meskipun gencatan senjata dan memorandum persefahaman antara Washington dan Tehran masih berkuat kuasa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jualan Rahmah, STR dan SARA diperluas menjelang Belanjawan 2027. Sekolah Pondok, Institusi Pendidikan Islam di Perkasa, Tradisi Islam dipelihara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Segmen Yengan Jiara Barangandu Sopukor Pri'i Isan-Isan Nupukor Semengduah Yunandu Kaus di YFM Bidaya Gerak Bersama.
2: Yo, pukul peri pagi titia temu ngojit Abarso National FM.

tu ada dengan bersama doku dan segmen Yun ngan di aren nak pukul semong dua un onu iti dia. Pakai sebayu atau morat segmen aku perkenalkan diri odop ke dia. Selamat pagi, pagi tinggal bersama doh DJ Lenny. Dang segmen Yun ngan di aren marap nang ingan rami munuas di pagi onu ni iti yo. Harap ingan sentiasa ceria do pagu-pagu sija. Iti saran so FM Dayu RTM Kuching pakai gelombang FM ni 0.5 megasok Kuching 2.0.2 megasok Serian. Serai dengan dapun ngojit di radio ingan dapun geng ngojit saran iti di RTM klik. Ingan klik di bagian radio ya. Dua pilih radio YFM Bidayu. Ingan dapun geng ngojit so Facebook YFM Bidayu. Kalau ingan dapun berkusi info, ngin salam do mitak lagu de suka ingan udak aku main di radio. Yo kuda di biasa dan pukul pre setengah pagi itu dia, okey sama-sama ngojit. Carta lagu ya. Seran carta lagu ingannya bersama dua penerbit programnya Josh Martin pukul pre setengah pagi itu dia. Pak sebab itu ngajit program carta lagu jak dia tok sama-sama beribu dua lagu deso Sliders Aci Duah Nadia lagu Natong Mu'u.

harito. Anu buran antara bangsa. 26 bulan Julai ina anu buran antara bangsa kak pinyitai ina yang ngaten pemuju progres adina kerja prati pasar buran. Beken so yang kedaan gah pasar kerja prati adi dongnai pasar buran. Anu anak dong mien yang kengat anu adi sebungas manusia neg buran. So misi Apollo 11, Niki Neil Armstrong nga Edwin Buzz Aldrin kenu di buran. Ka Michael Collins kajen ngera di modul arahan Columbia di orbit buran. Buran ina satelit semula jadi adi ngening ong. Kai ina adi nomor rimas kasen baga dalam sistem suria. Buran nika jawa terang sengarep, so jawa betah anu adi nyekar di eh. Buran turung dalam jaga paksi ong, ngenetu gaya anu adi rebis kata. Nai pasang surut sok graviti, kabeda ong setenah nisit berpusik, ngenetu tipu senunga sengarem sama. Buran menegas radu dopaka yang nai berang masam kerja prati astronomi adi unik.

Hello, selamat pagi. Selamat Spain Monang. Hola, nuduh dengan ya, bersama aku Josh Martin. Nak pukul semong di Robi Hiram pagi ti. Semadi atau kerakal pasal membol. Semadi atau ngojit kedudukan ragu saat episod carta ke-20 moi minggu itu bersama aku Josh Martin. Nak pukul semong di mungkin semua minit betul no. Selepas ini kan dengan dapat balik bau bersama dua DJ Lenny dan pagi tino pukul sembong dua tengah ondu. Alright, jadi dia atau ni aku kedudukan carta atau saat minggu itu jat atau sama-sama balik ni ngak dia kedudukan carta atau minggu Eropa saat episod ke-20 recap.

0: Bos Mong Nogleh Juara. Itireh Calta Music de kajon-kajoningan. Calta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak kombut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin Joker di Calta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.
0: Ingan oge bakat beragu? Ingan oge bakat naik lagu? Ingan oge bakat nulis lagu?
3: Maka ganti ya.
0: Rakam lagu ingan ino. Dotada pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Pengedia ino, ingan mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal meropas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulup ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
3: Ja, sama-sama hato paket industri music oto.
4: Sama roku Josh Martin nogi semua lagu paling popular di YFM Bidoyo. Carta lagu-lagu Bidoyo.
5: Alright, jadi balik lagi bersama aku dan pagi di Radio YFM Bidoyo di 0.2 MHz. Watinakan di 0.2 MHz. Dagi-dagi saja yang dapat ngajit koi, ingin boleh ning ngajit koi di RTM Klik secara online. Dua ingin dapat ningga aku Adin, hai nudu suengan dan pagi ti dan ngajit Radio YFM Bidoyo dan ningga Facebook YFM Bidoyo dan pagi ti carta lagu-lagu Bidoyo episode ke-20 minggu iti. Jadi ngantuk di dasar masa saja atau sama-sama dia ngaji ragu di sebunga satu dalam pagi ti.
6: No more small.
5: Ragu di tepan semong. Ragu so Valentine's LS. Ragu di adon. Cinta kajon-kajon. Dari berubah kedudukan masih ragi di tempat sama.

0: Ingan ogi bakat beragu? Ingan ogi bakat naik ragu? Ingan ogi bakat nulis lagu?
1: Maka gantia
0: rakam lagu ingan dino. Dota dah pakai email nuduh panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RPM Sarawak. Pengedia ino ngan mesti ngisi dio borang pimitia santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulup ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama hatu pakat industri music oto.
3: Klik harito, anu sator sedunia. Puan tak kedah nang main sator, kena revisi yang ngera adidog Alzheimer ama ingasa atuk tak kabda atak bega berfikir. Main sator ati dog Bisaya nang dog peguru di Mesir. Lepas ane dog teban ka India arong abad 6 Masehi, ka i dog kaden caturanga. Dalam peminyo Sanskrit, caturanga teban reti pat sekap soldadu. Sator piju utemegah dini ong-ong, ka i bipaut ngang ngatur strategi perang. Buat sator ina saman raja, adi jadi penguru ka des endeh nakit dog Grindung. Menteri jadi penasehat ka Grindung Raja. Gajah tanda penyebeke perintah. Kuda tanda pimenu adi raju, kabara soldadu jadi tanda pinyebijak saman jadi barisan hadapan. Anu sator sedunia dok sita ngah 26 bulan Julai berang soak yang jadi pengaten. Sator adi jadi ni sok pemain adi ngah ngasak teg bedak begak berfikir kabijak. Sewati, tema anu sator sedunia inah raikan cipta kejayaan dan buat perubahan.
4: Itina kita bersama dengan Encik Justin Saran, Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian, Daerah Pidaan Info Pasal Serian Agrofest 2026.
5: Terima kasih Negeri JNG. Aku ngarun Pejabat Pertanian Bahagian Serian, Ngemit Peluang Siti, nyugun terima kasih neg YFM Bidaya RTM Kuching, ngin menyugun peluang neg ami Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian, piragah neg bala pingkeping pasal Serian Agrofest 2026.
4: Meni bedak misti neg Serian Agrofest sewakti.
5: Agrofest ti, Dr. Nah, Sian Mah, tinan perintah lebih-lebih lagi Jabatan Pertanian Sarawak, era pisindek ataupun perapat teridempu dengan bala inya ratus lebih-lebih lagi bala pimpuru kita de seluruh Sarawak serta dibagi pinepun pimpuru cara bau ataupun pertanian moden neg bala pimpuru. Tinan pimpuan lagi bahagian Serian Sian Mah, bahagian K4 Agrofest Dr. Nah. Tempat sibungas Agrofest Dr. Nah Sian Mah de bahagian Limbang, de kedua ne de bahagian Serike de daerah Pakan, de ketaruh ne de bahagian Bintulu de daerah Sebau dengan de keempat ne de bahagian Serian. Jadi setiap tempat penganjuran ne ada keunikan ne tersendiri. Walau bagaimanapun tempat matlamat atau tuju ne tetap sama Sian Mah tinan pitengah kerja pimpuru minan cara bau supaya pingluah atau hasil pimaan kita dapat terjamin serta pisindek upis agriculture dengan belar inya ratus ne pun berentek dengan tema innovating agriculture for food security.
4: Ya Encik Justin, dapat kapidaan ani maksud tema ti?
5: Tema iti Sian Mah tinan pideras ataupun nguat lagi ki penting inovasi teknologi dengan pimpuruh cara bau tidak mengangkat hasil ataupun pincian pimaan cukup sedia ada kualiti dengan selamat dadak masa jawi.
4: Jadi yang menikah program ti de irak tundah?
5: Serian Agrofest akan rak dok tundah wang 24 tok 26 bulan Iju 2026 bertempat de Serian Conference Center ataupun SCC dan pimerat secara percuma.
4: Ya, jadi dapat pidaan ini antara aktiviti-aktiviti timarik de program ti dok tundah?
5: Jadi wang anu sen kita ada pameran mesu agensi perintah nyuwa hasil tani mesu bala pimpuru, ada lagi abu serian mini zoo, demonstrasi nenek berkongsi kisah kejayaan ataupun pimaju bala pimpuru pasal pimpuru kopi dengan serta nanas aktiviti berkaitan dengan kerja pimpuru. Dan kita ada lagi konsert wang bingarik 24 Sian Mah dok anu rima dengan ngarik 25 dok anu 6 dengan persembahan mesu bala penyanyi tempatan dengan penyanyi antarabangsa mesu Indonesia.
4: Ya pinutup na Sian Mah ani sendak pimangan neg bala pingkeping dia debi samah dengan kita itina.
5: Depi mangan ne dengan segan wang ami mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian nyemput bala kita ratus mesu seluruh Sarawak sama-sama meneg neg Agrofest Serian 2026. Bedapun kita deg Agrofest Serian wang 24 tok 26 beranju iti. Terima kasih.
4: Ya, jadi kita mengucap terima kasih dengan Encik Justin Saran, sema demesu pejabat pertanian bahagian Serian, mempidaan dengan kita sema Serian Agrofest 2026. Carta laku bidayu,
6: evolusi muzik oto. Top 10 Carta lagu budaya sama DJ Jones.
7: Nomor pri'i.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan
1: apa. Okay.
0: Sebab bogo game dan no, yang mau sebab no kadang-kadang kita ada buat yang meninggal handphone non tiap meninggal main game ni. Yang pernah tewas pernah siap non ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadah di poli guru dapat kontrol dia. Jadi pengobat mesti mit berat baru mengukur hati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke? Ataupun waktu dengan konai sekolah benar-benar le hujung minggu ke kau dengan main handphone. Ah, ti kudu jam. Jadi ti mesti le buat kontrol. Wad dia buat kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail ke mana di masalah ti diharapi tu nyaman Nadin handphone selain handphone nyaman Nadin.
1: Cikgu Raymond Bihut.
2: Kita tahu lah jalan logi itu banyak si depan macet. Kalau yang macet pun minta izin daripada syarikat malah dan seterusnya. Kalau ada izin pun wah macet kadang-kadang kena charge dan dia menyusahkan masyarakat luar bandar rumah panjang kalau menggunakan jalan bawah. Jadi saya kerajaan negeri Kabinet Sarawak telah membuat keputusan kita Sarawak gabungan take over all belogin road dan di Kapit ada 1700 kilometer bahkan banyak lagi. Dan jalan ini terpaksa kita naik tarak berperingkat-peringkat dalam masa 5-6 tahun itu.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Hotel Carta Lagu Budaya bersama DJ Jones.
1: Selamat datang jadi pada lagi bersama aku dalam pagi ini Carta Lagu-Lagu Budaya episod ke 20 dalam pagi ini. Atau masih lagi ada penghitung susun carta dah jaya ragu di tempat nombor pelik ragu so Freddie Thompson tempat ragu di adon Salauku Kamalia. Jadi ragu itu minggu lepas di tempat selamat minggu itu berjaya pada apa ke tempat nombor pelik. Alright, jadi kalau ada mau ingat puan jaya ha, bagi ingat penyokong-penyokong Argentina bogok ingat dah cuti dan anu itu stegal monamotin tim arah. Jadi gol Spanyol berskor da Ferran Torres, you know, 2 minit selepas masa main obuak, you know, ini gol ataupun tipoh 102 minit. Aduh, robih ya. Alright, jadi dalam pagi itu ingat bersama aku dengan review selepas titik atau lain review ya main antara Spanyol dan dua Argentina. Atau beralih ke ragu atau di tempat nomor
2: moi.

0: Gerak Bersama.
1: Ya, Gerak Bersama bersama aku Josh Martin dan pagi ini program carta episod ke-20 Moi. Dua dan Omdu itu cukup-cukup nang rami bagi penyokong-penyokong tim Spain sebab tim Spain memujur ngarah Argentina saat tapot gelar juara Piala Dunia kali kedua dan pisuak di Piala Dunia itu ya. Okey, jadi kalau ada sahabat ku jaya gol double score ada Spain da pemain da bok barot dan pusingan main kedua you know Ferran Torres dan minit ke 106 menit takalino tim Argentina supiah dom semonaan pemain sije selepas ni so pemain obuah peruah so main ya sebab stegal ini no cut bilia. Alright, jadi itu ialah ni so sejarah dan pagi itu gol ataupun gelar juara dunia Piala Dunia kali kedua dan karya berada mula di sukan main ball. Alright, jadi main itu memang cukup nang lebih critical sebab ini kena critical pre-i puru menet main sebonal sedua-dua tim masih lagi 3-0. Lepas ini abona mas mo menet lepas abona mas mo menet dan minit ke-6 masa tambahan ini kan tim Spain dapat skor dua ogi ke tipu-tipu daki tim Spain itu skor gol lagi pakai ogi masalah so dinang ini no offside ya. Alright, jadi balik lagi selepas itu dia.
2: Segmen Yengan Jiare Barangandu Sopukor Pii Isan-Isan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bersama.
1: Nomor Ju. Alright, jadi ada ragu di tempat nomor Ju dan pagi dia. Atau bersama dua Nazri and Jay, teman ragu dan ambak kais barang.

0: Anak-anak kering kata ya, buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Min balik pasal aku.
2: Eh, aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Eh, doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Bidokku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pasal aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mit barang aku dan bag ti. Pasal no. Tipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pasal ku.
0: Oni-oni gak hingga dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pasal ku.
2: Kio gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pasal ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan. Luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Doi guna. Sekiranya ada pakai eh. Doriak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti. Dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah. Pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah. Kau betul dinang ku tiap. Ti memang pasal ku.
2: Minta maaf ya Jason. Anu bokon dolek tiap ku sebarang mit pensilnya.
0: Subah berino. Rikas bitabi tongan minta maaf. Mak naik orangan lagi. Belajar bermuanya.
2: Yo cikgu.
1: Okey cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

0: Kerana hujan masih renyai.
1: Angan bian sereen yang dikenak saat sereen seniman P. Ramlee jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026 adi dokuka nek 26 bulan Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh dosunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak puankah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutos pasal bertanding ati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM.

0: Ingan ogi bakat beragu? Ingan ogi bakat naik lagu? Ingan ogi bakat nulis lagu?
1: Maka gantia
0: rakam ragu ingan ino. Dota dah pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Pengedia ino yang mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo, san penorang lebih tulup ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama hatu pakat industri music oto.
3: Carta laku Bidoyo, evolusi music oto.
0: Pali lagi bersama doku Josh Martin dan pingituang top 10 carta lagu-lagu Bidoyo.
4: Alright, jadi balik lagi bersama aku Josh Martin dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya dan pagi itu pagi anu ini anu itu 20 anu beranju sawah 2026 noga pukul semong di pagi itu ataupun mungkin lagi Robi semong menit ataupun semong 5 menit dalam pagi itu ino sama-sama ningga tia ya. Alright, jadi terima kasih nudu sengan demo moya masa ingin tipu ni jam Robi.

0: Pagi ti sampuan kedudukan top 10 carta lagu-lagu budaya demo ingin ngundi dan tipo andi minggu iti do samping upaningan undi iti jak so start so on iti nogleh pukul semong 2 onu minggu iti tia doi Robi selepas ino sebab selepas ino aku akan tuap undi saja ia masih ingin masih lagi dapat klik like dan pakai aku modoi tia ngituang undi selepas ino. Alright, jadi dalam pagi ti aku sadik saja dalam studio sindi-sindi agak DJ Jazz repari bersama aku sebab ia nanti off day. Jadi mungkin sekiranya aku ngupan dah ia morot kang studio dalam pagi ti mungkin ia orang aneh pakai Adin dia mungkin lalu bergumuk di dalam ngamuk sebab biasa lah selepas ninggal Spain dua Argentina main ngalam start sepukul rataru pagi mungkin dah masa Adin aru nunduk. Alright, Pak Dehal lah. Atau masih lagi dapat bergerak dan begitu. Atau terus adikkan ragu atau di tempat nomor?
1: Nomor Nuam.
0: Alright, ragu di tempat nomor Nuam. Itu ialah rentak dah cukup. Nang mungkin dah pagi di tempat data atau berguyut-guyut. Ia nang man kolok mi di kedep sini. Tonis Poji, seraru gaon. Tonis Poji, seraru gaon.

0: Ha, atau nosak dia beli inyua. Tolu setengah orang tiak inyua obuak. Lepas tu tato dia betulak motor tinuk pedawan. Dedek muno. Pakai pek bola semoki lotong idog gemtungang.
1: Eh, ino nang nyak jimat tenaga. Muh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do lihat ke kalau betulak motor kau jene. Muh le motor kau ti oma. Bat lagi no. Dah lepas aku cukupnya monap me.
0: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi peripul lima ku. Aduh, mau obuak tiak. Eh, takut ku nyam IC mu dia ya.
1: Ah, kejap leh, kejap. Deh, dah kisah beg duit ke tih. Okay.
0: Wah, tobal mana beg duit mu no. Beg patut suar IC je. Suar bi kipiang de bilih-bilih no. Muak ke hogi nyam de bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tapod dapat pakai dan nyaa ada kakuk CJ. Nyaa dapat tapod pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10. Dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.
2: Top 10 carta lagu budaya bersama DJ Jones.
3: Alright, jadi balik lagi bersama aku dan Top 10 carta lagu-lagu budaya dan pagi ini aku mau main 5 lagu dalam pagi ini. Aku recap balik kedudukan carta atau dalam pagi ini ya, di tempat Mesmong Jaya. Lagu so Osi ya. Atau tidak ada Osi di tempat Mesmong Jaya. Ya, Valentine Zero dengan lagu dengan Cinta Kajon-Kajon. Lepas ini di depan nama Pri Salahku Kamalia. Di depan nama Moi Jerak Yang Pimo. Di depan nama Ju Amba Kais Barang Nazri NJ. Betuna ada di depan nama Nuam Ragu Selalu Gaon. Ino ialah ragu-ragu ada moh kumain 5 ragu dalam pagi ti puan dengan kedudukan. Dua sekilas ingat odik ke Facebook YFM dalam pagi itu ragu-ragu demuno moh ogi dan Facebook. Dua ingat dapat leh start ngundi dalam masa adin. Ragu ki dah suap ingat ngundi mungkin ragu ino akan dapat undi paling bogo. Jadi bagi ingat raraan ragu disuka ingat soto ingat sekilas ingat peminat ragu Amba Kais Barang. Promo-promo lah ya. Ha, sama ke kau dah penyanyi not ya. Boleh ke mitiak dengan anda ngundi lagu ini saja sekira ingat ngin link dah dengan da bangsa kiliang dah undi lagu Amba Kais Barang pun boleh. Ya dah masalah sebab music itu ialah music universal ya. Alright, jadi tiap tu balik lagi dengan kedudukan carta atau ngajit dia. What ki ingan tod lagu sekiranya ingan suka ngojit lagu dan radio itu tod ingan ada puan what ki gaya-gaya tapo tod lagu dulu ya.
4: Ingan ogi bakat beragu, ingan ogi bakat naik lagu, ingan ogi bakat nulis lagu.
5: Maka ganti ya.
4: Rakam lagu ingan ino. Dota dah pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RPM Sarawak. Pengedia ino yang mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan pasal moro pas lagu ingan tapot kai main di radio YFM Bidoyo san penorang lebih tulap ingan dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo
6: ja sama-sama hata paket industri music oto.
7: Microsleep ini menyiap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu di nek taruh perus saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat dokta sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.
8: Ingat bersama koi dalam pilot dan carta lagu-lagu budaya. Aku, Captain Jones, dan penolongku Captain Jazz, Tabaningan, Gojit, lagu-lagu dan carta ini. Saan tanda terima kasih, kangen peluang dan ringan saan ngundi lagu-lagu dan carta ini. Gaya ngundi lagu-lagu dan carta ini dari sama kodak carta lagu-lagu dipukul. Ingan obomitia dan rakit nona gaya-gaya ngundi ini saan ngundi ingan tak penutu kedudukan lagu-lagu dan carta setiap minggu. Namun ni, bipikir dia benar-benar, dia ingat klik, asal ingat dari puan, sikian, dingan-dingan, atau nyaan di guru, sinok ingat. Nama dua, odi ke Facebook rasmi YFM Bedoyo. Nama taruh, kalik ragu-ragu teraan dengan bunyi. Nama empat, asal ingat mata pod, klik like dari buah atun ragu ino. Asal boh, tanya, sebab ingat mulai rumah dingan, saat pilih ragu-ragu dan uruk carta ragu Bedoyo. Pak Natong ye, makin ada di komen do. Terima kasih sebab ingin bersama rekoi dalam program carta lagu-lagu Bedoyo.
3: Nomor 5. Ora jadi ragu di tempat nomor 5 dan pagi ti sok pelan di Vipers ragu dan joget bujang nami. Ragu itu pun maat gak kedudukannya ya.

0: Charles Mong Nogleh Juara. Itilah Carta Music de Kajon-Kajoningan. Carta Lagu Bedoyo, Evolusi Industri Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak kombut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joka di Carta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.
3: Aku update baru kalau pantun.
4: Oh, balai dengan kasi boh tadi pantun.
5: Maka cuma pagi ku ajawin.
6: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ berpantun dan konti.
7: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, tuh betak bukudu.
8: Baik serian, si tinggah dah kakai.
9: Anak topong di sida jempian, anak bidak, ni perang.
10: Duka-dutun, padang, rasyuk tumbang di kandang.
11: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
12: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong diatun sampai di botong.
13: Digadu asyongku, kadang-kadang. Natong onak kobok mokat hujan.
14: Jamai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya brumo. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap unu duo. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Bedoyo ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mei 2 25 Mei 04 Pri ataupun 25 Mei 05 Mei.

0: Kelantan, Carta, lagu budaya bersama DJ Josh.
1: Alright, jadi pada lagi bersama aku Josh Martin dengan program Carta lagu-lagu budaya pagi di pagi anu ni 20 anu beranjak sawah 2026 dari ke ku kombut barat dengan-dengan tau lagi di awal YFM Bidaya dan pagi itu selamat pagi nudu Mr. Donny Lim YNWA naga terima kasih selamat pagi kan nudu James Pengiran Veronica Nape Nanpe terima kasih no atau lagi Carol Schilling dan pagi itu selamat pagi kan nudu Simone Karong ya dan pagi itu selamat pagi kan nudu Puan Dorin Gubes Puan Dolita Wen selamat pagi kan nudu Desi Spain selamat pagi no atau lagi Emily Licham ya nang selamat berpagi DJ dengan Bala Pink Kaping Station YFM Day harap semua sihat-sihat selalu ya ya nang salam damai masuk betong. Alright, jadi selamat pagi kan Nurdu Henry Bali dan pagi ini salam damai sukupa bombuak Yahoo enangnya My Team Spain juara Piala Dunia 2026 iya yeah, tanya. Alright, selamat pagi kan Nurdu Medesem yenang hi DJ awak geng-geng awak dua bala peminat YFM Leo diki-diki bara agi happy Monday blues huh. Selamat pagi kan Nurdu Paul Sekin dah pagi ini yenang selamat berpagi DJ dengan semua ping-ping YFM Leo ya. Dah berpagi ini terang jawa siru ami da kawasan tibede ha huh. Selamat pagi kan Nurdu Peter Augustine selamat pagi kan Nurdu Ronald Dennis osi lagi dah pagi ti atau lagi Rosin Gunyau selamat pagi Rosin selamat pagi kan duduk Puan Tiang Pakok kebukan atau lagi Roy Kuang selamat pagi duduk suak bala pengoji-pengoji mungkin dah pagi ti ningat atau di Facebook YFM Medaya pak dolek komen mungkin busy dah pagi ti ataupun tengah oni nang orang putih nursing the wound ya sebab tim Argentina mau arah pak deh ya, masih hoki lagi edisi-edisi The Landlog lepas itu ya daki ya mungkin dah di Malaysia untuk garanti puno stadium alright tu ino atau ninggak kejauhin lah ya si depuan sebab betul ke dinang menteri tu pengatur sukan bitakah dunia dekat itu tu lek nolik Robih bogok penomi ke negeri otok itu pun ingin utung ke dari segi pelancongan ya alright ino pengatur sukan bitakah dunia otok ngatur bitanding dinangnya bitanding misi ataupun minwak nyenang ataupun rumah basikal ke bitakah dunia bogok baranya di seluruh negara gindo ke negara itu ataupun ke negeri itu de moh toban keuntungan di segi ekonomi ya alright jadi ino nisit perkara dalam kusi dengan dan pagi itu dua harap ingin sehat-sehat di pagi itu ya saja dan tipu hadin di itu tu bagi yang dua selepas mokod mokod pari mungkin setegar rondo tidak itu tu sekejap bongoh dan masa hadin mustad tenangnya musim modud bukan musim modud air serabu pakai setegar ijan selalu moon jadi pagi jaya ijan lagi moon dua dan pagi itu cukup nang modud mungkin tiap tengah ondo mungkin bongoh lah dalam studio itu cukup nang modud dua dek salah danya boleh sungguh anda ya pakai dek hal inilah dinanya asam garu ataupun asam garam pengidip ya. Alright, jadi balik lagi atau dalam pagi ini dengan kedudukan carta atau beralih ke lagu di tempat nomor
2: 4.
1: Alright, di lagu tempat nomor 4, tum tak tak tum tak tum. Aha, kumpulan Peace Band dengan ragu dengan temengan muda yang kumang ragu tidak berubah kedudukan masih ragi di tempat nomor 4. Terima kasih nudu pada dengan di mau pilih ni 0.2 MHz sotino ingin ngajit kai di RTM Clicks terus nyukum industri music atau budaya.

0: Fish, nasib seput break. Kebayaka teban moto, manyapa sinek moto dijuinta. Beda asah moto tak ditakah seramat sok moto dijuit. Yang ngurang risiko atak meranggar kebay moto dijuit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto dijuit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran aji drebai dan dapat kris. Manyah ge teban moto pal setengah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanya ge teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adep tak saman gerak adi beket. Pesanan mesra ati so RTM.
1: Aduh.
2: Oi, oh ni dah go hit no.
1: Eh, ni bu mana dah office tibi? Bun todang babu bu na.
2: Eh, ni bila bu na, ni bu.
1: Eh, ni di mana no? Sampai mana bu ah?
2: Ati, what no nyaku ko bi?
1: Eh, ni di mana no?
2: Ah, katiknya.
1: Dia. Audi no.
2: Ah, ti mendingak. Iti nak kau tengok ti, ti nak kau na, kup CD ya.
1: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban kau pis main ngan aku ni office ni mau buah na mu.
2: Bah, mu no, dah kau mikul mana?
1: Hei, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak aku pangus guna air depan ngasong tak aku tane?
2: Ati.
1: Tak aku bisa tak, siapa main dari taban kau spetal na?
2: Bah, tiap mulu bisa tak? Ani dah kemana tiap jok ti ya kiman ku?
1: Aduh, siapa mau ninggal tiku ti? Ah, pergi sushi. Pergi jus kopi.
2: Ade.
1: Oh, dia baru sidi.
2: Tung tiku ti mo ngana. Tung timu no mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
1: Ki sama mo ningat tiku sushi pengumuman Jepun.
2: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
1: Eh, timu no lagi mo nak apa mo nak.
2: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama su dua ke mata.
1: Eh, de sama ne.
2: Sama ge yo mun ngek kieu tano. Polo-polo kan jangan idip-idip kri ne kieu tano.
1: Eh, muti mak ngarah pengumuman ku.
2: Eh, itih pengumuman cidi de bamu. So no no nyaman kitih ne.
1: Ya, mu man kan ne aku man kati.
2: Ade. Yo. Gurunya kan ni.
3: Ade manusia ada dua iti. Oni pak bigaduh pasal pengumuman su jaya ge. Subanya man sejak pengumuman depnya. Mak gian adah pengumumannya de boken.
1: Saya tinggal dah duduk nyadar anda jadi guru mata-mata nya de bau muka form 6 ke muka degree ke ataupun diploma ke
4: jadi guru syukur mana buat dapat terima jadi cikgu jadi aku mata bermu rapi taruh perlu lebih sawah start cok gaji paling esok cuman esok gaji nih sih baru betul gaji dekala cuman hadin luas so college atau luas universiti sama sekali mau get degree Radin botang kaji ya sekolah payu jadi selain masuk get lawin dan bukan lagi tih yang guru lawan perumahan lagi lawan khidmat awam lagi sebab mesti lawan paling bukan okay jadi walaupun basic jadi sebab no jadi cikgu tih boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi mudah anda minat teman sekali dari kelangan Dr. Doyo. Jadi mohon cikgu pakai tahun dengan Adin pun sekurang-kurangnya 5A dengan SPM maka berapa ODK
1: Coalition
4: ya yeah, ODK IPG Institut Pendidikan Guru kedapat Lintang ke Tuan Betul Razak ke atau Benda Sonjong kan ke. Jadi waktu-waktu dia mendapat Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran atau jadi mengajar jadi untung lah sebenarnya
1: Cikgu Raymond Bihud.
0: Angan anak-anya rakyat Malaysia adi berumur juk nek semendua sewak kak pandai beragu ngebetanda jak sama-sama sewak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suat dalam uji bakat hati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape seruan berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak pon ka hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemet, email gah rakaman video ngan ke sectiontvkucing@gmail.com. Puji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang petaning ati dapat dosi enso Facebook section.

0: Jirat Bersama.
1: Kembali lagi bersama aku, Josh Martin, dan pinggir tuang top 10 carta lagu-lagu berdaya.
2: Alright, jadi nanti ragu dia don nadut gadut goyang dangdut berentak lingguk-lingguk genan. Dan pagi tip sama aku Josh Martin dan program carta episod ke 20 minggu itu. Dua aku harap dan pagi tinggan mau tribul dengan playlist ataupun ragu-ragu yang mau aku main dan pagi itu ya. Dua kau nak ada cerita aja ya pasal nasihat nudu baranya dia jadi guru. Mungkin pokok ingat masih lagi berpikir-pikir podora jadi guru ke oni ke sobat petepuan nang dan jaman adin bara dunia pendidikan adin moh dinangnya bogok mencabar ataupun bogok penura daki adin noto mulai beralih ke dunia digital. Dua adin nono kopot lebih bijak lagi so guru bagian dua jadi noh le dinangnya ni so cabaran nya adalah jadi guru, jadi perlu le nambah pinggupuan semadi kajon dengan pemogan training ke oni ke boleh le nambah pinggupuan dengan dan dunia digital. Itu setakat dengan gong handphone nang ingat mempunyai hal digital sebenarnya itu. Sebab barat anak kepada demuti ia pemikir ia masih lagi mana masih dapat terima oni-oni info disopakkan ni pasal watki pakai telefon, watki nyandai coding, watki nyandai website temo kira ni no gadin mau mudah gadin sebab suah mau git template sa pakai ani nanya creativity no ada susah nak pikir sebab bara onana kopo demo ti lebih puan lagi so oto. Jadi bagi ngandara jadi guru subar ke jadi guru ya ani nanya oni the dog not ya atau terima si je. Jadi sekiranya mau ngijauin penusah atau boleh adjust atau potok supaya atau dapat nuna oni masalah di muno. Alright, jadi dan pagi ti atau supaya dom dua lagi ragu yang no ragu di tempat nomor dua juara atau saat minggu itu atau ningga dia berada dengan atau di Facebook tahu berada di muno nang aku dek peduli berada di muno ti. Alright, jadi ya ningga masih lagi dan pagi ti otogi lili sinoleno ya gitu ang sumbu glinas dut gedut gud goyang dan dut tanya selamat pagi kan nudu Rofilia Sofinia Pia selamat pagi kan nudu Jackson Ritan dan pagi ti terima kasih nudu Suengan moko no terima kasih kan nudu Cegu Juwita Jilia madagi bersama Doto dan Facebook YFM Bidayo terima kasih nudu Suengan dan pagi ti supaya atau aninanya bersemangat anu iti hiran Senin minggu de ataupun onu de sebungas dan tipu ni minggu itu daki dan tipu pat onu atau kerja itu apa atau patut berpikir watki atau le nama paguh lagi pengidip atau di dunia itu. Alright, jadi itu beralih ke ragu atau naib juara dan pagi itu ya atau ningga osikan naib juara atau sebab naib juara atau itu ialah ragu de di tempat nomor taruh minggu lepas maat ke tempat nomor juara atau saat ataupun so tempat nomor taruh ke naib juara atau minggu itu ya?
3: Naib juara

0: Small Nogles Juara. Itulah Carta Music de Kajon-Kajon Ingan. Carta Lagu Bedoyo, Evolusi Industri Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komod setiap onundi pukul pri setengah pagi. Dua siaran ulangan setiap onunuam pukul semong pagi. Bersama dua oku George Martin. Joker di Carta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.
0: Juara.

0: jadi tanya Nurul Eliza Zuzina. Ragu dan Jobong Mopata Minggu Bijuju terjadi juara. Ragu Ina mudah tiada carta. Ingat Modisah tak ngundi Ragu Ina ya. Jadi atau jok tak kajon Eliza di ke suku akhir tia ACLB. Alright, jadi nol top 10 carta atau saat minggu itu. Dua dan Facebook pun mau ogi gitu ya. Susunan ragu-ragu dan mau ingat tetapi dengan ngundi saat nanti minggu lagi pakai mbak ingin ngundi lagu Jobang ya. Aku jauh kutanon dan ia sebagai juara sih je. Risa jauh ngundi ya sebab aku dah ikut yang itu lagu Jobang so Eliza ya. Alright, jadi jatuh paling recap kedudukan carta atau saat minggu itu.
1: No more small.

segmen Yengan di Arun Barakandu sepukur Pri'i Isan-Isan nepukur semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

0: segmen Yengan Di Arer. Barangandu sopukor Pri Isan Isan nepukor semengdua Yunandu. Kaes di YFM Pidaya gerak bersama.
1: Unity temo sama-sama ngerji carta lagu ya. Do ingat puan nak osi demo jadi juara sana minggu itu. Jadi dengan pali bersama doku DJ Leni dan segmen Yun Ngan Diaren.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit no.
0: Hey, mana ada buah mana ada office tibi? Bun, todang babu bun lah.
1: Ini bila buah na, ini buah.
0: Ini di mana lah? Sampai mana buah lah?
1: Atih, wat no nyaku aku bi.
0: Ini di mana?
1: Katiknya.
0: Dia. Ini no.
1: Atih mendingak. Itih nak kau tanda kuti, itih nak kau na, kup sidi ya.
0: Aduh, no ada paling buah na. Ini ngam taban ke office mah, ngan ni office ni mau buah na emu.
1: Bah muno dah kimi kulit mana?
0: Siapa muka di tempat bokon? Ti mau susah tak kulit pangus guna air depan ngasong tak kulit ni?
1: Hati.
0: Tak kau bisa tak? Siapa main? Dari tempat kau kispetal ni?
1: Bah, tiap mula bisa tak? Ani dia kemana tiap? Jok ti ya kiman ku.
0: Aduh, siapa muno ingat aku ti? Ogi sushi, ogi jus, kopi.
1: Ati.
0: Tu baru sidi.
1: Tung tiku ti mau ngalah. Tung timu dah mungkin lebih kurang sama ke sebenarnya.
0: Kiki sama. Meningkat tiku sushi pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Timu no lagi mau nak apa pun dah.
1: Hati sama gayo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama sudah ke mata.
0: Dia sama ne.
1: Sama gayo pun ingat kiat ano. Polo-polo kan jangan idip kiri ne kiat ano.
0: Muti mak ngarah pengumuman ko.
1: Iti pengumuman cidi deh bang mu. So no no nyaman kiti ne.
0: Yeah, mu man kani aku man kati.
1: Hati. Yo. Gurunya kani.
2: Ade manusia ada dua iti. Oni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subah nyaman sejak pengumuman depan.

Unit utama sama-sama berhibur dua lagu desok. Rani Pet, lagu Ale Lalu, Ngingatan Kau. Alam naingan teribu rami ngocik dah lagu ino te yo. Jadi nak kaya berkusi ni info dua ingan iti pasal Serian Agrofest 2022 menudu susu ratus. Ratus di Serian, dua di roh di sekitar Serian. Mak propas peluang rami-rami di Serian Agrofest 2022. Tepat di Serian Convention Center. Mula so 24 nog 26 on bulan Ju itu ya. Majri Spitajo Yoledang 24 on bulan Ju 2022 itu. Bugo aktiviti menarik di kajun hingan di koda pameran pertanian Abuh Serian, pameran agensi jualan hasil tani segar, mini zoo, pentas budaya, taklimat agensi dua ogi ge juara rahmah Sarawakku sayang. Ano bugo-bugo ya sebab bugo aktiviti didapat ingan sua ninga ataupun didapat ingan terlibat tu. Dapat dengan di Serian Convention Center dan 24 nog 26 on bulan Ju 2026 itu ya. Ya, ini nanti info pasal Serian Agrofest 2026. Ya, jatuh sama Bebo lagi dua lagu deso Harry Stephanie, deso Esrin, lagu Susah Senang Adi Bisama.

Ata an pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja ata subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang ini taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atit sama pikir kirata, lebih sehat, kada pegah ngurang risiko enam dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya begatung, kolesterol adi begatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang pertakah umur, ka ongkos i dah begatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

Ya, nanti kita sama-sama berhibur dua lagu The So Mega Force, lagu Baladingan. Aku pandang jam beratin, aku buku balik ingat dia mau standby man udang dulu. Dua hoki ke balik ingat dia jurah masak saan man udang dulu itu. Harap nang semadi ingat naik pengenai keroca ingat nang semadi ingat ngojik radio, ngojik info. Dua ngojik. Dah ngocik DJ bertugas ya. Jadi nak okay, berkongsi lagi info dua ingan. Iti pasal program bantuan lesen memandu motosikal kelas B2 BLM ya. Anjuran Pusat Khidmat Rakyat Pinik Primoi Puncak Borneo. Objektif program itu ialah saat ingin penyodal duduk ratus searubi utamakan keselamatan orang raya. Memupuk kesedaran duduk masyarakat saat paham duduk patuh peraturan undang-undang orang raya. Duduk turun golongan kurang mampu dapat lesen memandu kelas B2 desah. Sasaran peserta ialah saat pelajar sekolah, masyarakat luar bandar, dua pedalaman, penerima bantuan kerajaan, golongan miskin bandar. Duduknya ada memenuhi syarat kelayakan. Syarat penyertaan mesti warga negara Malaysia berumur genap semongdom sowak. Masa tarikh pendaftaran ujian begian ni mesti sihat peronggonan, dua mentor. Aludoi lesen kelas memandu bebas so senarai hitam mahkamah JPJ 2 PDRM. Tarikh tod borang permohonan oleh ni Ogos 2026. Pabu ada nuam pukul 5 ngumi. Kurang bau tarikh akhir tod borang permohonan oleh dang ni on bulan Mei 2026 obo ada nuam pukul 5 ngumi. Ini tu balangan deraya. Ingat likas ngisi borang ya. Ataupun ingat dapat berhubung dua Encik Rajis di nombor telefon 0-4-taru-taru-prii-prii-02 ataupun Encik Peter di nombor 0-nik-nuam-moy-nik-nuam-5-4-nik-ni atau Encik Arifin di nombor 0-2-moy-prii-2-5-nik-nuam-4 0-2-moy-prii-2-5-nik-nuam-4. Ini tiap pasal program pindurung lesen memandu motosikal kelas B2 anjuran Pusat Khidmat Rakyat Pinik Primoi Puncak Borneo.

Yo chat boy, beribu lagi dua lagu seterusnya, lagu The Stensa Steven, lagu Dah Berubah, sama-sama tok berhibur.

Yo jam adin mok supaya dom jo menet lagi ngaja pukul semong dua unanu. Aku pun nang baringan mok siap sedia ya mana saan unanu iti. Man busa-busa ya. Jatuh menang binawan segmen yun ngan diaren lepas titia atau ya terus bisa mahdo pingarun sobian kayan di Miri FM. Harap atau dapat binawan lagi anda dibukan. Kali ni cuman, ingin terima kasih. Selamat unanu. Selamat menjamu serera. Dua salam Malaysia Madani. Bye-bye.

Okey, mau saya ngedau saya ngelarah mit tamlim malang tek kelang hi radio kain mir FM jaka ni kira ni pukul 22 saya minit beladau nak loh ke berasa kena mendalo YFM bidayo halang opa panitam atau menji made atang pukun 22 ni nyati ngejelo frekuensi FM G 06.G dan FM G 07.2 nan pelahu ngejelo RTM klik. Ya, mitam lim kira ni tanpa ji tak alam program tak malang undak lo segmen ngelarah ngeluan dan hapan dah ni hati 20 dah bulan tusu duman 2026 magyate dauji daripada satu ya dan ho maok sayu ngedau mengkelok bake-bake halang tek kelenghi radio kayan jaka ni kui nak mentelok lang teh hak kucing samarahan serian lundu bau seri aman dan apalahu mentelok lang teh hak sematan. Saya kena pelahu mengelak limbake halang te kelenghi radio kayan ngejeloh RTM klik YFM bidayo kayan yang ina hitam dang peji te atang pukul 6 lebih na'a. Sampai entam para no program tamuna tino pukul 22 junang na'a hitam pejoh peji ngelarah jaki kelenghi dahun kelunan ayak lang mayak dar hitam. Onan ke pukul ji ngedau na'a peji te alam dengah ngedau alang anpah mau man amin dengah angkasa Puri Kuala Lumpur. Menu dengar ngedau peji tak alam program Dahok Do ni. Okey, Dahok Do ni oak pilih dahin akte tek leading Facebook tam. Ihati marung Dahok Petutut. Nun Dahok Petutut tanan. Dan kalau te kata kalau ti ngejeloh program Dahok Petutut tani di. Nah, aku basak lim kata halangan kalau oka ti menitam lima lantai kelenghi radio kayaan ya. Onan pukun ji junang hitam peji tak alam Dahok Tangan nurepah motivasi. Pukunji 45 minit aku sanggeri telok peji tak alam dengah sukan. Pukun 2 lebih kelenghi program adatasen tak nak norepa param. Onengke peji tak alam segmen info menuh segmen adatasen.

Jeloh program Radio Kayan dalam pah momen RTM Miri. Etam berjauh kelarah hatam la'an. Ji lagu langkanan Alexander Lihan, lagu alangkumak Tavit Inam, mentelok lim hari Radio Kayan, alang pa'an ngepji Etam.

0: ngelarah jaki miat pengjam.
1: Te kuri-kuri naan barang alam perlu te alam kelita tam. Awi cas telefon, pukun kahum gunah, jampe kelita, tada segi telo keselamatan, payung, lirui peset dahim bateri, sedia atak maang alam butun, uvung maram apui, kit pertolongan cemas, jaket keselamatan, sedia sepetaya dahin uvung ngavan ngalui taya.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan Miri FM.
2: Radio Kayan Miri FM.

Lama lagu alang kanan Alexander Liha ni hati lagu alang ko mak tavit inam ya. Dah in kerai ni 26 minit lalu pukun 22 belu adau nun dengah ke men ngavan kelo tinam bake-bake. An kelo bara dengah ti men aku elang teh konti hati ngejelo live Facebook HPS Radio Kayan. Kelo bara ke nun tu gay lundau hangavan kelo jakani nun hadui kelo ka minate balai lang amen hang telo. Alam pengah dah anak telo ulis sekolah ya. Dah in lahu minate pebalai lang lemano tenya dui ngelehnya dui ala blo dau dau ni dia bin ingat ni nang final FIFA World Cup 2026 nuna to kelo nya dui kelo dah ni ya minate bale lah ala ngala mudu lah ke keren ni korek bin ingat malam dia matoh mat pukul 3 atang pukul 6 jih ma de inang dah main bun ya bila mana tike angina ita malang hati alam hadui telo dang mano hadui telo dah sayu lan petelo ingat matoh mat pukul 3 jih madi. Ya tini aku sembara te jo lun kyo dau lang anu sang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak hati jerun darat telok dau tua doni atang dau telok na. Dani 20 dan bulan tusu dau 1 norepa dau ji ya jih ma di ankeo usan ha kuri-kuri ngavan ha da alam dale Sarawak ni onan ke lebih na ankeo sang te bahui belare jadi ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam ankeo sang usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik jima dau 2 20 ji dan bulan tusu jih ma jima ankeo sang usan ha kuri-kuri ngavan alam dale Sarawak lebih bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam ankeo sang usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik onen ada telok 22 dan bulan tusu jih ma dau telok ankeo sang te usan ha kuri-kuri ngavan alam dale Sarawak lebih nak bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik malam ke ankeo sang usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik loka anah lasuk dau jarun telok dau ni ankeo tehang 24 darjah Celsius atang 34 darjah Celsius. Dah lahu jarun telok dau ni ankeo sengtek bahui belarek jadi ha, kuri-kuri ngavan hat dalai hudik putung-putung dau. Ya nunana keo lun dau lang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak. Untuk ha ngavan kelo aman telo alang teh ha umaru aman telo alang teh ha asap ka ha belaga ka ha tubau ka telangusan nyatu topo ha lemting hinolan ngavan telo di ha ngavan alang ampen aktut pelo kelo kalang jam ya hinok ngavan kelo ten pihak nak mentelo alang teh lempas senaya lahu dan apa mengkelo alang teh ha melaya ha sabah labuan dan apa menhawang daleh lahu ya pihak-pihak peji kusi long kusi dengah ngejelo Facebook page Radio Kayan Amiri FM. Okay, ngadap kue bara menitam ngeluar ihati marung baram regata alang sang matoh 20 telok de bulan tusu ani okay 20 telok 24 25 26 dapat dau jarun darah padau itam teh ha meludi ha minggu ni nak sedia nak lo ya nak lo ngelong avan kalau tesan ha meludi tia kui pesaya upnu na hotel kurek ya anda booking lemna we nak mendah lang mano hadui nore pagam hadui jakat ni na deh lahu mentelo lang nap teke nang sayu kelita teloti antelok ngat nang lim tayan tika perlu ha sayulan jaga telok teh panosu nang po bung bung telok lahu perlu antelok grilim ya ubat kelo mengkelo hadau jaga teh nepa lamai ha jarun kuri-kuri dau ni ina hitam pa anala batong alang magih lahu magat lahu nuna pelahu mengkelo alang ala bagi te alam acara-acara alang an petading nerepa acara nun tua alang anna jarun baram regata 2026 manin a etam pejak kelarah tam peji kelangi ji lagu alang kenan rasiana urai lagu alang kuma meng melak akui mentelok lim hari dia kayan Miri FM.

0: O itam alang te habaram dahin belaga paanlah peji dahin radio tam.
1: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Okey, kena kui bara tejoh katalangan petading tegu baram regatan. Hati ratu baram regata 2026 te 22 laung alangan pilih te pala 22 laung finalis ratu baram regata. Dan lahu angan kui metut aran dalo alang te ngioh baram regata ni ya. Abin ratu baram regata. Abin kaum jaka te hang dalo ni alang bangsa telo, ya ti bangsa Kayan. Alang unak loh ke alang men kampung Uma Bawang dehen Long Maro, ya ti Kizia Sim. Bangsa anak kina Kayan. Okey, onan ke Angelina Aaron Andrew Kayan menlong panai dahin meludi. Lubun telok Jennifer Segunting hati Ivan men rumah Tanjung Stapang B meludi. Lubun pati hati Amelia Agulera anak Lian hati Ivan loh ka men Sungai Kelabit Baruh Bakong. Lubun lima Stefi Ana Apui yati jadi nyemdoh kenyah saben men kampung Long Banga. Lubun enam ke Victoria Scholastica Paula anak Patrick yati ji nyemdoh Hivan Punan men rumah abok kampung Mulung Ulutru. Lubun tusu yati Adlia Henry Lawai nyemdoh kenyah men kampung Long Makabah. Lubun saya Evelyn Lalang Onesimus nihati man kampung Mulu jidoh nyamdoh Berawan. Lubun Pitan Jessica Puyang Vincent man Long Pilah nyamdoh Kayan. Onan Eunice Erin Laing nyamdoh man Longatip nihati Kayan loka. Stephanie Vincent Lubun Pluji nihati nyamdoh Kiput man Mulu. Lubun 22 hati Victoria William jinyam doh Kayan paklat Hivan paklat Kelabit lahu menlong Atip. Nah, nan 22 laong finalis alang asang belawan te alam ratu baram regata 2026. Menghadau te sukung dalok nyamdoh ni. Awi tanya nang ke awi hak marung ratu nerepa petading kajau ni pa jaka ni ke kajau lelan kayang dalok nyemdoh ni gaya dah panau teo nginep lelan ku nyinang dah awi dah panau te ujung pentas dia nuno tu kelo menghadau te ha meludi nyinang ratu baram regata 2026 manin a. Ya, kerana ini pukul 22 junang ngedau itam peja-peji tak alam program ngelarah jaki kelenghi dahun kelunan ayak alang bayak dan lehtam dahin menuhanan a itam kelenghi jelago alang kenan Siti Nol Haliza Kimi Kimo Luka Sista dah hati jelago alang kumak tujuh nasihat menitam lim hari dah kayaan Miri FM.

0: sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus pada khidmat kita susah, tapi kita cubalah menggalakkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Wang tukang sukat yang mesti ada planning. Quantity severe. Severe. Kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tidak NCR siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak? Syarikat menyukat tu. Sudah saya minta maaf. Kerja kami dah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kedai mari neropong, neropong dia aja. Mau neropong aja semua kita pandai. Mana? Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, baru sebe.
1: Miri FM.
2: Saya kena manhadui kelok lim. Nakui hanya ngerong.
3: Hello, aku Lipan.
4: Hi, aku Daniel Ding.
5: Hello, aku Usun.
4: Usia adalah man telok pendengar radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung radio Kayan, hai not buat telok teh dahin. Cayong radio Kayan, all the best.

0: Puan Catherine Mering, Pegawai Sains Pemakanan, Men Ofis Ageh Miri.
1: Mok batum alang kelalau sayu menhapang ka atau dahun daha alok, penyusuan susu ibu terbaik bagi bayi anda. Atak mo ihanah penguman alang kelalau sayu menhapeng jam memastikan perkembangan dahin pertumbuhan hapeng alang optimum. Awin anan, hinan taman an katuk jam mauk atak mo tua menhapeng alang baru kenanak atang umun dua duman atau hui. Tana umun anak o atang cukup 6 bulan penguman perluan uk men anak anan. Ani ngiyoh tejoh polisi kebangsaan men amalan penyusuan susu ibu ha Malaysia. Anan tua menakui sayu kenap men itam lim.
2: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadu usu, eka haman nak pengumuman tek kreativiti dihin uge kak dalam hadu dan emna, asen hadu. WhatsApp kami 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0 GG Patusu. Radio Kayan, Ngabji Itam.

Okey, lagu langganan Awan Ju Langkuma Datah Benuang ya. Ugur telok tepala pukul 2:40 telok minit ngedau. Saya ngedau main kelok lim bakeh. Saya ngedau man ibi bi Richard Lingan Julie Catherine Ubung dahen doli tawon. Alang tekne peji dahen tam ngejeloh live Facebook ha pe sedo kayan nun dengah mengawan kelok tinam bakeh. Ang kelok bara kerang nun atu gaya lundoh ngawan kelok jakani. Ha kalau lang teh pasen miri jakani lasu dau man adi amban aku masuk ke konti ni siku jam kerai ni ya usan ke ya bahui ke awang di siku jam awi tak masuk ke alam tilung no repah konti ni ya. Okey, tini aku kena baraji dengah halang jadi halam daleh tam Sarawak hati dengah men bintulu teka hom 40 pitan laong kelunan alang laho ji doh alang mali dahin tek ji nyam umun hida umun alang an kumah hida hida umun nanti alang an manglan positif dadah ngejeloh operasi perdana bilangan telo palang 2026 alang ananau kenan agensi anti dadah kebangsaan norepah AADK daerah Bintulu hati ha kuri-kuri ngawan alang te ha Bintulu ada 5 alang uharedi. Operasi adu peje ni melawin saya ngawan ihati ha alan Bintulu Tepala Sibu, Kampung Dato, Kampung Baru ha tetap uma setinggan Bukit Nyabau, Kampung Jepa uma dahalang te nyadui ha alan Miri Bintulu, PPR Bandaria Park dahin Kampung Penan Muslim Batu Pulu. Onang ke ate kahum 26 anggota AADK alang ate hang dalo ihati 4 pegawai dahin 22 anggota. Alang tawin te alam operasi ini dah ini ja ilo nurepan nalana kes maring dahin kes salang kira kes salang andah nang luak ke marung salah pakai dada dahin lahu ani ihati tek dah panak norepah kelunan kelunan bangu ke alang tek naleput polis marung hadui salah pakai dadah ngawan-ngawan alang an leput tani de jarun operasi ni anano 40 pitan laong alang an plesa dahin an geri manau ujian atangit an dahin lim dalo ni an manglan positif dadah ya. Man kau manan 40 laong an manglan positif metapetamin norepa sabu sa laong ke positif ketum dahin ci laong an ke ihati tetrahydrocannabinol kurin na edike tinok lim dalo alang tawin norepa halang an manglan positif dadah ni di sang anala tindakan lanjut ngiyoh peruntukan undang-undang alang uhan kuat kuasa helo manau penilaian ja netep ke nun lim intervensi nurepah mina rawatan pemulihan alang marung tek daha alang an manglan positif dadah ni. AADK lahu bara pihak dalo sang pejoh laan operasi ilau nurepan lana daha alang tek na hadu salah pakai dadah ni. Dahin dah penguat kuasaan sang maok kira narawatan dahin pemulihan ke jadah alang nadadah kereni amna nak ngeluak nuti dan lahu ani janya kang hadui salah pakai dadah te alam komuniti norepa lahu maok sayu man keselamatan masyarakat kunan bangu lagi pun maklumat marong hadui salah pakai dadah norepa dah alang tek jun dadah ka man kelo alang utek na dadah perlu hikmat nasihat dahin lahu perlu antulung ke sayu telok pahbung pala lubun bebas tol ya edike hati ji saya kusung kusung 22 22 telok 5 norepa WhatsApp pala lubun kusung jipitan 626 22 telok telok. Okey anak-anak dengar halang Naiman Bintulu. Awi tanya nang haud daw te dah antakap marung hari salah pakai dadah ni ya bingin na hitam kelunan kayan am te ala kira ji bareng alang am dang antam na ni pa mang nana awi ni tampe jam nun kesana te batung telok sendiri dan laho kesana te kelunan hatelikin telok hui na dah huang amin telok kanan ji dengan halang Naiman Bintulu. Masa kena bangkelo limbake halang tek peji ngejelo Facebook page Radio Kayan.
Pekunji ngedaun ai tan pejah-peji ta alam dengah ngedau lang anpah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Ya tini ngena papan hitam te dua lagu ni ya. Lagu lang unak lah ke alang kenan Kerolan Malai. Ya ti lagu alang kumakji pusu halam dahin lagu alang keduan ah kena lo ah pia peji te atang pukun mina pukun 22.54 minit hanganan ya. Okay, saya ngedau sengelarah mitam lim dahin menuhanin ake pejah peji te alam dengah ngedau.

pengurusan dana KWSP, KWAP kekal telus dan profesional. Lebih 25,000 tonton pelawanan akhir Piala Dunia di Dataran Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 1 tengah hari.

0: Pengurusan dana persaraan negara melibatkan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dan Kumpulan Wang Persaraan Diperbadankan KWAP adalah berlandaskan prinsip ketelusan, akauntabiliti dan tadbir urus yang baik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, setiap keputusan pelaburan dibuat secara profesional menerusi proses semakan terperinci, kajian kebolehlaksanaan dan penilaian risiko oleh panel pelaburan serta jawatankuasa berkaitan.
1: 160 juta itu dilabur dalam syarikat teknologi aquaculture Indonesia e-fishery. Tetapi ternyata sekarang ada penipuan terancang. Soalannya mengapa tidak diteliti? Jawabnya tentunya dari panel pelaburan diteliti. Kerana dana yang dilabur itu masih walaupun besar tapi kecil ketimbang yang dilakukan oleh syarikat-syarikat antarabangsa terkenal yang lebih besar. Ini penipuan, ini penipuan yang sangat canggih. Upamanya dari Eropah, Aquaspark, dari Abu Dhabi, 42X, dari Indonesia sendiri, Nostar, dari Singapura, Temasek, dari pengurus dana terkenal dunia, SoftBank, Sequoia Responsibility 500. Itu semua pelaburan yang jauh lebih tinggi dari Kuap. Jadi mereka semua dari segi ini terpedaya dan orang dipertanggungjawab itu sudah pun dipenjara.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, kerugian itu perlu dilihat dalam konteks prestasi keseluruhan KWAP yang merekodkan keuntungan bersih 12.9 bilion ringgit dengan pertumbuhan dana sebanyak 9.3%. Dalam pada itu, Perdana Menteri menyokong langkah SPRM menyiasat pelaburan tersebut dan mengarahkan pengurusan KWAP memberikan kerjasama penuh bagi memastikan siasatan dapat dijalankan secara telus dan menyeluruh.
1: Saya dah menemui pengurusan KUAP untuk menyatakan harus beri kerjasama sepenuhnya. Walaupun melihat pada laporan awal, saya tidak percaya ada unsur-unsur begitu, tapi ikut prosesnya harus telus dan harus bertanggungjawab.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian semasa memberi penjelasan mengenai pengurusan dana KWAP di Dewan Negara. Polis Diraja Malaysia PDRM Negeri 9 memaklumkan menerima 109 permohonan permit penganjuran ceramah dan kempen politik sempena dengan pilihan raya negeri PRN Negeri 9 bagi tempoh setakat semalam. Ketua Polis Negeri 9, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, daripada jumlah itu, 107 permohonan diluluskan selepas memenuhi syarat ditetapkan. Menurutnya, semua program dan aktiviti politik akan terus dipantau bagi memastikan penganjur mematuhi undang-undang dan tidak menjejaskan keselamatan serta ketenteraman awam. Inisiatif Rakam Masjid Rakam Muda mendapat sambutan yang memberangsangkan sejak dilancarkan pada Ramadan lalu yang bertujuan mengangkat institusi masjid sebagai pusat pembangunan komuniti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya menerima respons positif daripada institusi masjid dan para belia. Ia melalui program-program yang dianjurkan sekaligus mengimarahkan pusat syiar Islam.
2: Umat Islam dapat manfaat dengan program-program yang inovatif dan program-program yang dapat membantu masyarakat. Sebagai contoh, program-program pendidikan, program-program rekreasi dan sukan yang boleh memberikan manfaat kepada anak-anak dalam masa yang sama, hati mereka dekat dengan masjid.
0: Dr. Zulkifli berkata demikian selepas hadir menyaksikan pelaksanaan akhir Piala Dunia bersama-sama lebih 200 jemaah di Masjid Al-Imam Al-Ghazali di Bandar Manjalara, Kepong. Mahkamah Session Kuala Lumpur melepas dan membebaskan Datin Sri Zizi Izzat Abdul Samad, 47 tahun daripada semua tiga pertuduhan bersubhat rasuah. Ia membabitkan suapan berjumlah 2.8 juta ringgit berkaitan pelaburan 150 juta ringgit dalam unit amanah Public Mutual Berhad 11 tahun lalu. Keputusan itu dibuat selepas pihak pendakwaan gagal membuktikan kes melangkaui keraguan munasabah pada akhir kes pembelaan. Berita seterusnya. Harga minyak mentah Brent melonjak ke paras tertinggi sejak Jun susulan konflik berterusan antara Amerika Syarikat dan Iran. Minyak mentah Brent meningkat 2.7% kepada $90.48 tong. Manakala minyak mentah West Texas Intermediate naik 2.46% kepada $84.52 tong. Penganalisis berkata kenaikan harga minyak mentah boleh meningkatkan tekanan inflasi serta menjejaskan pertumbuhan ekonomi sekiranya berlarutan, walaupun inflasi di Amerika Syarikat menunjukkan tanda-tanda semakin reda. Iran menggunakan Selat Hormuz sebagai tekanan dalam konflik yang sedang berlaku di Asia Barat. Dakwaan itu dibuat setiausaha negara Amerika Syarikat Marco Rubio sambil menegaskan Amerika akan terus melindungi laluan perkapalan antarabangsa itu, sekaligus menggesa negara lain turut menyumbang sama ada dari segi aset atau kewangan bagi memastikan keselamatan perairan berkenaan. Rubio turut menegaskan Washington masih terbuka kepada penyelesaian secara diplomatik, namun sebarang perjanjian mesti dipatuhi oleh semua pihak. Dua kapal tangki minyak yang cuba melalui Selat Hormuz disekat Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC. Menurut IRGC, kedua-dua kapal itu didakwa tidak mematuhi arahan apabila cuba menggunakan laluan selatan Selat Hormuz yang disifatkan tidak selamat sebelum berlaku letupan yang menyebabkan kapal berkenaan terhenti. Terdahulu, Agensi Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom memaklumkan sebuah kapal terbakar di Selat Hormuz kira-kira 15 km di barat laut Oman. Punca kebakaran itu masih belum diketahui. Sementara itu, IRGC mendakwa melancarkan serangan peluru berpandu balistik ke atas pesawat tentera Amerika yang ditempatkan di lapangan terbang Aqaba, Jordan. Tehran turut mendakwa serangan itu menyebabkan beberapa pesawat tentera Amerika mengalami kerosakan teruk, namun dakwaan tersebut belum disahkan oleh Washington. RTM akan mengumumkan beberapa lagi hak penyiaran acara sukan bertaraf dunia susulan kejayaan menyiarkan keseluruhan kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata pengumuman mengenainya akan dibuat pada masa yang sesuai selepas perbincangan dimuktamadkan. Kementeriannya juga akan meneliti angka penuh tontonan bagi peranan akhir tersebut bagi menilai prestasi keseluruhan siaran kejohanan itu.
3: Beberapa isu teknikal di awal yang telah dikenal pasti dan berjaya diatasi, dan saya rasa ini peluang baik untuk kita lihat teknologi-teknologi baru termasuk yang kita boleh tonton TV dalam handphone, dan ini sangat baik untuk rakyat Malaysia insyaAllah.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil, terdahulu lebih 25,000 peminat bola sepak membanjiri perkarangan Dataran Merdeka bagi menyaksikan peranan akhir Argentina dengan Spanyol. Aksi itu ditayangkan melalui skrin gergasi bersempena program Unity Merdeka XRTM World Cup 2026. Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata kejayaan penganjuran tayangan berkenaan mencerminkan sokongan padu rakyat terhadap penyiaran awam dan usaha RTM membawakan liputan sukan bertaraf dunia.
4: Untuk kita memberikan khidmat kita yang terbaik dalam konteks penyiaran, kita pastikan 104 perlawanan ini serta 112 grandstand bersejarah untuk RTM. Selepas kita saksikan sepanjang sebulan kempen World Cup ini, ramai yang memberikan feedback yang positif dan konstruktif yang membantu kita untuk sentiasa memperbaharui, membantu kita untuk sentiasa memajukan lagi. Pertama, kandungan kita, kedua, platform kita.
0: Ketua Pengarah Penyiaran turut memberi jaminan RTM akan terus komited memberikan liputan terbaik terhadap penyertaan kontinjen negara di pentas antarabangsa. Kekuatan benteng pertahanan menjadi kunci kejayaan Spanyol menjelang Piala Dunia buat kali kedua. Pemain pertahanan La Roja, Marc Cucurella, menyifatkan kemenangan 1-0 ke atas Argentina itu hasil usaha berpasukan dengan setiap pemain memainkan peranan ketika menyerang dan bertahan. Gol tunggal pemain gantian Ferran Torres pada masa tambahan memastikan Spanyol muncul juara di Stadium New Jersey. Sepanjang kejohanan, skuad kendalian Luis de la Fuente hanya melepaskan 1 gol dan 8 pelawanan sekaligus menjadi rekod pertahanan terbaik oleh pasukan yang menjuarai Piala Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Pengurusan dana KWSP, KWAP kekal telus dan profesional. Lebih 25,000 tonton peranan akhir Piala Dunia di Dataran Merdeka. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggelau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kemasan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ay. Nalara nga loan dahin hapan man pukun 12 ngadaw at ang pukun 3 lubi ha radio kayan Miri FM.
1: Okay, nuna ni tambah pejita alam dengah ngadaw dahin dengah ngadaw dengan tangpulang hiti jaka alam pihalaan lebih ngadaw jiman ti ihati pukun ji ngadaw ngejala segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Kerana ini perlu saya minit lalu pukul jingga daun jam tam alam kedua ini menuhanin ai tam peji tak alam program tam ihati dahok daun ni onan ke pukul ji junang peji kelenghi dahok tangan pukul ji 45 minit aku sang bara dengah sukan ya. Ok, dan program malang antam pahmau tak jam tam alam kedua ini ngejelo segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Kerana ini tam pejah pelalau, pejita alam program tam ihati dahok daw aneh.

Dahok ala pilih menitam dah ni hati marung dahok petutut. Nun dahok petutut ni. Wi telok metut nak mendahak. Bakih telok alang am pernah kelenghi dahun kayan. Mina kenun di wi selap di jam dahok ni. Korin hak korek dahok petutut kenun petutut ni pa. Korin hak korek ya. Okey, petutut dalam dahun Melayu na ihati tersadung. Tersadung ya. Repa wi telok panau kata petutut kudak telok nyapa inundin teket momen te alan telok ti petutut na telok aben telok te netung kata nani petutut kenan pihak na gaben lah te te alam Facebook tam dini iha petutut te ji batok teguh iha panau te ujung alan alun ya. Kata lang ante te alam kamus tam kayan kuman uni petutut iha tinan menadih kena tinan ya. Petutut iha tinan menadih. Okey, hananji kata lang ante te alam kamus tam kayan wita dang metena te alam dahok lang habeh ke mina jatuh ya. Jatuh abin iha tenetung norepate sipak ji batok. Okey, katlah kata halang nai mendalok bakih tam ngejelo Facebook page Radio Kayan harin telok ben ngau norepa bosika du. Ya barat ini alang unak loh tini ya. Melakui ano ka ke payak det kuri hanguna heka petutut dalam aminih kena piah te au piah te tua akah dahin kayo alam aminih kena tinannya. Okey, anan pernah aku iklangi dahok dan alahum awi dah alang hagin petutut petutut bai hukat tokah tinan kuri kena balai ya jaka dah akira kena kurin tam ni dah na dahok tikeh kebia kelunan petutut amtik nunun ke petutut nanti ya harin telok kita nuban ha mau katah nak tini kuma saya ngedau menitam lim petutut tua dahun lake ayak areh bara peklet kihau nak bayak meju haruk nak alam hak mesek menadih korena yau. Tak aku iklanghi marung dah aku mak petutut dahok ni kasi bahi dahok tete petutut tua korin dahok alang ak pernah klanghi ke ngabin usia tutau tu dahun nanti pa bi te salah pedong nanti aku mak petutut dahok nanti ya. So kena mereka kita nuban ben ngau lah tak telok pat lima katah na lang anak teh tini ya. Alang kedua na ni. Ya barat ini kuri hangun na duyu deh petutut teh akah kalau teh nyikap ha ujat batok dalam di kena tinan ya. Okey ke kuri hangun na duyu re deh teh petutut teh akah kalau teh nyikap ha ujat batok dalam di kena. Okey, hanan kata nak lang kedua, nyalang ketelok ke men ben ngau loh kan ni. Ya bara, seng petutut loh tipung kena nubung hadui kat palebui kena pelade tua usi loh kam loh na sayu nempa kena tinanya. Okey, pelade tua hadui nak ya. Alang ke kurina ni ke pat ya harin telok ben ngau petutut tua ano laki kavuk kalau uli pukun ji jihma menuma lidem sepangen jihma ni anih di kurina tinan. Ya, malida mana kalau teh ni. Okey, saya kena mereka band dah nak katah nalang bayat loh kumat nuni. Imunang bekak uk tungun dah dah kayo anananyi kena ya. Imunang bekak uk tungun dah kayo anananyi kena na naa ikat loh kah petutut teh ha kena. Okey, saya kena mereka band. 5 kata halang anak ok mentelo ngedawa ni ngejeloh dahok petutut ni dim. Okey, ben ni kira faham lelah ni hak tak dahok petutut ni nunang ke telok lah alang hagana pakai dahok petutut ni ke jam ke telok nunuk tuk ju dahak lang te petutut te. Okey, nunang ni tan peji tak alam program dahok dah ni kenun dahok jima pihak-pihak telok peji dahin Radio Kayan Mir FM yang jelas segmen dahok dah ni pukul 25 minit abluak dao bahawa saya kena man Elis Raymond man balan nanyi Taman Lahong Kitan Uban Ben Ngau man Adi Dari Husun Alexia Awing Dolly Tawan Ulo John James Mering dahin bosikah du narepah Ben Ngau lan. Okay,
Tan pejah kelarah tam peji kelenghi ji lagu alang kena Nini Ubit lagu Long Bawang Nuan mentelok lim hari dia kayan ampai entelok pejah peji kelenghi ada hok tangan menuh lagu ni.

0: Kiwa alang jiak. Kiwa alang jiak ani hana itam niwa kat alang salah. Kiwa alang jiak ani hana itam niwa kat alang masam. Itam niwa kat alang anunda. Kiwa alang jiak. Dang nasa batung dahin urip tam kelunan. Sutokna kiwa alang jiak ihana kelunan ngiwa dada. Urip kerayani nusia halam pasan tua atau ngumaru. Kahum kelunan alang utasa kenan dadahani. Abinanan dahun Tuhan menitam panak pahrin. Nyihu itam muke mengiwa dada. Abin kelunan alang kuman dada. Nusi dah jam ketalang tenang laan. Abinanan hagentam kelenghi alam surat dengah. Balai telematai tamandah, balai telematai hinandah, balai telematai harindah, balai telematai anakdah. Abin usik dah jam nunun laan tawit dada. Jadi abinanan, kalau anak hui alangnya make nyam do nunan petelok lakek taman do hinan deh kalau alang pui ake pui do lah mang telok ngiwah dada.
1: Ane aku pemancau majeno tek umadaro asap sangduan lah menlim telok kelunan daleh asap murum manih. Jadi tek jauh urip mariong daleh asap manih ajak lepak ke masalah-masalah lantek. Jadi aneh lepak melibat belia-belia alang jinan hadi jinan kerja. Jadi nenanem ke lepak kelunan-kelunan asing ala peluang nak hadi alang jan marong jam hadi pebelek dadah ani boleh merusak dah nyamtam kuasa nasab ani. Jadi korap tam taman hinan dan nawara menangan anak-anak telok supaya asin terlibat alam hadi dadah ani. Awin ani ji penyakit nomor satu alam daleh kerja ni. Jadi telok sama-sama jaga kuasaan telok tini. Ya tek konan nan telok hinang salah hadi dah. Lebih nak guna nalang selap, guna nasing, teruk mesti nak laporan, ipat pala dah polis. Supaya tidakkan dan anano, awan telok membendung hal-hal dadah ni.
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itam.

0: Bye. Busy lang jam Kak Kerin.
1: Busy ke? Imi nongkrong. Sayu lang barang akna ni.
0: Kenu na nandu?
1: Nah, tadha et ku alam ji group. Tadha ni hukui, masparan kui. Kuri umun kui lah hundat tay lubun akaun.
0: Ne, mang ima semasem scammer si anandu. Kami nongkrom lan dengan scammer kray ni.
1: Nusi, lana ni imi nongkrong. Inang lubun akaun ku ni nong imrete. Sin masuk ke nan. Delang matu masin masuk ni.
0: Kurido, anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nuno tu kani aku rasa agak kamu ku ba. Tenaji hangunan ni, dalo bara imnaji hadu ya ni. Tenasin dak ok aku ikhlasin utung di lah aku nak aku eti. Akna na tua. Tenaji hangunan ni di ne pada lo nak laan dalo bara im tabah laan. Jangan si kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, ak beka uhanan di padek na dalo, si te dalo na nyemau. Ak meses, nusi pa, dah nyuk ayah kui. Ak telefon, nusi dah nyuk ayah kui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubarai ka di skamer nan, nano pekan pesa dahuk do. Tena tu habre polis teh, tena repoti ke. Mina tek si dalo polis ti dang tulung ilau dah halang skamer ti ke. Jadi si kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalo nan, kahum janan.
1: Hai, nuna na kulin dah hadi. Pekuli kunap, nusin na tegunah na.
0: Jah, tena itu si ka. Ika am jihad, nusin aku jam laan. No kurim nanan.
2: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
3: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
2: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
3: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
4: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
5: Tekan obsesi jaga privasi anda.
6: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
7: Online radio man pukul 6:02 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.
8: Okey, memang telah ada tejoh skamer ya. Pa'an lava tapi skamer ni pa'an tek ha. Tek hang tam kelunan daripa pa'an tek dahak ke ngena pilau hi kalang sang andah peluvat menuh dahak naji la ongan ni di udah la sin jil ongan ni dah la an alam dah naja ni tek lo kedah be halang alam dalo luding-luding nuti ke dah hindah lang andalo peluvat ati hi lang mulai kela dahanan kah andalo na tang-tang sin dah tipah andah ok mendalo ya. Okey, binanan ke ngina hitam pa'an nak lawat tek jos kemer ni. Telok petek ha umaru ka lempasen ka nore pehinok tuang ngavan telok tek telok penyadui bau ka nyadui mengalai tu ka nore pa mina am nyadui ka balai ya bi mang telok kira nun kurin dah melayu di nyihati mang telok sang melai tek la ke kenan meses-meses alang netang pala telok te. Okay, nan hati ada ho lawat te jos kemer alang u kita tam lahu si ha ji dua telok ligit tu awi dah ngena perlu ba telok bi atang matuh atang libu matuh libu pete te bale alang atang juta sin pah de avin kenan skamer nan okey ha pas skamer je kuma telok te barang antahan hak custom ka mina te bale alang kuma telok te saman kah telok tek nah di salah kah nuti ya bi aku ngina mang telok ne bisau sebarang tua ke bi an telok tang dahana kanak telok nurepa dah bakeh telok ka marung meses nurepa marung tek lunan alang telefon telok ti we aku mai haman polis saya telok matang man polis lan lah hotel pis polis ti awi aku mai haman custom ka lim nunan ya telok te pala custom ti dan lah we dah nyu telok bayan aku mai man custom manan si te dah bayan te pala account kelunan alang ipunaran individu kena ini ya dah awi telok ngendap na bayan nunun pa te pala kementerian nanti pelalau sihat te pala individu norepa kelunan akaun kelunan alang te aran piah telok ni ke aran kui livan nanti nyihu bank in ke bekat te pala akaun livan te ke sina te nunan kerenil an ya lalu te pala akaun kementerian norepa jabatan tu na awi telok ngendap bayan nunun te alam daleh ta Malaysia ni. Ya, kerana aku ingin pejah gerita peji tak alam program tami hati dengah sukan. Ya, dengah sukan ada ni ihati marung food nudi FIFA World Cup 2026 ni dengan man Amerika Serikat tenok Ferran Torres ihana alang hero tegu ihana gun geri dalo pasukan Spanyol menang pekalah juara bertahan hati Argentina ji kusung dalam pelawan final Piala Dunia Jih Mahdi dehenanina alang kira na kenap Lionel Messi ni ni pasti dehena bini hasang ngenap kira pelepak haduina te alam sukan bun sipak ni te alam pelawan jangunan ni norepa te alam Piala Dunia ni ke penyerang Barcelona ani unak gun te minit alang ke jatuh 6 ngejelo rembatan padu kena tinan lagi na we telo nyenang main bun jih madi hatak nyian lalan ke ha mete sipak bun nan lahu dehenanana haji lu mendha Spanyol si ada lo pemain tua bi lim daleh Spanyol ya. Okey, alang inang pelawan final ni take home saya 10,660 telok laong penonton. Hena ni alang lahu Presiden Amerika Serikat sendiri ihati Donald Trump. Betul nyenang dah lang te nyenang main bun malam di ha stadium MetLife ha Israf Rutherford dalam nyinang tindakan penuh tu stadium tegu nyinang pelawan final malam ni. Okey, dengan halang kedua ke FIFA anleput seng mengyok tino lim uliti hati alam sejarah ihati dah hadang ngawang 25 bilion men Piala Dunia FIFA alang mekep lang ankep nah jih madi dan anyi nangke ani hui men oh katalang anda ha mengyok ti dah lang barat te jo tu kani ihati dah The Guardian Tidak badan induk pun sipak usun tanah aringna dah ngiok tidak uli men piala piah dah halang te nyinang main bun ni ke piah dah men tiket talang anda beli ati dah apa yang ni dah ngiok puluji bilion ni gitu men kecohana nalang anak jarun FIFA World Cup ane ha Amerika Serikat Mexico dahin ha Kanada Presiden FIFA Gianni Infantino leput tejoh keputusan ini ban persatuan bun sipak alang jadi anggota FIFA kena ada guardian dino uli iti alang andaha ngabang duman ani hati ji tok alang deng giri uli iti ban sektor hospitality menampah men jun tiket. Okay, kejohanan FIFA World Cup 2026 ini di mepeng 32 pasukan melawin 64 pelawan WM Petiah te 40 saya pasukan dan jatuh 4 pelawan te edisi 2022 di. Okay, marung dengan sukan FIFA langhak beh ke telok nyenang ya lubun ji norepa juara ihati Spanyol lubun dua ke Argentina norepa naib juara di lubun telok ke England dino England menang 6-4 apa kalah Francis ihati Hajih Mado Migu di. Okay, anugerah individu alang utama andha Oklahoma ihati kasut emas norepa Golden Boot lang menang na Kylian Mbappe men Francis sarung tangan emas narepa Golden Glove ihati Unai Simon penjaga gol Spanyol. Alang habeh ke ihati anugerah Young Player Award narepa anugerah pemain muda terbaik lang men kumpulan narepa men tim Spain loka narepa Spanyol hati Pau Cubarsí FIFA Fair Play Trophy alang menang na hati Belanda. Okey, nuna ni tanpa ji tak alam dengan sukan dahin dengan sukan dengan tam kurang hi tak jakak lang pialaan lebih ji ma ngejeloh segmen ngelarang lu andeh napa narepa lebih na ati pukul 5 junang lebih ngejeloh segmen PDK peji dahin kelok peji dahin radio kayan Miri FM. Ya ji lagu kopi dangdut alang kenan Vita Alvia.

Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji kita.

0: Nak ada wak lebih servis ngelarah menitam lima malang tek keleng hi radio kayan menino tapa tatah ngapan telok tek jaka ni we nak mentelok alang dang keleng hi radio ngejelo frekuensi FM ji kusung 6.G dan FM ji kusung ji poin tusu ban kucing samarahan serian lunduk bau seri aman dahin sematan ya mengelok alang tek keleng hi radio kayan ngejelo RTM klik lahum. Mau sekenap abin pilih radio kayaan jadi ji bakeh norepa jadi ji ubung ngapan telok pahlaw pahpan kenap telok putung-putung daw. Okay. Norepa pahlaw manda ada lok bakeh ta malang tek naik peji ngejeloh Facebook Live hak page radio kayaan. Mau sayu lebih man Asfian Mahyus kena tini man mempawah Kalimantan Barat di Jeliban. Selamat tengah hari DJ, selamat tengah hari kena sahabat semua di Radio Kayan Mir FM di mana jua berada, moga tengah hari ceria. Terima kasih DJ Livan, selamat bertugas tengah hari kena ya. Ya so kena pelahu menikah Asfian Mahyus, menharin telo Ben Ngau norepa bos sikah du. Ya barat ini saya lebih ada satu menikah DJ Livan, norepa men bakeh-bakeh lim lahu kena hinok tua kelok tek jaka ni. Ha ni titarit kajau-kajau kah dau areh nula kalau mencih madi ha kalau daleh hudi kuma bawang baram dipa kena bi nai ngeli dampah kerene seng legak nah salji ni ha kalau kurik kena ya hungai telangusan ni melah nah laan ni sekenap DJ Livan saya nyadi menikah ha kontinan God bless ai tamlim alevi dauji anih kena ya ya sekenap lahu menikah bosikah du narepah ben ngau. Yang kenap kui metu taran dalam wakil tam alang teknik peji dahik ngejeloh Facebook Live atam lebih ini harin telok Dolly Tawan Catherine Ubong Julie Richard Lingan IBB Agustin Laing Ding Ingan Nona Pelahu Zulkifli Abdullah Zul Bosikah Du Dahin Haikal Al-Hafizi alang teknik peji dahin tam ha, Facebook page Radio Kayan. Ya telah mini lalu pukul 2 lebih itam pejoh peji te alam program tami hati program adatasen aku sempapan telo teji tekna alang kena ni nai admujan bawang hati tekna tekna mendelok hungai dua ni lain lah hungi na hitam lim hapan halo kenap telo kenap liwang telo tike kelenghi dak tekna alang sengan telo kelenghi ni selubi seng narah mitam lim pejah peji te alam segmen adatasan hak radio kayan Miri FM
1: ngelarah ngelarapan hapan peji dahulu Radio Malaysia.

Okey, lagu Liling Alang Kenan kumpulan Fragrance Alang Ogri telah tepat lah pukul 2:20 minit lebih ajak ni ya. Dan akhirnya ini aku sempejoh geritam peji tak alam segmen tam hati segmen info. Dan info langsung agri mentelok dani hati aku ngenap kusi hati marung mantan Perdana Menteri tam. Iyati Tun Dr. Mahathir. Jam ketelok, tina umur nak, tegu pulu, dah bulan tusu lang uh ready. Iyati ji atuh ji duman. Okey. Awi tam nyenang tek hang tam kelunan hudik. Nurepa minah tek hang tam alam Malaysia ni. Tusu pulu duman. Hat saya pulu duman nonan. Muku lana jam poket pidoh tam ya. Bi awi tam nyenang Dr. Mahathir ni. Tun Dr. Mahathir ni ke awi maget pandai jam na. Lampak telah nyenang ha pelihai panau nanti ke bi sayu lokah pikin nak teh lokah ha hopis. Oh nang ke kena di dang lokah ha duan dah tenang lah ho. Awi telah nyenang pidoh pakai telah. Awi dah umun piah Tun Dr. Mahathir ni. Usina dah nak lah nak itak pedong nanti ke bi Tun Dr. Mahathir ni kata teh lokah ha hopis. Oh nang ke bahasa paan bahasa buhu pahalaho dahin laho paan ngenap ngalong halaho ke ani nalang na perkembangan utak nati paan panau abin ha paan bahasa paan ngalong paan pakalai tu kalang maring dahin laho paan ha tengaran kusi plemana na kusi pengjam na ani ji kalang anak na jasi utak nati paan panau jasi hapaan utak nati ke paan merangsang ho. Okey nusi tamdang ngeta umun tam awi hak sengenap ne tabah pihak ni ke si hak tang si ngena awi tang jatuh duman tau aku si nuti ya bitla nyenang hak ni sak muku hak ke titam sendiri penyenang hadui na tu petubok tu hak ngalung na nunang kalau bahasa buhup lah bi atih ihati ji to kalang nai ha sayu te joh pikin nak te okey bin nun ha pilih bahasa ngalong dahin lahu bahasa dahin ngalong dahin lahu ngenep tengaran dahin kelunan ani di ani jasi ketna lang ana na tike paandang ana hitok dahil ho paandang ha hakitam nyinang kita ke homeland idea-idea lang ana baralan piha umuku no ni ke dang lo kihanya dui no ti then ani ke na utak na ti paanya dui lo ha udau no ti utak ni piha asin batung ta malang ha beh reka lo perlu antam pakalai no repa mina perlu antelok pakai paan ke jadi tamdang kawal umun tam awilang kurik menadi bi itam dang pilih nunuk tuk itam nei muku. Okay, nanji tu kalau ngendap aku si menitam dah ni, man kalau amai nai pakai pido, tangan telah basak buhub. Telah belak buhub, kedai buhub tike kenun tua, buhub palang ngendap an telah basak. Awi kata lang adang miat pengjam telok ka na telok ne plemana ne pikin jiji kata lang an telok basa ati ka nan pelebih sayu ya telo tangan ngalong awi Dr. Mahathir ni bi tak keren ni si ha dah nyam tu ah aku sendiri pa si aku tangan sang basa nanti ya biman oh ku basa info ni ke mina ji to kalang sayu man aku laho jasa ku tangan basa man oh ni na dehen tangan ngalong ku rek kena dalam apa mana ti ngalong na tua nanti ya jasi utak ta paannya dui nerepa paan panau laho again an info lang adang aku si menitam dah ni nginah ji to kalang sayu dang antelok pakalai tejoh urip Tun Dr. Mahathir ni, tina umun nak duman ni, hati ji atuh ji duman. Ya menurut ni nak tan peja-peji tak alam program long doa ni dalam sejarah. Bi tini aku kena papan telok tak ji lagu alang kenan bahalan tigang. Hati lagu alang kuma amai mentelok lima reda kayaan alang paan ngep ji itam.

0: Bintang ti.
1: Wow, kacak sorai. Bermimpi nak jadi penyanyi ke?
0: Oh lah, mestilah si macam kau.
1: Ai, sempena Regatta Baram 2026 tu, Miri FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Baram Regatta 2026.
0: Ai, benar si. Di sini ya.
1: Uji bakatnya 23 Julai 2026 hari Khamis 8 pagi sampai 12 tengah hari bertempat di Dewan Suara Baram.
0: Oh, macam best. Ya, apa jak syaratnya?
1: Pertandingannya terbuka kepada semua rakyat Malaysia berumur 17 hingga 35 tahun dan bukan artis rakaman.
0: Wow, macam best. Mesti ada pilihan lagunya kan?
1: Pemilihan lagu bebas. Bahasa Melayu kah, bahasa Iban kah, bahasa Inggeris kah, atau lagu Mandarin pun boleh.
0: Okay.

0: setengah hari dah.
1: Oh, Ibu lupa bawa minus one ataupun pendrive sendiri ah.
0: Bah, jangan lepaskan peluang tu. Ni tahu kita orang dari pentas tu, kita orang boleh menjadi sebutir bintang.
1: Ya, jumpa anda di sana.
2: Online radio man pukul 6.2 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

Okay, mana ada telah pergi kelang hiji lagu Tuan Hati Hiji lagu lang kenal Scorpions lagu lang kuma You and I lang ugeri telah tepala pukul 2.40 minit lebih ini tam pejoh pelalau pergi ta alam program ta mihati dengah manhawang dale nerepa dengah usun tanah. Okey, dengar halang unak loh, hati dengar man Paris, tino te unang patai kelunan nalangan pesuk hak Perancis, migu areh dih an menglan, hati patai Delphine Jubilar, hati jik doh alang anda leput padek, tegu duman 2020 dih, menuh hawa nak ngakun nama teha, dahin mahuk patai nak nan. Te alam kes alang anda hak pelayang lan hak Perancis ni mato pandemik COVID-19 di hawana alangarana Kedrick Jubilar umun 31 duman ni hak anggak hukum jin 30 duman yati bulan 10 duman areh di abin kenan nama te Delphine alang umun nak 33 duman ni patai Delphine nusi ada hak pernah pesuk nak ke ampan ni di dahin Jubilar ni baan bara nusi hak salah dahin lahu tek alam kuri-kuri hangun hati besara ati hak ihak pa lahu bara ihak am salah si hak nemate hawana nunan ke bi paun bulan ani di jelang te do besara royuana Jubilar lahu anihna aringna ihak ngakun tabin te alam hadui nemate dohanan lain hak jaji geri dahak penyiasat tepala ngabana mahuk patai dohanan nunan kurin dah pasukan peguam nanti dan pengakuan ni ke ugeri dah te naji operasi ilau patai dohanan jarun darah dua dau migu areh di hatatah ngaban alang dah ngaban dah na hadu tubuh hak Maikok selatan Perancis kio-kio 10 kilometer menamin darah menamin unak dawa hawana ni di pesulah meruntukan ni tino patai te lokah kira sisa patai alang an pesuk ha ngabananan dahin an menglan ke anun Delphine ni di menuh dahana ujian acid nerepa ujian DNA ke halang anano ha ji makmal alang te hawang Paris nunan kurin dah alang ala dengah nerepa dah pendakwa raya bara te joh tukani alam tukani Jubilar an menglan salah nyo bukti alang utek Davin menaring na dike siha ngakun ha salah bi naina alang bay loh ni dike ta alam rayuan kes nati beka iha ha ngakun salah. Okay, nanti dengar halang naiman Paris. Dengar halang kedua men Singapura, tino polis Singapura mauk dah lawat men kelunan bangu japaan lawat. Hati-hati marung te lubun telefon alang an kuma nusik tam na lana lubun telefon nanan dahin matoh men lubun telok lubun nanan ani melawin hadui pamoh nerepa peluvat kelunan dalam dahok bara lang anusang dah alam di dahak polis bara te kurang-kurang na 22 kes dah alang belakan ke nerepa menyamar ya jadi pegawai pelita alang aleput matoh men belua bulan 5 alang uhari di dan lim lugi alang u anda leput di hati $274,000 Singapura yang ligitam ke hati G.G2 juta ligitam Malaysia dalam hadui peluvat alang anani tindak kelunan alang an peluvat hati anda hak telefon dan anakai jam ok saya digit anu repas saya lubun alang anda hak na lah nak ke dahin matoh man lubun telok kena tinan ya alang anda barat ini ke tino hadu pamoh ni ihati kelunan alang telefon nanti ha barat man ihak man bank norepan dah hak man institusi mano ligit ni ke dahin lahu dah hak kepni telekomunikasi dahin nakai ja te kuma te transaksi alang an kuma wis selap di alang anda ha atai ha kad kredit kelunan nanti kena dehin polisi insuran ani di salah an pakai kurina dan identiti kelunan nanan ke an pakai lahu ja daftar kontrak telefon alang maring.
Okey, nun ana ji dengan halang nai man Paris ya. Dehin tok anike ya tinga van dah pelubat kelunan alang andalok telefon ati ngga jeloh lubun alang andhatan mandalok. Ya mitam lim nun ana dengah manawang dalih alang dang apa mau menitam ji dengah man Singapura dehin ji dengah man Paris. Ngajeloh segmen dengah manawang dalih nurepa dengah usun tanah menitam lim hari dok kayaan Mir FM Lovi Ani.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Okey, malam 10 minit lah ni tam sang tai pala pukul telok lebih. Tidak matah man pukul telok ni ai tam peja-peji ta alam program tam alang kedua no repa segmen PDK. Peji dahin kelo, peji dahin DJ E no repa DJ Husun man oh ni ai ya. Eh lahu aku ingin am oktabi sayu lebih, sayu ngelarah, sayu pepsuk dahin radio kayan Mir FM do ni. Tu nak man telok alang maring peji dahin radio kayan ngejelo Facebook live hak page radio kayan. Kau usah kenap lahu man kalau alang tek peji dahik matah man pukul 22 blok dau di atang ngalah sina program tam te pukul na telok lebih ni. En lagu alang bayar loh maka pelasan tam lebih ni. Ji lagu alang kenan David Juman. Lagu alang petira te jo halam Tuhan te alam murib tam ya. Ya paan aputung dau nak berasa kenap man Tuhan abin ihat nyalam mitam te alam haduin repa te alam huang amin telo putung-putung dau lah ya. Halang memberkati tam, ihalang pahlaw tam te alam kenap tusah telo lahu. Tehin menghado te Tuhan maunci mati pula lo neh palai hak ke no napa te tudu malam te lahu menghado sebayang una apa yang telo tudu te aku pito ko kulim kan ni lahu je tam piah-piah ngetagang kinah tam te alam urip tam ni lahu. Okey, saya lebih sanglarah aku livan mau sekenap mitam lim pesung lua te jaka alang sangnail an. Bye-bye.

0: salam cerdas bangsa kui. Tuhan masih itam lin. Paan jaga age, paan nyoh SOP langkenan pelitah, paan peji sayur dahin pelunan banyu. Ketalo kui pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa. Amte pegi ayo lam ne na bego usun tanah jaka ane. Ake Tuhan puboh dahin mayak itam. Telu itam musang men amin telo awa, nurepa tegu itam mutam uli ngeloa. Benah Tuhan masih itam. Sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lang sayu lang antam na. Dahin aku yake, ya putong lo om tam, sanghipun urip lang melegah. Amin.
1: Melu dahin sayu kenap dan peji pesok dahin kelolaan. Te daw lo kajau alang utuhan naman telo jadi nak lo berasa aku nak mentamai lang hak surga bini hak lang o pian nyapau puboh telo lemu du telo mau aku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti telo menudu telo asam pejohan nau telo an lemu riban ni matoh mandawan ni lo ke rasa aku nak mentuhan lah ho bini hak mau denak alam kenap tam, alam peluan tam, dahin peluan lah, peluan maang, alam tedin tam, anak-anak alam hitung geri denak, pendamai ya, menitam alam ginah te Tuhan, pahinang sayo telo, dahin Tuhan, te dahin tam, te tugung hitam, te masih tam, nak kalau Matthew G, gara betelo de, Emmanuel, Tuhan te dahin tam, amin.
2: Ia bukan telok lebih telah mengklarah tam lebih dimuta mendapat kedua tam. Ia mai sungguh nak mana di jeliban langkiri taman apakah lebih dua dua do. Atau yang bukan telok lebih ani deh.

yang selebih mana tak langi pun aran liban lebih ni kita hanya mo akim hati nangat lo lebih ni pergi aku usnukong dalam segmen PDK pergi di nak kalau atangga pukul 6 lebih. Dan sekena payah amutam do langa mariang haji berkat langa sayu hipun hangat alam mariang mentolok aduan ni. Anu dengah anu tegaya dengah mentolok lang tak talam dale pasar ni. We nak mana tolok alang muri pernah hadi tolok mana jima tang lebih nak pelumat unit-unit bernifam talam dale. Bulan tusu hina bulan langa ya arti nak manita malang tak talam dale Sarawak. Lemak program malang ana talam dale tam putong bahagian tam ni nang lemak program. Dihina sen hado jitu buka dah tolak puji dihina kami RTM Miri tak lama program barang bergata 2026 bahabung dihina kami tak lama bintang barang 2026 mana dihina sen hado tak program hatana tak program mahunge lahu barang haro ke speedboat nerpa longboat dihina sen hado kalau sang puji dihina pengulas-pengulas regata barama henah pejidihin penyampai-penyampai daripada DJ-DJ Radio RTM Miri.

nana ni tam sang nyen nang hape tadi yang kaligit nore pa hape tadi yang ratu barang regata. Mendadak doh tu ah. Jinan mendadak lagi ah, menjam tu kalang ngat layu nak. Dahin lahu lepak program malang ja kalau sang pahabung dahin penyanyi-penyanyi alang uana we dahin te napa hang wa kuri-kuri long penyanyi sang pahani klonan lebak dataran marudi teguh regata baram hangona ni nak menen telok alang te pejidina kami alang te api bagi talam petade yang perang haruk sedia na telok.

Ya, selamat aduh awak akan laju halangkan anak juli. Jangan langgar kita bertemu tak lama kelarah tam. Lebih ini PGD nak kami Radio Kayan Mira FM. Mutama dapat kedua. Aku yang senukong kami suka nak mana kelak lim. Dahin nak kena. Itulah pun kelarah halangan sayu PGD nak kami. Dahin nak doa ni kita dengan pujuh sayu. Tak lama hadir lah antam na.

Dengan ada langkah onan pukul 40 minit lebih tambah biji telah mendengar hadi luma. Pukul 4 junang dengan anak pemo man radio telah Miri FM man betul kaya anak pemo dah. Ia pukul 4:45 minit lebih tamat peji tak lama dengah usun tanah empayan ita mengarah jaki ngeriang dengah menepun dengah radio mana Kuala Lumpur tak pukul 5 lebih watih jureh tamat temu majang program telok talama tukit wanan talam dengah kelia wanan pejoh peji dina kami nguak atangal pukul 6 lebih nunana ita peji talam kesut anu program talam mengarah tam lebih dok jiani 22 bulan atusu so kenap selebo suatang menai kalau alang nenumo tak lama kelarah peji dahin rido kayan no tu apa nak telok tek dahin kinah kui ala kalau deng pekatang baru dengah menai dalih apa nak telok tek hui nak menai kalau alang apaan ona rido peji dina kami deng baru dengah dahin deng bara nun program nun hadui alang anak kalau na setiap hang masyarakat peji dahin kelunana bangu kerana

0: Iya, saya tak tahu lama lagu lu sangat dah nak dengar kanan. Alangai kena ana dan bampa, alangai gerita ma tak lama dengar. Ya anu nana pelahu empan ati akan ku sangat. Ai so kena mana dah hari nak telo alangai ne mana dalam muka. Hari nak telo but one yang selawi men telo langkat tak lama dalam muka, selawi men kalau hak muka ini kena. Dino hari nak telo ni bara usana ya. Dah alang teh ha muka kerani ya. So kena men hari ini tolak butuan alang teh ha muka bara dengah mana muka. Ya nuno mana tolak alang teh ha bahagian bahagian alang jah tak lama dari tamas Sarawak. Bagi kami alang teh ha miri men gak do deh tak nyedang gak ngelidom tua do. Japa yang tak jam matan do dengi yang nenyemo. Ya tengah pukul tolak lebih ane. Ya nuna mana terok lang teh awang minapa ha kerani daletam ana bara bahui belare usan bapa ha kuri-kuri negeri dalam daletam Malaysia ni atang pukul 5 lebih ni bi dalam nuti tama pa anna labat lahu mabe keselamatan tama tereti dalam madale. Ya selebih mana Betty Ali Bosika Duten Nunana pelahu men Uncle Sam Pisang Joseph Mering kita nuban Dublin nak baca men tok lang PJ hina kami men blak do de Haji Jah Pudong yang sayung lara halawi dan hadolahu men Zulkifli Abdullah Simon Jok John Ngau Anthony Jok Ngau Hekal Al Hafizi Jen hadolahu men jawanya Maxi Maru Lenny Steve Jennifer Jen Priscilla Bungla Jan hadu mana terok leng Hepo nak do kenanak gedani Saya do kenanak mana terok lem Ya perdah hati-hati dalam hadu Nunan peluh kelarah langan telah hipun Asan hadu kat langan telah mana Ha oma awak telah di nasan hadu Keriang dengah Tak lama program Baram Regata
1: Bisi mimpi katnya dipenanyi Tuk meh peluan uang Berserimai ngebaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur pekib lagu bintang baram Regatta 2026 audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artist kategori lagu bebas nuan oleh main lagu Melayu Iban Inggeris Stock Madrid Maya Audition by Minus One Nuan Bo Anna Muay Peluang Tu Sapa Nemu Hari Pentas Tu Nuan Uleh Nyadi Sebutir Bintang Kami Nganti Nuan Pak Dewan Suara Baram 23 Julai Tu Inam
2: Saya Teng Hak Sarawak Saya Teng Hak Sarawak
3: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
4: Selamat datang ke Sarawak.
5: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
6: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
7: Wanying Kualing Sinyal Jisiang.
8: Ametungek Sarawak.
9: Selamat nikot ke Sarawak.
3: Welcome to Sarawak.

0: Tensah kena pabe na tema pencirina kami HRC Emiri man beh tolo kaya na pemawa dah at tanga pegala 6 lebih menjam to kalang layona awite dengan timah dengan bahat kalau dengan WhatsApp kami temu pakai nombor hati 0GG tolo G saya 0GG patusu anahina nombor WhatsApp redo kayaan ala ana kami buka mana tolo men hati tak lama jaga 24 jam putong do mana kalau ala nga perlu pahabung dehin te dengan halang sana bara HRTM ni winak menbeha telok kayan.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih hrtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.
0: Ini terbuka telok puluh minit lebih hari pertama peji tak lama dahun surat dengar. Parti mana kelok langan yang lebo peji dahin kami ngak. Lebih ni suka nak mana kelok lang maju su. Dahin undang pelahu mana kelok alang tinggi program alang anak ude de bulan kena tolak jam lim. Hui nak mana telok alang api bagi dalam tinggi program hati pertadi yang akit kapit 2020. Nama ni hati no de bulan nak de anu de

Iya, dalam Sarawak, laguan nama lima nak Sarawak, kena tu apa nak telok te petata purah usun tanah ni, yang mana tu lem dah nak saya kena apa nak pakan milih kami jadi bake, kalau putong do putong lebih, bin kalau tangan pijit he nak kami, ya selebih man orkot jo, dalam mengkarah tam lebih ni yang barah usan bawa beh alan te ha long terana kanan ini, kena saya kena mana kalau long te ha long terana kanan. Tak jam tok dah hari telok lang teh muka ngap dia usan bawa kena ha telok mentelok lang teh muka laru nah kurek ah. Nuna pelahu men hari telok aswian mahius men mempawa Kalimantan selebih ceria lebih kena nuna pelahu salam men bakar dua kamera fai minat tuan dah tek melu ceria paan kena saya kena di jauh saya menyadui lebih kena. Nenana pelahu main hari ini telah Venus Jonas seyu lebih di jauh sun kena alang teh station radio berdayuh kaya Mira FM teman setia anda kena saya kena tapi nak pak anda jadi pakai kami putong jaga menlima kelop alang atang dahin alang deng riang alang ajan hawa segenap ayak men kelop alang nujak nujak bara dengan men dalam awan telah. Dehi ni habara mana kampung bakong mana kampung biar bakong barama kena tino hakin lagu dang bintang nak tuju mana bake mana mesta bria dehin dak langja lahu ya so kena mana ika Venus. Nuna na pala humana tolong alang ulan radio aku lido nyue kelo kesi abin kami ini badat online na kami ini yang selebih man Richard Lingan lahu jan hado man Raja Muhammad Fazli kling temau MJ ya do man kelo lang Clara tu kena payak man tolong lema. Mina usu je datang pejidina kelok dahun kelok datang pejidina kami putung-putung jaga sayung larah lebih.

0: Yeah, ngau dia pengake dah hari ni telo ala ngate ha hati ha tinjar ang habde ke lagu ala ngake dan mawat dayang bintang ika mahabong dehin penyanyi ala ana kelok minaranan asan hado peji na pa hinang program baram regata dalam mentara peji dinai kami dehin tak kuri-kuri long dah penyanyi sang pahani kluna leba tunggu dah na baram regata hangunane jan haji jan hadua bihwi mot wanan. Okey main tolak lim saya minat apa yang tengah pekan lepas lebih
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita.
0: Okey, mandah hari ni telah langgan teh Umar bawa ngah baram selalu selami di jauh sun dengan hari ni telah bersih kadutan dan ngelidam nak do hak kami adalah hudiak yu bibi kerani DJ kena semegak nusan ni laan kena sang putung lebih usan hak Umar ni jarunan ni kena hungi telah nusan ni melah loka ni lahu kena segenap di jauh sun sebenarnya dia mani kalang teh konti God bless mani tamlim lebih do satu ane ya saya kena mani tamlim dan saya kena lahu mani kalau lang lebo pejirin kami petua telah meklar tam ya padang tugu tam petrungak dok jihna ji do langatak atak bahatlan mantelo awinon dok na mak dong migo ban telo ngarahnya mantep tamnya duit dok ji teman hang telo aleng bayat pelamana kelarah telo dalam dua do lang olalo dalam nentua putong na lagu lang anak kami pemo kinah dang pahani tamlim dehne kinah dang na do telo kajo do ne

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak penghuman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, kosong Gigi Patusu. Radio Kayan Ngebji Itam. Ya, saya kena mana kalau ni majuan hadu, mana kalau lang tak ngeri rido kaya nak pakai my preview tu suji kosong mana pukul telur lebih atau pukul lima lebih. Dahin, dahun nak kami, jenuh tak reti nak, jenuh nak kalau ilang kalau lang tak kelang hina. Mana kalau lima rido kaya, Miri FM, Ngabji Itam.
2: Men amai Tuhan bakat itam nai men iha tampuk uli. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam leng aman nyivan ane mengtam belati. Tapi kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah, seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mendengarkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Dahin, aku ya ni pa, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku dengbara aku ya ni, aman, masing-masing kita terus belajar lah. Cari peluang, ilau peluang untuk terlibat dalam kumpulan, bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan. Jawab tiap pertandingan tarian, kita menyiap. Jawab tiap pertandingan nyivan, kita menyiap lah. Aku kinah Joh Keliah dan Asam Tamorang Undo Hak Sarawak ini. Amnya dahin hak miri khasnya untuk terus maju dahin sayu dan nyoh dahin ala bahagian dengan lebih mantap lahan hak bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa habis lang tiap Sarawak ini. Semoga Hiban Tamorang Undo dan Antam Ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah ke hak Dalih Hawang kulintam deh. Terutamanya menitam-itam anak-anak hak miri dahin anak hak umaru supaya tidak hilang dari untuk generasi akan datang.

Ya, peci saya pihak apa pecuh kan apabila ingat tak lama lagu nak. Ya, so kena mana kalau langgan peci dina kami. Ya, temun nate dah langgan pihak antama temun ngeruak ngedua ni peci dina DJ lepan ngedua deh ya nah petutut. Ha, so kena mana kalau langgan lebo nak kata dah tejo dah petutut. Hinang sayu ano kalau lebih ane hinang ano tolok petutut padung ha jak teh hinang tam jantam hinang ano tam papan tam ngaja we nak dah anak-anak daripada susu tolok ya padung kita maman teh petutut tunggu kita maman teh petapa ano tam sana do selipar kasut alang antam pake hana jana marung dahin na ayan tu dah katelok saya tu dah katelok design nak haman deng na itam haman nah petutut lahu ha. Minta melima tak lama dengar tak lama kelarah telur nguak lebih ni kita menyenang manbeh dengar halang anusang pejabat daerah Bukit Mabung dahin unit komunikasi komunikasi awam Sarawak UKAS Usang te pulu pat dua bulan tusu anide mana telur alang te ngeriang tengah te jo petadi yang balik kapit RAF Safari 2026 dahin dua bulan na ude te pala 22 atau enggak 20 telok dua bulan saya dok nama dahin nak dua minggu ni ada edisi yang kedua 20 pita nak talam madu mana 2026 ni jadi anak nak dah bara mana itam hama wite menahang telok langi kem jam nunuk tu gaya dengah mariang tak jauh petadi yang balik kapit RAF Safari edisi ke-20 pitan dalam Dumana 2026 ni. Ya, selebih mentelok lang tak dalam adalah kapit nun dengah telok. Jangan hadu mentelok lang tak berluar dari Sarawak. Macam tu ke Kurintam dalam harga nak Hats of Borneo. Pusu busang Borneo minta melang tak atas Sibu. Dengah telok. Dalam bulan tusu ni dia pelahu tak lebat program ayat alang-anak.

Yang saya kenap amin kalau ada ngatang tak nama frekuensi alang anak kami pembuat apa anak kami pembuat dah potong do potong lebih. Ada yang jam ke kalau ngiam mati. Minam pernah ayah anu dapat ok nak dang nak na kalau nalang tak behat telo kajo kenap nak ya. Saya kenapa telok lima tak lama kalau dah pergi dengan kami Ridho Kayan Miria FM kena hat telok dan jadi ji du tak ok mendahak keluna lang tak baik telok dan nak dahak ngiam minapak do nak menonok sayu ngedoan ni. Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang imna wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak Eka haman nak nak, Eka haman nak hadu usu, Eka haman nak pengumuman tek kreativiti dihin uge kak dalam hadu yang mana. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngep ji itam.

Ya, peribahana dari Jakarta akan Suryanto Serigar mana hitam talo ma karah tam lebih ini ya saya kena pergi lebo pejini na kami ya do mana kalau lang maju su tak lama dengah ya di lumak tam lebih ini ya na hanya dong mambe dengah halang anusang halam laman web Kementerian Industri Makanan dan Komuniti Pembangunan Wilayah Sarawak Tek Jo Hadwi Malawin Hadi Luma Dapat Expo Pertanian Alang Ayak Anak Talam Darita Sarawak Alang Anakuma Sarawak Agrofest 2026 Nangyo Seng Hari Tek 25 2 bulan Pitan Atang 4 2 bulan 10 2026 Hak Padang Bilun Una Bintulu Ya ani ya dah ke enam hanguna Sarawak ke Pulong Hadui tena Sarawak Agrofest ane. Ya tena batang dah menginovasi pertanian untuk keterjaminan makanan. Tak lam fokus ayah adha. Tak lam tangai ada na ude alang sayu tak lam sektor agro penguman tak lam dari hane. Dehin lahu ngajeloh hadui pelayang dehin miat uge teknologi pintar automasi.

In lahu digital aban mihat lahu keselamatan ngoyok penguman taklam daleh huina men ita melangke taklam daleh Sarawak nenyang mabeta me hadui peluang Sarawak Agrofest 2026 kada sangana te 20 saya de bulan pita naga te do ji pukul 10 ji ma jarun 90 do dakna program Sarawak Agrofest 2026 ni tak lama tang ayat ala dahak dang mepeng atang saya aturi bulong kelunan. Atang nepak hadui alang na ni. Dihin anengiu dang ate api dang mepeng 6.5 juta ringgit. Dihin alang ate na Sarawak Agrofest 2026. Jelasan alang ayat apa na mihat sektor agro penguman talem Sarawak. Tehang atau ke ayah alang anak kena hadang mejat kerana lebak ni atang nepak hadu ni hadna dahna hadi putulah bara tejo hadi luma ubung ubung alang pakai tejo hadi luma nunan pelahu dagang dagang alang ne tubu men uge kerana alang tawin talam hadi luma jana kira dah alang nyadui dap nunan pelahu mana dah alang nyadui dahin agensi nunan pelahu upis upis berita lahu tekna hadi putulah bara lahu dahna agro trade agro fresh agro tech dia lebat lahan hadri alam melawin tujuh hadir rumah seng anna teguanan. Dahin lahu dah sangna konferen tujuh hadir rumah ni. Mana telok atang 6 bulan saya. Ha, bintulu. Alang apu buah hadir ni hak nak dah menbeh University Putra Malaysia Sarawak UPMS. Alang ipu nak batang dah Feeding the Future. Fostering Sustainable Food. Yang minta melim tunai tamah peji tak lama program hadir rumah tak jauh dengan hari yang Agrofest 2026 ni. Di tengah manita malang tak talam dalam bintulu. Winak menanakan Sarawak yakin hanah hina jelasan apa na telok miat pengjam tamah talam hadui hadui alang antam nahwi nak gak tejo hadui lumah.

0: Bisik mimpi katnya di penanyi, tuk meh peluang luar. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh Mike lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan tu. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inap.
1: Iya, anak-anak terbuka dah kelab pejit dengan kami RTM Miri teguh dah nak barang Regatta tak program apa tadi yang lagu langit tak dah nak kalok hati bintang barang Regatta dua antam tak jauh bintang barang Regatta tak dua penyanyi sangat bahani telok teguh dah nak program ni hati P.O.B. Chloe dengan naik dinamik anak-anak teguh dah nak malam penangguhan ada hina konsert perpaduan alangkah tidak hina MSSS. Kuril-kuril orang dah penyanyi sangat pahani tam kena lebak nguak ha, dataran dah marudi. Di Ika Saiful, Kerry Gares, Ramles Walter, Mawat, the crew dahina Phenomenal Band. Anana tek nem penyanyi sangat pahani kerana lebak dataran merudi tegu barang Regatta hangunan ni tegu dana malam penangguhan dahin konsert perpaduan alangkah tek dahinang MSSS. Okey, nuna anda pergi telah mendengar ngeruak mana dah rinta walang lebu Facebook Radio Kayan Miri FM saya Ulevi mana Michael Elmi hello selebih di Jausun kena sunya di lebih ini usan apa-apa apa nak kamek lang teh long tru tinjar lebih ini kena ya saya kena di Jausun kena ya saya kena menika lahu Michael Elmi dalam mengklarah teh apa pergi di nak kamek Radio Kayan Miri FM kena nan pelahu basi kau dute nak langku lang kena nekiro lang malai langku mak urip lakik bayar ni saya kena jan hadu lahu main main gue make joy dalam mengklarah usan do hataman tunku kerani di Jausun kena anda lok men Sarawak terbuka waf menujung di Jausun kena aman dah Sarawak tanan buka angga sini menujung ah tino ya ke lagu kelawiang saya kena kena God bless lahu saya nyadui men di Jausun kena saya kena men telok lang tengah taman tunku miri urip lake bayar deh wanan ngap lagu kelawiang Radio Kayan Miri FM ngap ji itam.

0: Oh, Rin. Usan lan jarun ane. Jan tatu juk dawa ni aw.
1: I men ita malang panau hiriti alam dale mejohurip tam putung daw nginai tampak en hirik te joh keselamatan.
2: Hituk te dahak kelunan alang entam nyalam. Dahok bara ani naiman Miri FM Kayan.
3: Ia puluh minit sampai yang datang pukul 5 lebih. Tama pejoh dalam meklarah tam lebih ani tama peji dalam mendengar menawang dale. Di nak dengar mendale Singapura alang te bara. Heti dale polis Singapura utamai dahok petok men kelunan lebak ala dahap an lawat tetek jo nombor telefon alang jan anda drana alang dahari dehin digital. Abin apa ani hak naji nombor alang mato de nombor digital ani hena aban kelunan jaka pamoh kelunan dalam mendengar alang nusang dalam dalihanan dalam de pakanya anak perlu dua kes kelunan alang ngati pesaruk dehin ti pesiwa kelunan lebak dalam dalih Singapura bara dah pegawai perintah matoh men bulan berluar bulan 5 ala ulalu pamoh ngelakar rigit kerunan dahin nengiuk rugi atang $274,000 kira $22 juta. Dalam tusahan ni dah kelun alang terima telefon anan. Tak terima nombor telefon hente digit nombor telok dan saya nombor digit alang ngejan anda drana dan hente digit telok tak nak anak nak dah petok alang ni mana dah kuasa dah polis dalam dengar hal anda bara jadi dalam dari Singapura tino terlebak kes kerani kelunan dah dijak lepas scam digit kelunan. Dengar-dengar halangat ni mana dalih lima peru alangat dek barat yo tusah tanah tegan megahan 5.0 magnitude ha ulayah Andes Peru te lemate 6 loong kelunan alangat dalam tusahanan dehino pulu-pulu tua uma kelunan tasak dalam tusahanan dalam tusah halangat nabara jadi dalam deh ihati domigu. Dahin tusah tanah tegan nabara jadi tiap malam 26 limkah uti na telok 22 loong kelunan awak alang te petegan pasar Kongos Bajo kira 3 kilometer hak timur 5. Adehina tusah tanah teganan an barat dalam nak ialah 24 kilometer lembarah tanah. Wana nang wai tama peji tala madenga hadang bela Allah taala madenga husun tana lebih ani dengah mandala New York usana bawah dahin bahui belari alang mate dala New York dahin New Jersey do namde alang ate pamo tusah soho tol alang hujongna te pakaso hari paso kelunan bangu putong do ha awananan wina talempas seraya alang te talam dala Amerika Serikatanan usan nuruga ke jana te ngeta alang ate na ata mutam kuri-kuri stesen kereta api alang te habida tana talam dala New York. Lengujung nak te na alanaya te ngene dalam kuri-kuri bahagian dalam pasaraya dalam jalanan we nak dalam kawasan three state dahin langgak lim hek na Connecticut. Dahin abin nak kena nak usah na bawah alang te na kuri-kuri longkrunan alang driba tino ala dalang anda lalu titulnya ba pada la melak kereta nuri pemutu dah abin hak jenis kam kalen dalam mutu dah ala dah dang selamat nuna tama peji tak lama dengah usun tanah dalam meklarah tam lebih ani dengah usun tanah ampa mongrok te jaka alang piah ngok jima saya kena mana kelok lima dahin sayu ngelarah lebih.
0: Oh Rin usan lan jarun ani jan tatu juk dawa ni aw.
1: I men ita malang panau hiriti alam dale mejohurip tam putung daw nginai tampak en hirik te joh keselamatan.
2: Hituk te dahak kelunan alang entam nyalam. Dahok bara ani naiman Miri FM Kayan.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.

0: pesawat awam pacu ekonomi Malaysia catat prestasi luar biasa. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 perkukuh sektor komunikasi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 5 petang. Keuntungan pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP yang mencecah puluhan bilion ringgit ketika ini masih belum mencukupi untuk menampung sepenuhnya liabiliti pembayaran pencen bagi tempoh jangka panjang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata isu pembiayaan pencen merupakan antara cabaran fiskal utama negara. Ia memerlukan pembaharuan dasar serta tekad politik bagi memastikan kelestarian sistem pencen di samping mengambil kira kepentingan penjawat awam dan keupayaan kewangan kerajaan.
1: Sebab itu kita juga terpaksa berdepan dengan kontroversi tentang tuntutan sebahagian kita untuk mengeluarkan dana dengan mudah. Kita masih berhati-hati kerana setakat ini ada usaha-usaha untuk meringankan. Kalau umpamanya soal dana ketika sakit ataupun keperluan mendesak dalam bidang pendidikan, itu ada dana yang diizinkan untuk dikeluarkan. Tetapi pencarum harus tahu bahawa mengikut keadaan sekarang, hanya 38% pencarum mencapai asas mengikut julat umum.
0: Sementara itu, Dato' Sri Anwar memaklumkan kejayaan Malaysia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% melepasi unjuran awal sebagai prestasi yang luar biasa di tengah-tengah ketidaktentuan konflik di Asia Barat. Tambahnya, kejayaan tersebut dicapai hasil kecekapan, komitmen dan integriti penjawat awam.
1: Kecekapan yang dapat menarik pelabur datang, kelulusan yang lebih cepat, itu dan cara kita berhemah menyantuni pelabur-pelabur domestik dan juga asing, itu penjawat awam. Peranan saya dan rakan-rakan itu ialah menentukan penggubalan dasar. Penggubalan dasar pun saya tidak lakukan bersendirian dengan sumbangan dan tenaga fikir, perit, rakan-rakan penjawat awam.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian pada sesi santai mesra Perdana Menteri dan Ketua Setiausaha Negara bersama warga perkhidmatan awam Zon Tengah di Kajang, Selangor. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancarkan bagi memperkukuh sektor komunikasi negara dalam tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata pelan strategik itu menggariskan pelbagai objektif dan program yang akan menjadi keutamaan kementerian serta semua agensi di bawahnya.
2: Matlamatnya adalah yang saya sebutkan, dan program-program bawah kementerian akan mula sedang dilaksanakan berlandaskan plan strategik ini, dan saya percaya isu-isu yang banyak diterima oleh pihak Kementerian Komunikasi dan juga agensi-agensi dan jabatan-jabatan akan diberikan fokus melalui plan strategik ini.
0: Dato' Sri Fahmi turut memaklumkan tiga teras utama menjadi keutamaan, iaitu penyediaan perkhidmatan internet yang lebih baik, penghasilan kandungan kreatif serta penyampaian maklumat tepat kepada rakyat. Beliau berkata demikian selepas perhimpunan bulanan Kementerian Komunikasi di Putrajaya. Terdahulu dalam ucapannya, Dato' Sri Fahmi menegaskan saluran-saluran rasmi termasuk media tradisional merapatkan jurang demografi media bagi menangani kebanjiran maklumat ketika ini. Menurut beliau, kira-kira 87% golongan muda berusia lingkungan 18 hingga 35 tahun menjadikan aplikasi WhatsApp, Facebook dan TikTok sebagai sumber maklumat. Bagaimanapun, kajian MCMC mendapati tahap kebolehpercayaan responden terhadap platform berkenaan hanya sekitar 46% hingga 47%.
2: Manakala bagi sumber media legacy, surat khabar, TV dan radio, mereka melihat dari sumber-sumber ini tahap kebolehpercayaannya sangat-sangat tinggi. Mereka jarang membuka surat khabar, tapi sekiranya mereka nampak sesuatu berita dalam surat khabar, mereka percaya. Kita perlu merapatkan jurang demografi. Sekiranya Gen Z dan Gen Alpha mula melihat ada satu jurang antara saluran media rasmi dan juga yang kita anggap media sosial, kita perlu ikhtiarkan beberapa cara, mungkin termasuk media yang dianggap media legacy mempunyai peranan yang lebih besar menggunakan media sosial.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Sidang Dewan Negara, Kementerian Pendidikan sedia meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah sekiranya terdapat keperluan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata ia termasuk mengambil kira aspek lokasi, demografi dan keperluan pendidikan semasa.
3: Jadi pendekatan kita yang amat, selain daripada garis panduan, mesti juga ada sesi libat urus. Dan kebanyakan sesi libat urus ini yang telah pun kita berjaya dalam konteks untuk memindahkan sekolah-sekolah ini berdasarkan lokasi, keperluan demografi dan kehendak dan tuntutan pendidikan yang lebih besar.
0: Dalam pada itu, Fadlina memberitahu projek pembinaan sekolah jenis kebangsaan Tamil Sungai Bakap dijangka siap sepenuhnya suku keempat 2027. Katanya projek yang tertangguh sejak 2015 itu kembali digerakkan selepas kerajaan meluluskan peruntukan tambahan 12 juta ringgit. Jelas Fadlina, kelewatan projek berpunca daripada beberapa isu termasuk kekangan kewangan dan pertikaian perundangan. Kemudian akses gaji diperoleh EWA melalui platform Payday Now mampu memperkukuh kebebasan kewangan pekerja khususnya dalam mendepani perubahan corak keperluan kewangan semasa. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim memaklumkan pendekatan itu memberi ruang kepada pekerja untuk mengurus aliran tunai dengan lebih baik tanpa perlu menunggu sehingga tarikh pembayaran gaji. Sekaligus memastikan pekerja lebih bersedia menghadapi situasi kecemasan atau perkara tidak dijangka. Tambah Steven, penawaran penyelian penggajian inovatif itu turut menyokong kumpulan sasar mengakses sebahagian daripada gaji yang telah diperoleh lebih awal. Berita seterusnya. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan mengetuai delegasi Malaysia ke mesyuarat Menteri Luar ASEAN ke-59 di Manila bermula hari ini hingga 24 Julai. Mesyuarat memberi tumpuan kepada kesan krisis Asia Barat terhadap ekonomi rantau ini dan persiapan sidang kemuncak ASEAN ke-49. Penyataan Malaysia dalam mesyuarat itu mencerminkan komitmen negara untuk terus memperkukuh kepusatan ASEAN selain meningkatkan solidariti dan daya tahan ASEAN dalam mendepani persekitaran global yang semakin mencabar. Dalam pada itu, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio menyatakan kesediaan untuk mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov dan Menteri Luar China Wang Yi. Pertemuan tersebut bersempena mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN di Filipina minggu ini. Rubio bagaimanapun enggan mendedahkan agenda perbincangan kerana melibatkan perkara sensitif. Beliau berkata ASEAN kekal sebagai saluran utama Amerika Syarikat untuk memperkukuh hubungan dengan rantau Asia Tenggara. Selain menghadiri mesyuarat ASEAN, Rubio dijadual mengadakan beberapa pertemuan dua hala termasuk dengan negara anggota Quad iaitu India, Jepun dan Australia. Pihak berkuasa Korea Selatan menyerbu Suruhanjaya Pilihan Raya Kebangsaan NEC sebagai sebahagian daripada siasatan terhadap bekas pengurusinya Roh Tae-ak yang berhubung dakwaan pecah amanah dan penyalahgunaan dana. Siasatan tertumpu kepada beberapa lawatan kerja luar negara yang didakwa melibatkan ahli keluarga serta penggunaan dana Suruhanjaya yang tidak mengikut peraturan. NEC turut disiasat berhubung ratusan lawatan keluar negara oleh kaki tangannya ke beberapa destinasi pelancongan antara tahun 2022 hingga Jun lepas. Roh meletakkan jawatan bulan lalu selepas berlaku gangguan proses pengundian akibat kekurangan kertas undi dalam pilihan raya tempatan di selatan Seoul. Juara Piala Dunia FIFA 2026 Spanyol dijangka menerima sambutan besar-besaran setibanya di Madrid. Kira-kira 1 juta penyokong dijangka memenuhi jalan raya di ibu negara itu bagi menyambut kepulangan pasukan kendalian Luis de la Fuente. Pemain dijadual menghadap Raja Spanyol, Raja Philip VI dan Perdana Menteri Pedro Sanchez sebelum menyertai perorakan menaiki bas terbuka di sekitar pusat bandar Madrid. Lebih 2,000 anggota polis dan 400 anggota pegawai awam dikerahkan bagi memastikan kelancaran sambutan. Kejayaan itu turut mencetuskan sambutan meriah di seluruh Spanyol sekaligus mengulangi suasana kemenangan ketika negara itu menjulang Piala Dunia buat kali pertama pada tahun 2010. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Ia anakuikan lagu Haruman Jo Kalang Gritama Pejo tak lama kelarah tam lebih ani dah ini tak memutam tak lama kelarah tam hati buka lali mak lebih dah ini saya lebih pelahu mana hari ini tak lama ngepeji tak lama kelarah tam lebih ani selebih mana hari ini tak lahir jo selebih dijai ngerama tu aduh hak kami beh kuala baram ni dan dah lagu layang ngasi Tuhan ya kena pahapan telok lim lebih ani kena jadi ani nak mabe pengakai dah hari ini tak lama teh kuala baram mirip ya selebih manita melangkai dalam pasar kucing pada saya dalam mana utam lawat pak an hari-hari dalam daleh

Layanglah nasi Tuhan. Kan ada lah merah talang melagu. Nak ngadu pengakit hari ni talang teh. Kalau barang miri, ya man talang ngatai. Talang mampas tak nak kucing. Kena pedas tau talang manu utama tereti talang madale. Ya, we nak mana talang meja nerpa pedah uli. Mana aban talang nyadui. Peti jem ala tekanya. Ya, pedah hake talang lem. Tak menyenang ngatai joh kiok layan do talang madale tambah Sarawak. Lebih ani. Ani ngiak bahu belarik kuri-kuri awan talang teh talang madale lirin adahin malam bani usan kuri-kuri awan dalang tek talam medalih lirin adahin nagahan kesudo henaman 24 datang 24 darjah Celsius. Dua-dua 20 ji dua bulan tusu kita menyenang jih mana hati anengi usan ha kuri-kuri awan lebih anengi bahi belarik ha kuri-kuri awan lang tek talam madalih lirin adahin malam bani usan ha kuri-kuri awan lang tek talam madalih lirin dahin negahan ke sudo yang namanya 24 datang 34 derajat Celsius. Wanana do telok 22 do bulan tusu jihma anengi usan ha kuri-kuri awan lewi anengi bahi belarik ha kuri-kuri awan lang tek talam madalih lirin dahin malam anengi usan ha kuri-kuri awan lang tek talam madalih lirin dahin nagahan ke sudo yang naman 24 datang ya telok 24 darjah Celsius. Depan 20 telok do bulan jihma anengi usan ha kuri-kuri awan lebih anengi bahi belarik ha kuri-kuri awan alang tek talam madalih lirin dahin malam bani usan ha kuri-kuri awan alang tek talam madalih lirin dahin nagahan ke sudo he naman 24 atang 34 darjah Celsius. Do 5 24 do bulan tusu jima anengi usan ha kuri-kuri awan lebih anengi bahi belarik ha kuri-kuri awan alang tek talam madalih lirin dahin malam bani usan ha kuri-kuri awan alang tek talam madalih lirin dahin nagahan ke sudo he naman 24 atang 34 darjah Celsius. Wanan heti do 6 kita menyenang ngai tek joh kyo layan do hati do habde do pat dehin do ni na akbarang roa do 5 24 do bulan tusu je mana an usan ha kuri-kuri awan lebih an ngia bahi belarik ha kuri-kuri awan lang tek talam madalah lirin na dehin nagahan ke sudo he na mana 24 tangai 34 darjah Celsius. Kita menyenang tek joh kyo layan do malam na ana bara hati usan ha kuri-kuri awan lang tek talam madalah lirin. Tidak 6.25 do bulan jema anengi usan ha kuri-kuri awan lebih anengi bahi belarik ha kuri-kuri awan lang tek talam madalih lirin he malam anengi usan ha kuri-kuri awan lang tek talam madalih lirin dahin nagahan ke sudo he na men 24 tang 34 darjah Celsius. Dahin do minggu jema anengi usan ha kuri-kuri awan lebih anengi bahi belarik ha kuri-kuri awan lang tek talam madalih lirin he malam anengi usan ha kuri-kuri awan lang tek talam madalih lirin dahin nagahan ke sudo he na mana 24 datang 34 darjah Celsius. Kena tom jam lim hati jo kiok leando nahari lebih ani 22 bulan dok jia tangga do minggu 26 de bulan kena dang barang mitam lim hina manita malang tehreti talam dale maya hadui alang entamna.

Kementerian Komunikasi Perhitung Kelunan Bangu Japaan Lawat Marung Dengah Kop Mengpelayang Dengah Aleng Kop Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Ti Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Tek Dengah Aleng Impelayang Dahin Imkusi Men Kelunan Habe Awi ikat ngenep jam tek kedengah hati lan dorepah kop deng pala portal sebenarnya.my. Awi ikat omeng lan dengah hati kop deng naleput pala MCMC ngejeloh aduan.skmm.gov.my nunan paha sebenarnya.my.

Dan saya tak dalam lagu orang kena ta hati kena nak kaya nak mapan tambah kaya langgeri tambah tak lama dengar kliah lebih ni. Hati tambah perlu jam tak jauh utat member pela dunia tak lama du mana 2026 nonana pela human RCM di hina Unified TV alang jadi penyiar utama pelan member pela dunia tak lama du mana ni tina alang utapi kejuaraan hina Spanyol pekalah Argentina G0. Dahin penyerang Perancis hati Kylian Mbappe ia adalah pemain alang nyelong sejarah dengan api kasut emas dua kali puhlor hati dua hangun lah. Dahin lahu tejo member Piala Dunia ni hati Torres selamat gol mana pasukan Spanyol alang hati na pasukan Spanyol dang hati api dang hilek makok Piala Dunia te Argentina. Tak lama minit alang ke jatuh 6. Ngua telah mendengar keliah dalam dalih tamah ngua itama peji dalam dengar kejohanan renang terbuka Riau yang dalam temui dalam loh para renang Sarawak langsung tiba-tiba dalam para Sukma 2026. Pasukan para renang Sarawak alang sempat dalam kejohanan renang terbuka Riau Pusat Akuatik Rumbai Pekanbaru Indonesia mana 20 atau 20 G 2 bulan 6 malang ulalu itu ngejelasan dalam temel lambat loh empayan dah pasukan para sukan men Sarawak ini tepat dalam sukan para Sukma Selangor anengio sengen hari men jia tanggal 20 G 2 bulan pitan. Presiden Persatuan Para Renang Negeri Sarawak Sarini Elias Sarabini Kadri Tek Barak Johanan ini itong alang anna dalam jaka alang u ini deh itong mai alan dan awang men atlet dari Sarawak ala dahak hipun pengjam oge empayan dahak petadi yang hak peringkat alang ayak kurena. Dan lahu jitamai alang nyop empayan dahak petrongak dalam sukan para Sukma. Dahin ya barak kontijen para renang Sarawak ya nah pada pulul ong melabin atlet jurulatih dan dah alang pembahadui tak lama pangani dan dah pegawai tapi itu ke sayu membahadui alang uan dah nah pekan baru muat dengan memiri kejohanan Kelab Taekwondo Rising High Sarawak uti dang pelong kelangat di nama saya lahu kadalang dang andalok na dalam sukananan dan temata lah saya atlet tepatik dalam kejohanan taekwondo terbuka Sabri Saleh volume 2 2026 Dewan Merbau Pantai Dalam Kuala Lumpur mana 25 atang 26 2 bulan tu suane muat telah mendengar atlet lawan pedang Sarawak Cemerlang dalam Festival Lawan Pedang NS Matrik 2026 dalam Ji Hadwi Alang Anna Karisma Arena Negeri 9 Alang Anna men 27 atang 30 2 bulan 6 Alang Uanide. Muat telah mendengar PCBK Alang Kenan Queen Hin King Gambit 2026 Mihat lahu hadri ngamaju sukan catur tak lama dalehane. Persatuan catur bahagian Kuching PCBK sengna kejohanan Queen and King Gambit 2026 dino hadir ni sengna hari mana 22 2 bulan saya alang sengna hak Kuching Central dalam tangayat alak deng ngamaju sukan catur dalam Sarawak. Presiden PCKB Chuang Kwang Hong Tek Bara dan Tek Nak Hadwina Kejohananan Ankinah Alak Dengam Isukong Granunan Pelahu Pejoh Deng Nasukanan Hini Tulah Tak Lama Daleh Tak Lama Tengayat Alang Pejoh Dihin Tek Granunan Lahu Tokani Deng Pejoh Nunan Dahun Kinah Kena Pertimbalan Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kuhian Tejoh sukan ngamaju sukan catur alang teh kucing nunan pelahu tak lama dalam Sarawak. Ya
Kami tamlim dunai tamah peji taklah mendengar hakliah mana telok lebih aneh dengan hakliah dan pemongruak tek jaka alang apiah nguak jima. So kena mana kalau lima dahin sayu ngelarah lebih. Abin kalau paan temuh peji dina kami Radio Kaya nak Miri FM. Mana telok langit tek usu nala nayak pada sayu talam anu telok asan tima. Mana kalau leng japan kalau ni lebu. Perjalanan kami dalam jam malam baik loh lebih ni. Saya kena payah abi nak kalau nak halang dan apa ni kami dalam kelarah di nak kami putung aja kak. Rana pelahu mana kalau alang perjalanan kami men area yang program. Nari mana pukul berdua berdua atau ngapukul nama lebih.

Iya tu sahabat ke hatu sengai peji kan lagu la kena nak di Amira mana telok tak lagu tam lam ba long ho pena aku nangi gua tajok nak apa nanti tam peji tak lama dengar ada menahang telok lam klara tam lewe ni leng ada apa peji dina kami dalam jam jaka-jaka lam ba lo kita peji tak lama dengar hal ana bara jadi hati kreo ani de dengar mana bintulu ji lori trela ana bara tutung ini betapa kohong lor ya ni dalam mentusah halaman bara jadi jalan pesisir pantai Bintulu semelaju do anide bina saya udah kelunan lang ngadriba lor ya ni hawa ya lab dehena nyelamat ya dehena jinun teknun awa anupa jinun lang ga tusah ni anbara jadi tunggu buka lagi 25 minit beledo anide Tengok dalam dengar berita hati mohon ayat puboh dan watagang ngetagang urip komuniti. Wih nak dah kelunan lang na hadui takapas ya kata lama dalihani. Nah ini dengan halang baik Allah ampai tan peji ngirian dengan halang baik Allah lagu halang baik Allah lebih aneh nah tak jauh dengan halang ni mensibu ji guru ha kucing iti Lois Low dehin saya kenap nak di drama je bagi men atena alat dengar mai peluang alang kedua men dah kunan anak saudara nah di Kloiko Kizin Lima Duman alang ana bara hipun perah alang tek tak lama pro na dalam nuntua kena nun hadui la antam na doa ni dengan mai lu men kluna lebak depa te kluna lang antelo nyalam selobi men tro lem dehina ni lagu lambat lah manitam ampayan bidai meja program pukul 6 lebih.

Kita buat dua abar. Udung Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 yak gupulnya adang industri halal nya adena dasar duahnya adagang sok Sarawak, Sabah, Brunei Darussalam, dua Kalimantan Indonesia tajoh tiap pagi nog anupati. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi sebut nang, Bihas 2026 ngelibat udung antarabangsa bayar Expo Dua Pitanga di Tebingan Kuching dek ngejaka yak gupul robih 400 peserta. Dayak naik piruria yoleh semang dua negara bayar 100 taruh-pertaruh pempamer produk halal ngerusuk nuam pavilion Kason Ayu. Program ino mengatur da Opis Menteri Keroja Dagang Antarabangsa Industri Dua Keroja Mudar Toban Kerjasama Majlis Islam Sarawak. Ia sebuah teniti dan rancangan Selamat Pagi Sarawak di berpeluah da Sarawak FM pagi eh. Ruban ino nya adagang di Sarawak obo mitiak da suak dan bihas 2026 nganye kalik peluang bauh industri halal 20-an penorang bikait sijil halal. Nyatuak hal di Bokon, Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi sebut nang, kiangnya adagang di Sarawak denai pimitia dua soon sijil halal, kitubuk bitamah. Yoh nang, inoh bitunak dua proses naik pimitia derobi sonang, yonoh secara online pakai dokumen derobi kodit, ruasok sejaka pelaku program inoh di seluruh Sarawak, dak bahagian pembangunan halal Opis Agama Islam Sarawak JAIS, bisamah Opis Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Dan masa disama, kaunter khas sijil halal Tung Obo Sediage dan program Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 dibertajuh tiap pagi di Tebingan Kuching. Iti yak ngin pemudah nuduknya dagang soon pinorang bikait pimitiak sijil halal. Opis Kastam Diraja Malaysia JKDM Sarawak mujul batai dua keroja noku toban morot dadah dek poro-poro keh berogan ni poin taruh 2 juta ringgit dek padang bilon antarabangsa Kuching LTAK. Dua naan dari tempatan obotan. Pengarahai Datuk Norizan Yahya sebut nang, so dua kes inoh obo dapot dak ni pasukan pegawai cawangan narkotik takar presa beg bagasi penumpang sok Johor Bahru dan prii onuburan ju deropas. Saan kes sebungas, kira pukul prii semong minit ngarum, ninaan dari tempatan obotan seropas subah yak kadi tek bagasi ngana suan identiti. Keroja presa moh dapot semong taruh mos teh bisina ogi dadah basa metamfetamin dek semong taruh 0.2 kilogram bateh biroga 960 ribu ringgit. Kira semong minit seropas inoh ni naan adok dari tempatan obotan pakai gaya disama. Semang taruh mos teh bisina diogit dadah metamfetamin, semang taruh poin ni ju moih kilogram bateh, dua moih pertaruh keluang pil eramin 5, biroga 960,560 ringgit tung oboh rapas. Suat dua suspek adi nebotan saan keroja nyasat nuna seksyen taruh perupri B akta dadah berbahaya semang perii 52. Datuk Norizan Yahya sebut nitih dan sidang media dek Kuching. Menteri di Opis Premier Sarawak Datuk Seri John C.K. Tayai Anuti terima kunjungan hormat sok Ketua Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS dek Bauh Datuk Dr. Nelson Ilan Mersad. Kunjungan inoh nganye nguat kerjasama osah peritah dua institusi adat negeri nganye jaga dua kakat adat natif di Sarawak. Datuk Dr. Nelson Ilan Abuh Nunyuak jadi Ketua Majlis MAIS dan semang taluh onuburan juk deropas nganye ngubak kaum inoh saan tipoh talu sawa. Udung inoh tung berundenggeh pasal program Simposium Adat Iban dia Abuh ngatur dan Buran Prii Sawak 2026 di Sibu. Kira talu ratus peserta suak dan program itu melibat ketua masyarakat, ketua kaum Iban, dua wakil agensi peritah negeri. Dengan ku ngemas abar, ku basa bau puun-puun. Air Borneo tajuh pimonu bilon sibungas Kuching Kuala Lumpur anuti. Pimokat Air Borneo Airways biguna ngenyek nyambung Sarawak dua topat di Bokon. Kupua Empilah Hilir ngalun negeri ke anugerah Desa Madani takah kebangsaan.
Demuti sejak abar dia bernyusun da Ratna Saimin so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat ngumi dua salam Malaysia Madani.

selamat kami andu bidapud lagi bersama dengan aku Beatrice Dia ataupun DJ D. Da kami andu ti di segmen ngancang peta emas pukul 6 kami andu sampai to pukul pre-e bingara. Jadi dah pukul 6.30 kami andu tematik, kita rangkeping agah di menan sendak bidai biata. Dengan ada pukul juk kami anu, kita orang keping agah deminan senak bidi bukar sadong. Masihan kita orang puan gaya andu dan mempeluah pada opis Meteorologi Malaysia dadak andu ti si mencana 20 anu berang juk 2026 andu ndi ya. Dengan pukul mahi bingara, kita ira keping program Dundan bersama dengan penerbitna si Emincana Jason Tree ataupun DJ Jazz. Harap semua pinga-pinga YFM Daya ada kami anuti sehat dengan ceria selalu. Sama-sama kita berhibur sampai to pukul pre-e bingara mati. Jadi terus bersama dengan kami di YFM Budaya Gerak Bersama.

harito anu sator sedunia puan ta kedah nang main sator kena revisi yen ngera adi dog Alzheimer ama ingasa atuk tak kabda atak bege berfikir main sator ati dog Bisaya nang dog peguru di Mesir lepas ane dog teban ka India arong abad 6 Masehi ka i dog kaden caturangga dalam peminyo Sanskrit caturangga teban reti pat sekap soldadu sator piju utemegah dini ong-ong ka i bepaut ngang ngatur strategi perang. Buat sator ina saman raja, adi jadi penguru kat des endeh nakit dok grindung. Menteri jadi penasehat kat grindung raja. Gajah tanda pini beke peritah. Kuda tanda pini menu adi raju. Kabara soldadu jadi tanda pini bijak saman jadi barisan hadapan. Anu sator sedunia dok sita ngan 26 bulan Julai berang soak yang jadi pengaten. Sator adi jadi ni sok pemain adi ngan ngasak teg bedak bege berfikir ka bijak. Sewati, tema anu sator sedunia inah raikan cipta kejayaan dan buat perubahan.

Pukul 6:30 Serumi Anu. Borneo rekod sejarah pemenuh Barons Bungas Kuching Kuala Lumpur Dok Mansang Anuwati. Pinatap Borneo Airways Rakah Buguna Yit Nijawit Sarawak. Kampung Empila Hilir Ngarun Reis ke Anugerah Desa Madani Takah Kebangsaan. Selamat sekumi anu bisa mengaku Marslin Gansi Dramegah So YFM Bidaya. Madin Tengenegah. Syarikat Beron Dok Depu Perintah Sarawak Borneo Airways Puanka Borneo rekod sejarah tipuh penyita anu Sarawak ngapi mansang pemenu Beron Sepungas Kuching Kuala Lumpur Anuwati ngarami pemansang I dukuka beda premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Isan-Isan Jujah pemenu Beron Sepungas MY 505 pakai Boeing Ju Taruju Mai 00 adim kebur sok padang Beron antara bangsa Kuching LTAK senuk pukul rendi 25 minit ripas kumbang premier bisama kudu-kudu kenamaan reis menegah namang Beron Ana ka Kuala Lumpur. Dia soana Beron Ana dok kamat pakai water salute di LTAK jadi tanda terima pemendek semungas Beron Ana. Pemenu radus Beron Borneo so Kuching ka Kuala Lumpur kena operasi 2 kali di andu pigeru sepagi. Atina warga all in saman suke padang Beron ngas surcharge bahan apui ngarga perungun taratus RM75 in kelas ekonomi ka so RM766 in kelas perniagaan yang pemenu sahala. Ngana pinubu syarikat Beron Sarawak Borneo Airways jadi jematan guna drum kakat menjawit udara reis ka berak masam terut yun beken sok jagaan di kaban perkhidmatan udara sepak pasar RAS perkhidmatan I Madenati Dok Bayah so pemenu Beron Radus ka sepak Sarawak. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Gida Adnang beken sok pemenu Radus ka Kuala Lumpur Borneo menegah re peguru pemenu antara bangsa ka Singapura peguru nga anu taruh adire. Ain raknang pimudah pingakut udara ati berguna yunyukong saman kakat dingik penambah ekonomi Sarawak beken sok perkhidmatan kapar di pelabuhan. Ati ini sidah penanda ekonomi Sarawak ngerbis ngasi ngai jaringan perkhidmatan udara. Premier kedaan sakti tipuh mansang pemenu Beron Sebungas Borneo ian pemenu Kuching Kuala Lumpur di Padang Beron antara bangsa Kuching Anuwati. Berita Sarawak arat nambah kudu-kudu Beron ATR ian syarikat Beron Adep I Borneo Airways sewak pauh. Harana mendirati gibaba terem takah jure inah ingati Beron setia agi adi mehtui kena operasi. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Gida Adnang konfigurasi dalaman Beron Bawana Dok Cadang indok mubah tuna ruang Beron kelas pertama. Begen zona ati menegah nawar kadar tambang adi patut rebis I ingin senang ke abara anak skura. Kedaran bau adi Dok Cadang inah pemenu Beron Sok Kuching ke Padang Beron Sultan Abdul Aziz Shah Subang. Inisiatif ati ingin senang ke pemenu anak-anak Sarawak ngan anak skura so semenanjung. Aikiran sakti dirami mansang pemenu Beron Sepungas Borneo Kuching Kuala Lumpur di Kuching Anuwati. Kampung Empila Hilir Asajaya Cung Kakat Dun Sarawak ripas duk mien ngarun reis ka takah kebangsaan ian anugerah desa Madani adiduk ngatur di Jengka Pahang. Gapit Menteri Penyekembang Kampung ngan wilayah Datuk Rubiah Wang Kida Adnang pimujuran ina asir kerjasama pinetun saman tanggungjawab adiduk kiren pada pengurunga rakyat kampung ana. Ain raknang pimujur Kampung Empila Hilir menegak kiren pimanai komuniti sepak pasar dalam kakat potensi dalam reis sama nyedia identiti nga penyeremus kampung neg isen pengamati takah nasional. Aigran sakti tipu berdapat bersama warga Kampung Empila Hilir. Ai harap pimujur ati jadi inspirasi ka kampung-kampung beken di Sarawak in beda gerua kawasan kakat penyeremus sama negap penyekembang komuniti. Pijuk ringi ngagah.
Pers dengan Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 ringuruk ngera ading usaha industri halal pembuat dasar ngatu kedagang so Sarawak, Sabah, Brunei Darussalam nga Kalimantan Indonesia pigeru so sepagi neg anupat adire. Gabit Menteri di Opis Premier Sarawak Dato Dr. Abdul Rahman Junaidi kedaat nang Bihas 2026 tebanka persidangan antarabangsa saman expo nga pameran di tebingan Kuching adi dok jaka ringuruk rebis 400 peserta. Program adi dok ngatur beda Opis Menteri Kerja Dagang Antarabangsa, Industri nga Pelaburan nga kerjasama Majlis Islam Sarawak ane teban ka semeng dua hebuah rais samun 100 taruh-pertaruh pempamer produk halal so 6 pavilion bas. Aikir ansak di dalam rancangan Selamat Pagi Sarawak dok peruah Sarawak FM isan-isan jejah. Nga ane tu kedagang di Sarawak dok miti suak Bihas 2026 in kuas peluang bauh industri halal ka seun penerang pensijilan halal. Dalam penyegambang ada beken gapit menteri di Opis Premier Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi daat nang kiang tu kedagang di Sarawak adimite saman seun pensijilan halal dede bertambah. Enang penambahan nak dok ngatat pada proses pemite adi madinati rebis udah ani ina ngagaya online saman dokumentasi adi rebis puro. Ina manang penambahan nak menaga dok ngatat pada pemansang promosi nga Jeraya Wara dini Abang Sarawak bedak bahagian pembangunan halal Opis Agama Islam Sarawak JAIS bisama Opis Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Nga ana kaunter khas pensijilan halal menak gadok nyedia steden pingaut Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 adi pigerus pagi di tebingan Kuching. Ati ingin senang dingik ka tuki dagang seun penerang saman hikmat nasihat bipaut pemite sijil halal. Opis Custom Diraja Malaysia JKDM Sarawak mujur perusak dua aktiviti subanaku teban meret dadah perungun di poin taruh RM2 juta so padang berot antarabangsa Kuching LTAK nga duun andari rakyat termeris menegah dog bitan. Pengerah I Dato Norisan Yahya daat nang so dua kes ane dog ngatun di pasukan pegawai anja Opis Narkotik so pemeriksa tunduh bagasi penumpang so Johor Bahru nga peri nubran Julai adilipas. Yen kes bungas anu pukur peri semang minit sengarem nina andari rakyat termeris dog bitan ripas subaka di tag bagasi yen tak identiti I dok ngatun. Asir pemeriksa mendapat semengtaruh mos de bisna adi bian dadah metafetamin adi bat semengtaruh 0.2 kilogram berga RM660,000. Sindak semenginit repas anda ni andingi dari rakyat remeris dok bitan tunduh taktik adi sama. Semengtaruh mos de bisna adi bian dadah metafetamin bat semengtaruh 0.2 kilogram saman mai pertaruh sirah pil Aramin 5 berga RM660,560 menegah dog serapas. So dua suspek madinati dog bitan yang turung kerja nyiasat tunda seksyen taruh pro peribi akta dadah berbahaya suas mempri remah berdua. Dato' Norizan Kedaan Sati di media di Kuching. Menteri di Opis Premier Sarawak Dato' Sri John Sikitayai Anwati kamat pemendek sok pengubah Majlis Istiadat Sarawak MAIS Adibauh Dato' Dr. Nelson Ilan Mersat kerja berdapa dan ina yang perapat kerjasama diasah pengurus perintah dengan institusi adat reis jadi rakah negah penyekembang asar usur di Sarawak. Dato' Dr. Nelson Ilan dok setu jadi pengubah Majlis MAIS dengan sementaruh anubran Julai ripas yang kakat badanana yang tipuh tarsua. Kerja berdapa dan ina menegah juri pengatur simposium adat Iban adiruk netap redok ngatur nga buran September adire di Sibu. Programati reng uruk sindak teratus peserta adi so pengubah masyarakat pengubah kaum Iban saman pengarun agensi perintah reis. Ngaku ngemas agah kupri basah puut-puut ni. Borneo rekod sejarah pemenu Baron Bungas Kuching Kuala Lumpur Dog Mansang Anwati.
Pinatap e Borneo Airways rakah buguna yit nijawit Sarawak. Kampung Empilah Hilir ngarun reis ka anugerah desa madani takah kebangsaan. Ia ana tidegah adi medok nyusun beda Ratna Saimin so section berita Ehol Semasa Dem Kuching Seramat Sengmianu Salam Malaysia Madani.

Jadi sim cermati nak lagu penghibur kita masuk Tonya Spoji Seraru Gaon. Jadi juga bila kita ada baru bersama dengan nama The YFM Bidaya The Community bersama dengan aku di jadi di segmen Ngancang Peta. Sama-sama kita berhibur sampai tok pukul prii bingarut timati ya. Jadi apa kita akan buat ada pukul juk kemianu mati. Kita era keping agah kemianu di menan sendak bidaya bukar sadong. Masih en kita irak keping gaya andu nama peluah pada opis Meteorologi Malaysia dadak andu ti andu ni 26 Juk 2026. Masih en pukul mahi bingar kita ada program dundan bersama dengan DJ Jazz. Jadi terus bersama dengan kami The YFM Bidaya Gerak Bersama.

0: Pernah kau nak keringat ya? Buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu?
1: Min balik pasal aku.
2: Aku dia kirim tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon ne, tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kirim dari dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Bidokku. Jadi aku mitra lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mit barang aku dan bag ti. Pensel no. Tipotil gini na. Lebih kurang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gak ingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Josh ti. Noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan kunci senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon, bau. Kuat eh, kuat nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doriak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel multipali. Dolek ku tiap jadi penuku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah. Kau betul dinang ku tie. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf ya Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Pisilung Aga, Kudung Borneo Halal Showcase Bihas 2026, irat nyindik bala company halal, pengundah dasar dengan pidagang masuk Sarawak, Sabah, Brunei dengan Kalimantan Indonesia, masuk andu pagi tok andu 4. Gapin Menteri The Office Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi menang, Bihas 2026, si Encik Kudung Ancah Bangsa, Expo dengan penunjuk Iran Natu The Kuching Waterfront, jangka nyindik lebih 400 orang. Ti Iran ngebans mengdua negara dengan 100 taruh-putaruh orang pempamer barang halal minan 6 pavilion. Program ti natur berada Opis Menteri Dagang Ancah Bangsa Industri dengan pelaburan dengan kerjasama Majlis Islam Sarawak. Nepida anti dan rancangan Selamat Pagi Sarawak, Piluas Sarawak FM berupagi ijana. Neminta bala pedagang dengan penyua sua The Bihas 2026, piluang tinan pitangah pimaan halal dengan cuen pinerang pasar sijil halal. Menteri The Office Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi menang, sindik pedagang Sarawak diminta dengan jugon sijil halal makin bertambah. Namun nanti, Asia masuk proses minta lebih dukok minat online dengan dokumentasi dan ringkas. Dibekan si Encik sebab penyalan promosi di seluruh Sarawak, bedak bian pemancang halal Opis Agama Islam Sarawak bersama dengan Opis Pemancang Islam Sarawak. Namanan kaunter sijil halal pun ada doksidia di timpuh Bihas 2026 di Kuching Waterfront bitagi andu pagi. Opis Kustom Diraja Malaysia Sarawak nyilawan ini kerja nengkung ngaban merut dadah biragan ni pun taruh RM2 juta di padang bilon Ancah Bangsa Kuching. Dua dari Dok Dakup, pengarah Opis Kustom Datuk Norijan Yahya menang, Kestik dapat uang pegawai masuk cawangan narkotik perasa beg penumpang masuk Johor Bahru wang perii anuburan ju. Kes lemenik dapat uang pukul perii semua minit bingara wang ini orang dari cuba nyigan tek begna. Pingi cek tundah napo taruh sementara umos teh Cina tina nyimpan dadah banca metafetamin bahat sementara pun 2 kilogram berharga RM660,000. Semua minit rimpah CN ini orang dari dapat minan taktik desama sementara umos teh Cina tina nyimpan dadah banca metafetamin bahat mengtaruh puan ni juk mahi kilogram dengan mahi petaruh pil eramin rima biragan RM660,560 dok rampas. Dua kes dok nyasak darungan seksyen taruh pupri ibi akta dada bahaya sempri i rima puluh dua. Nak pida anti de Kuching. Menteri The Office Premier Sarawak, Datuk Seri John Siketayai Anuti, terima pimanda Kepala Majlis Adat Istiadat Sarawak Debau, Datuk Dr. Nelson Ilan Mersad. Tibi tuju tinan ngundah kerja sama ancah bala pinaa perintah dengan institusi adat negeri de langkah tinan nyaga adat de Sarawak. Datuk Dr. Nelson Ilan pilih jaji Kepala Majlis Adat Istiadat Sarawak wang sung taruh anu beranjuk bagi timpuh taruh sewak. Tik pantinan nyurundeng pasal simposium adat Iban jangka irak tundah de sibu wang buran perii sewak 2026. Program tik jangka nyindik taruh ratus orang bala pinuh kaum Iban dengan bala pingaran masuk agensi perintah de negeri tik.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan apa.
1: Okay.
0: Sebab bogok game dan mana yang mau sebab no kadang-kadang kita ada fot yang meninggal handphone non tiap meninggal main game ni. Yang pernah tewas pernah sihir non ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadah di poli guru dapat kontrol dia. Jadi pengobat mesti mit berat baru mengukur hati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke? Ataupun waktu dengan ponai sekolah benar-benar le hujung minggu ke kau dengan main handphone. Ah, ti kudu jam. Jadi ti mesti le buat kontrol. Wad dia buat kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail ke mana di masalah ti diharapi tu nyawa Nadine handphone selain nyawa Nadine.
1: Cikgu Raymond Bihud.

Jadi sim cerita matina lagu penghibur kita masuk Jackson Boson dengan Magnificent Five band Bintangku. Jadi di sema 20 tarung minit ring pas pukul 7 kami andu. Jadi dari bisa dengan kami di Facebook Live YFM Bidaya dengan artis yang mencana ada Rona Dennis. Selamat bertugas dengan selamat kami ada DJ dan semua gigeng awal dengan ping-ping YFM. Lagi nak harap semua sehat-sehat selalu. Kuan, ya. Terima kasih nak Rona Dennis. Dan ada lagi Henry Bali, selamat mengancam betul, selamat bertugas di jadi, salam damai, so aku buat bumbok. Radio YFM Bidaya tetap on setiap onu. Kuan ya, terima kasih nak Henry Bali ingin sentiasa bersama dengan kami dari stesen Radio YFM Bidaya. Jadi komen masuk raw singgunya, selamat kami andu DJ di geng-geng awah dengan semua ping-ping YFM. Jadi harap semua kita sehat-sehat selalu. Kuan ya, salam damai masuk serian. Terima kasih nak raw singgunya. Dengan ada lagi bersama dengan Amis, Yemin Syed Elizabeth Joanne, Durin Gubes, James Pengiran. Jadi komen masuk Paul Sekin, selamat kami andu dengan selamat mengancam betul DJ D dengan semua ping-ping YFM Bidaya dan community. Harap kita semua sihat dengan trusting. Pagu andu ami dah kawasan tiba-tiba dah lambat andu ti kuan ya. Terima kasih nak Paul Sekin. Dengan ada lagi bersama dengan WSM channel The Suspanes dengan Peter Kilan. Dan ada lagi Will Patrick dengan Lily Sino Leno. Seramat ngumi duo nek so fan club semua grenah disopakkan ni kuana so ayo madis kupak rasa ni kuana ya request lagu nato mu so Nadia kuana terima kasih nak Lily Sino Leno. Anda lagi bersama dengan Miss Michelle Wellington MI, Rachel Marikan, Charlie Chu, Nurul Altika, Agustin Mawah Agustin dengan Zeko Kos. Terima kasih nak balik kita ada sudi bersama dengan kami di segmen Ngancang Petuk YFM Bidaya dengan Arti. Di mati-mati aku rasa kunci dengan balai kita gaya andu dan berpuluh pada opis meteorologi Malaysia dadak andu ti andu ni 26 beranjuk 2026. Spesien kita pisilu dengan lagu penghibur kita masuk Andy Paul Muki Yok Menih.

0: Itina, kita bersama dengan Encik Justin Saran, Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian, Daerah Pidaan Info Pasal Serian Agrofest 2026.
1: Terima kasih Negeri JNG. Aku ngarun Pejabat Pertanian Bahagian Serian, Ngemit Peluang Siti, nyugun terima kasih neg YFM Bidaya RTM Kuching, ngin menyugun peluang neg ami Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian, piragah neg bala pingkeping pasal Serian Agrofest 2026.
0: Meni bedak mesti neg Serian Agrofest sewakti.
1: Agrofest ti, Dr. Nah, sian mah tinan perintah lebih-lebih lagi Jabatan Pertanian Sarawak ialah pisindek ataupun perapat teridempu dengan bala inya ratus lebih-lebih lagi bala pimpuru kita dan seluruh Sarawak serta dibagi pinepun pimpuru cara bauh ataupun pertanian moden neg bala pimpuru. Tinan pimpuan lagi bahagian Serian sian mah bahagian K4 Agrofest Dr. Nah. Tempat sibungas Agrofest Dr. Nah sian mah di bahagian Limbang, di kedua ne di bahagian Serike di daerah Pakan, di ketaruh ne di bahagian Bintulu di daerah Sebau, dengan di keempat ne di bahagian Serian. Jadi setiap tempat penganjuran ne ada keunikan ne tersendiri. Walau bagaimanapun tempat matlamat atau tuju ne tetap sama sian mah tinan pitangah kerja pimpuru minan cara bauh supaya pingluah atau hasil pimaan kita dapat terjamin serta pisindek upis agriculture dengan belar inya ratus ne pun berentek dengan tema innovating agriculture for food security.
0: Ya Encik Justin, dapat kapidaan ani maksud tema ti?
1: Tema iti sian mah tinan pidaras ataupun nguat lagi kepenting inovasi teknologi dengan pimpuruh cara bau tinan ngekat hasil ataupun pincian pimaan cukup sedia ada kualiti dengan selamat dadak masa jawi.
0: Jadi yang menikah program ti de ira tundah.
1: Serian Agrofest akan rak dok tundah wang 24 tok 26 bulan Iju 2026 di tempat de Serian Conference Center ataupun SCC dan pimerat secara percuma.
0: Ya, jadi dapat pidaan ini antara aktiviti-aktiviti timarik de program ti dok tundah.
1: Jadi wang anu sian kita ada pameran mesu agensi perintah nyewa hasil tani mesu bala pimpuru. Ada lagi Abu Serian, mini zoo, demonstrasi nenek, berkongsi kisah kejayaan ataupun pimaju bala pimpuru, pasal pimpuru kopi dengan serta nanas, aktiviti berkaitan dengan kerja pimpuru. Dan kita ada lagi konsert wang bingarik 24 sian mah dok anu rima dengan ngarik 25 dok anu 6 dengan persembahan mesu bala penyanyi tempatan dengan penyanyi antarabangsa mesu Indonesia.
0: Ya, pinutup nasema ani sendak pimangan neg bala pingkeping dia bersama dengan kita itina.
1: Dia pimangan ne dengan segan awang ami mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian nyemput bala kita ratus mesu seluruh Sarawak sama-sama meneg neg Agrofest Serian 2026. Bedapun kita da Agrofest Serian wang 24 tok 26 beranju iti. Terima kasih.
0: Ya, jadi kita mengucap terima kasih Dek Encik Justin Saran sama ada mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian mempidaan dengan kita sama Serian Agrofest 2026.

Jadi saya mencerah Martina, lagu penghibur kita masuk Sliders Aci dengan Nadia, Natong Mu'u. Jadi dengar arti sama-sama kereta Iran Tuba Gaya Andu dan perlu abadah Opis Meteorologi Malaysia Dadak Anuti saya mencari 26 beranjuk 2026 dan berkuat kuasa masuk pukul 4 kemian du kinuhai semua 2 jam. Jadi Gaya Andu dan kemian kami anuti ribut pertede kudu-kudu tempat de kawasan Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dengan Limbang. Gaya andu dadak ngariti sampai tok andu pagi hujan di kudu-kudu tempat di kawasan Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Kapit, Miri dengan Limbang jadi hanya hujan di kawasan Betong, Sarike dengan Mukah. Kiraan umat laut Sarawak laut bergelombang kena atuh 0.5 sampai 0.0 meter dengan angin umboi masuk baradaya kilaju semeheng sampai 20 kilometer indi jam. Jadi suhu dan nutrisi mencena 24 darjah Celsius sampai 24 darjah Celsius. Jadi saya mencari Martina Gaya Andu nama puluh pada Opis Meteorologi Malaysia Dadak Anuti 26 bulan Juk 2026 dan buka kuasa masuk pukul 4 kami Andu kinuhai semung 2 jam. Jadi terima kasih nak balik kita ada masa sudi dengan kami The YFM Day The Segment Ngancang Petuk. Jadi dah pukul mahibingar mati kita ada program Dundan sama-sama kita keping program Dundan bersama dengan DJ Jazz. Jadi kita pisilun dengan lagu penghibur kita masuk Harry Acid Rain Ingkap Suramin.

Ataan pengudip adi sehat karbis beke, padaan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. Angurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerima minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan ta. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa geh.

Jadi saya macam Martina, lagu penghibur kita Masu Mawat, Dayang Bintang. Jadi itu ada agah pagu daerah aku sekunci dengan bala kita. Lebih-lebih lagi, dadak bala kita dan nyendai di kawasan Serian. Saya mencena Serian Agrofest 2026 di Ira Dok Natur, Wang 24, Anuburan Ju sampai Tok 26, Anuburan Ju 2026, di Serian Convention Center. Jadi Anika, aktiviti-aktiviti daerah Dok Natu da Serian Agrofest 2026 di. Saya mencena ada pameran pertanian, abuh Serian, pameran agensi, jualan hasil tani segar, mini zoo, pentas budaya, taklimat agensi dengan jualan rahmah Sarawak Ku Sayang. Jadi bala kita boleh sama-sama mandek bersama dengan Abih Mamba bala kita, Tayung Babuk, Anda Amang, bala biji buncu kita boleh sama-sama mandek. Nyurami Serian Agrofest 2026, Wang 24, Nuburan Juk sampai Tok 26, Nuburan Juk 2026, The Serian Convention Center. Yeah. Sama-sama kita mendek nyukong hasil keluaran petani di negeri Sarawak ni. Jadi mengda kuan kui jena da pukul mahi bingar mati, kita ira ngkaping program dundan bersama dengan DJ Jazz. Jadi sebelum siang kita berhibur dengan lagu penghibur kita Masu Eliza, Jobeng.

Jadi saya macam mati nak lagu penghibur kita masuk Claudia Garris, Joget Payak Payak. Jadi itu saya sama-sama kita irang keping program Dundan bersama dengan penerbit nasi macam DJ Jazz.

0: Hai, selamat nganom. Berapa lagi atau dalam program Donat Ngarom iti? Donat kali iti atau riak bersama dua Encik Leong anak singi sok kupuak atas singai bau. Ngarom iti, yo riak nyerita wat ki wat James Brooke no kedang kawasan singai. Ya, atau sama-sama ngojit.
1: Okay, baik. Sebenarnya James Brooke negang tanah kusing. Pingoma te mesua turung ti ya. Jaman James Book meria nyorang ani tih ti ya. Bukit Sado. Dia nyorang lentap dang sebab lentap iti medege suka perintah Sultan Brunei da ogi dang tanah Kusing. Hinuh ti wat ki wat Sultan Brunei jemput James Book da neg. Pembarahan dang tanah Kusing me di eponai poten tekawar. Jadi jaman ini Sultan Brunei lagi ngajit nang James Brooke lagi neg kang Singapura. Ia modi mitiak turung dang James Brooke dang Singapura dah adi kang Sarawak dah turung dah subah Indonesia pembarahan dang tanah Kusing. Pak kuncu ani lentap etiti ya, ia degil gara ia lawan James Brooke eti ia takar negati ia pakai kapal dan loyalis. Ia lagi sedadu, lagi meriam dan ia lagi senapang dan senapang sipir. Ia main ngajukkan peluru ni. Jadi dia turung berawan dan tanah Kusing nanti ya. Pengomak itu berdaya. Jadi ti ya, dia sebenarnya kamat ti ya. Takkan sebelum ia kobeh ni, ia lagi turung. In babai kenang. Kamat dia ti ya, ia lagi pengaruh denangnya supernatural lah. Ia pandai berkabur. Jaman ini lagi pot lentap pot ni James Brooke dang denang te pot negerita de oboh kerudung da ni sedadu sekorang da kuncu lentap pengoma te terakhir no ye gi bekabul takap James Brooke tahun bu inuh ruban pengoma te ni dapat jaga rakyat te sebab ye kuat ye gi pengaruh de dua kidau te te ya kopial te mode ye sua danu no ye mo kobis dani dang Butan. Apabila ia mad nyorang rentap dang Bukit Sado, pingoma bidaya. Di kunang bisingai saja, pak pingoma bidaya sen uru pedawan muti suak turung. Ia bidaya. Ia suak turung gereng meriam. Kita ninga dang history do'u. Memang ia nang lagi sabut nang daya. Takal James Brooke mendapat ngarah rentap, ia mogi naik ani perjanjian damai. Rentap bahasa Iban ia lagi bertukar buku ia ingin dang bidaya buku ilang bidaya daya bisingai lagi ingin pari ingin buku bayi in kenang lagi kaya birih ni dang buku bayi pakai kaya begawia ni ia lagi bertukar bahawa itu ia lagi Iban mad muah daku dati ia sikian osi dia jikan buku anu bertukar zaman James Brooke naik perjanjian pendamaian. Jadi sekian pak aku dai ku nang inu sebab ken muti pengoma tu mutui sen sawa 1834-35 James Brooke mogi dati mo kudu ra mari ogi neg 200 sawa saya ku tadin sen 18 neg 20 adin na jaman ni ku ngajit babai kena ye nang da daya jaga de dang tanah Kusing pak pabira daya ye di menoti de berdagang. Ata daya apabila tenai omoh terpuruh jagung sid puruh dengan timun puruh dengan kroni de mono di meroti de ya berdagang inuh ruban James Brooke mesingah dang China ya ma da bisina nekati wat tena ya nang bisina apa nai berdagang sebab ya singah danih ya meninga danih modia maju perjanjian bisina duh nang sebab aku ogi ku bedapud duh nyoma bisina ye ini nu ini cerita nu in bisina sin China kane asai nganda ke hati kang kanu ini ngan mesti yang ingin turun tanah de ko hina muat inuh ra yogi perjanjian nah. Jadi seun in James Brooke taka ye menegati boge de James Brooke meda lah marit tang sia kati kane sia suku sungi ya marit ya dengan adin teninga dang negeri Sarawak na bisina cen miri kane sin ane suu agi ne grunu kane sebab ya marit kati daki sia sungi ya marit Jaman uwa ini ruban pengoma tu supiah tiak tahun ada pura musi, pura busua, pura ini tunong nemuti no pura ngan batu kawahan muni bisina etih no uwa pabira ye mo hingga pengoma ni biomu danu ye mo nakin buku pakai burang bir ya pakai buku mo moke hingga kain bir ya ye mo guyang ten koyu de in sitangan sine kenang pabila pengoma tem ninga aduh penyamun jak tebu na ye dengan robiak bu bu bu bu di bu, di mun mun sendarad. Jadi bisina ada muti memarut tiap pro busua pro musi na. Pak zaman British, ida tiap di James Bond zaman British. Pengoma temeninga bisina mari media ari media pengoma kem besar adu ha. Ya dengan pengoma kem dapat tiap danu bisina danu daya danu sina itih derawan tanah aku itih bisina. Ya menai kau buat nari mana pak? Takal perintah ni British yang menai perjanjian naik surat tanah ayah dia disini sebarang wat ki wat pingoma te ponai terima Kristian ngan sini aku nak uha cerita nang wat itih takal zaman jira dan pantai apabila aku nateng adin na memang teg pingoma te ogi jira dan pantai asal tenang pasir pandak ya ogi pantai asal tenang santubong ya pantai. Jaman dah uha kuncu Raja Brunei asal bila odi kang kupu pengoma temunu ya merik kapah adat ani adat Islam pak pengoma tadi terima kena ni asal bila ya guru man ya nubad asal ya moki nubad nubad semayang jadi pengoma teninga jora wata. Jaman pengoma tere dede singai tong watinuh ga. Ye e nare kapah adat ye. Pengoma te kuat dere terima. Takal James Book meneg ye mogi ye taban Kristian. Kristian masubar mad kang dere singai de pertama ye den pada Pirik Westerwood. Mad kang dere singai ya mat ke dari singai boga bisingai dari ya terima sebab ya nang biputis biputis dia taban anak buah tebu jagin betak urun kang negeri kanih na sinki din pungawa tepuan ke denino cara ya maat ida di maat tanan adat si ya ya maat dia ngajar kebersihan sebab pingoma terdang dari singai na uah cukup ad kutuar danu gaya moki danu gayah man danu gayo supai kora koro dari buah no danu gayah mamuh ko dan ya ma de seluruh kupo moih kupo suo tinoh ga jadi nya de muti mad taban kapah adat na ya serta dengan taban kebersihan dang ku ngojit cerita na bisingai na uh ni do rawang ga de ran nunda Felix Westwood moko ane ye moi rawang ye mandai agi chapel seat dang dari singa ye da adin ne tuju nyanai CMPC di jayuh dang CMPC ye mo moko bu sekanu ne ja tebu kang dau ane ye mo bu kesaga jadi nyan muti mo sukup ane pantaberan ne ye mo gi naik kobun lagi ngan cara ye karek duit moko ane ye marabiak narik narik narik rakyat dah nuna de. Pak agi ke rakyat do de dia na nuna mokok yang posan buka duh bu mari ke darat bau. Agi ke dapat ino. Yudang sawa 1960 Kristian dang singai mari popah di popah. Ia mogi naik gereja dang St. John. Dia mau mokok ino gereja dang Sudoh. Gereja dang Betikia, gereja dang Apal, dang Segong, dang Seripau. Pak bisamu gidai gereja dang zaman ini. Sebab pengoma bisamu baya-baya tat dang adat gawia. Jadi boga ke bisingai dok u, baya tat dang adat gawia. Ubat ini, zaman dari ubat dari ini dok u, pengoma tagi dukun. Dukun namun ni panai ngubatnya dak baik Ini ruban dia Bisaya. Ya, takkan dia bergawia ogi kada mereka. Apabila dia bergawia dia mit yang podi, yang podi punya timbul. Ini memang teg berlaku jadi. Jo kada dang gawia nanti ogi bawal. Dang bawal ini ogi juah jumuk semongi. Ti ini doi kena dang. Apa takal yang membuka bawal ini dang wah jumuk ini ogi dengan batu, ogi dengan buah. Ha, jadi kena munuh berlaku jadi. Watki pak panendeg. Ini ruban pengoma atau bayar Bisaya dang adat gawia. Dang buat sabud dah, dang buat boris ya demunu. Ya ngayun ke demunu. Ya dengan apa naik berlaku jadi. Moko ai no. Dang sawa 1970 buat munu dah. Boga tia bisingai desen darid kan ni robiak mun. Mendari atia terima gawia, ya memubus romina bu kedau. Pak bara kada ngan sama ku nang in dai wat sekia ya posan adat gawia ye mo pono bruniang do setiap ketua adat nang kupo singai ja tepi mun gawia ti kedau ina jadi bisamu boi boga dagil dari aku tenawa ngidap ina jadi ngan sama ku mo bu tiap mun jema ogi dengan ada dia kasih dia mon inu denangnya suat tanjung poting mon tiak yang menai romin nedang dau ya mau begawi terakhir inu dai nyaba ke bawah dah dai denang nawang idap mau ke ngan bidaun ngan tanjung bawang suat mon nai romin mau ku ya busin inu ngan bipot lagi mon nai romin nedang bariang. Takal meniam bisamu meningak kan muti medai nawang idap maka ya memuun ya medai retia nyari darud nah pak takal nyari darud nah cukup guat susah tada pabiranya begawia nya berkabin dengan siru dengan podi dengan boras dah maat kang darud zaman pembangunan kemudahan ogi pingoma tema sedar retia dang 1970 komu-omu nah. Sebab kemudahan magi suwa pengomar temumun nai gawia tanu pak ada adin na ruban gawia medai betang amin medai na yang nai gawia tidak disanang terkajin nyoma de baik nuti buat sobu dia belajar buat boris dia belajar maka kena munu dia berlaku jadi timuri jadi akhirnya koduk sijana dehar inu kada lakonan atau pikiran budaya. Jadi adin na gawia na tia dan budaya pada uhun na gawia na pengoma tenang anggap nang adat gawia na sebab semua kalmuti ye beradat dang yang menang adat ina pak zaman de bawah adin tenang budaya mak kayap budaya pak bonal ke aku tersekia kayap memoyap ansung moyap cerita ataupun doi ke inuh wad cara James Brooke neg tiya wat ki wat Christian neg kang kupo wat ki

Haji. Jadi sian cerita ti aku harap nang anak koput dadin, anak muda dadin ngojit cerita watki. Iti cerita titi ya, cerita bisingai, cerita berjaga, cerita berata aku di kuya onir. Apabila aku ngojit cerita-cerita ti ya, desain buk, desain oni, aku jeku puan cerita bisingai. Juti ini, ni ada. Ogi ku buk basa dang Facebook, nyoma sen pedawan ye nang pengoma nang asal sen kanu mun kang mekabuh. Pak mekabuh itu sebenar na orang manusia itu di topat. Pak mungkin ke orang manusia nu yere danu nyoma anak buah ada boken nang topat nu topat mekabuh. Sebab mekabuh itu pernah ye mada kang tersingai. Ye hagi betabang tangan deh tetek ayu. Koi un ane gadin nyanang deh mekabuh. Jadi mekabuh itu memang manusia. Okey, dan cerita aku de ti ya, aku je ke ponu tanah cerita lah. Tanah cerita itu, Pak Airo dikunek cerita pasal watki pengoma bisingai Pak Bisa do pidia uho. Pidia do bisingai zaman do uho, zaman pembarahan dan tanah tanah Kusing itu lah. Bisingai lagi Bisa do pidia. Si bonar nanti ya, aku ku sobut nanti ya nang bisingai boga sian aneg, sian bisikung, sian pedia, sian uru-uru pedawan. Iwat iti wat seritan. Pedia atiti ya, yuh ogi madis ya redang singai. Jadi ni orang dari pedia atiti ya dan tubung. Ya mari nomi pengoma madis ya dang singai. Pabira ya meredang singai. Ya berkenan de sumuk inuti ya. De dayung bisingai dan sumuk romus. Ya ma betunang le duh kurang lebih ni ni sawa ya le duh dati ruat dia ge ona ya menang de ya pari nuduk ngan sama akang kupu pidia kan ni ya menang ina aku ya pari dia ina nomi ngan sama aku kan ni ina jadi ya mu pari de ya mu pari kang kupu kan ni mogi taruh sawa saiku ya dai pari roti na sawun adati de de romu sititi ya menganggap nang ye mo biposan de je mogi dari bisingai dati dan sigal ye mo ninga ye mo dai nya de duh metui ye nang anggap ye nang mo biposan sigar itu mo mit ati ya romu sitina ye mo mira beranak duh anak meni anak ati kurang lebih umur 20 lebih mo makat sinang doyan mebus mentubung itu pari bisingai menang ina oh medoi tatu sawun menang ina momitnya ina yo me prasang de tiwai de tia mendi tateng arah wate singarom ya me di sana ngotin na boys do madis ya sepagi takar sigar itu ti bonen romu itu mata kom ya me mon de sud sawun ane inti tubung na mon te aja mesikian do na aki sine muin nanang ona ada ging doyan ona nang sine ko bori asar na sinang doyan jek ina ye momon ati anu sud sawon ati gi dawan podi ati ape dang bori basar tahnya puan ye oni kuat angan sawon ati mo kuat jema kopeg ba sawon na kopeg ba sawon ati tadang jema gan sine ke isuang jema kuap mentapan ye memit ba anu toman bu takal sigar itu moneg singumi, dia mesti kian sini dah ngan aki benda sini mana ena, sini kuboi dah boleh asal bak ayah ayah ena, magus nyam dah otin sigar nanti sigar moni ngan tek sawun makobes, ayah menang enam perempuan nang tubung tidak memit bak sawun enang tawan bu na, inu tenangnya bidanam tia, bidanam, pabila sigar itu nama baru roti nama anak gisel. Ya mereka dah tua na, yang sama naik omuh ni dah tua, yang takar ya naik omuh, yang mau agi tentang polis nubuh tentang omuh na, polis nubuh nanti asal omuh ini mau podi matumu na, yang mau riau-riau podi ini na, pengomah tentang omuh itu penyakit na, yang mau naik polis nubuh, yang mau sigar titi agi sudi dan sipin, takar ya mau polis nubuh. Sipin meponu mang botang teh pak pak dang quick kit kit ena pak sikia di sana ngajit sikia ada dan sigar titi ya sikia pengiban akan mau
gogah na padi

0: mo ade ki mari ba sikia mo na yo mo nai nai slice ra kit na yo mo takal mo mari singumi ti atin mo di sanang yo mo tanen ti adang baranya do bais aku ri adi sejak kane ya kari ki mari ba sikia ku na pengom nya do bais dan kupo na mo in na tek tek mo ko na tek na yo mo da nya do bais dan kupo sedia nya de main juan singai dua uru pedawan akanya ponu sin adin ne ponu pen sin kati ne kan hiyo dua taruh onu no wat inu wat pengoma atau ponu ngoyo ye mundai onya detik ye onya de nu de na tubi riang kenakang inu tenang ne pegang pegang buang nya da tu nya toru na ye basi dapat donya pabira ye ponu ti ye pa pimonu oran pengoma bisingai na pabira mun sindar singai odi kang obut bekatang bukang opal wate bukang opal kani sin opal ya bukang odi kang osah torun skibang do ngan stais ya modi kang kang gumang kani wate moko sin gumang ya mamuruh hadi kupo bong moko ya mo dapo dadi kang oni kang pidia wat inu wat pengomat ponu yo mo guot ponu yo masingah dang oni bonge yo dapat dengan bejara tu dengan dang bonge yo mo ina ran mo di toban aku kanu ina dengan ne muran gara pabira yo mo neg pedia nyoma dang kupo pedia anu ngan tua kampung be ngodah ida di ani nya nang pinomi pinomi tihnya neg moa pa atubung ne mo gi danu ya ma sama beruman ni dang romin batang romin pedia dan ni jadi gaya dan naisipin ni titik ya ogi gaya dia di paguh wat ta pabira takar beruman ni nu tua kampung sian kupo romin pedia anu ti ya pabira ya betading tabah de ya ogi trobet dengan nading ya nading sian samu sipin nading sian tau tua kampung anu sikian ani bena roti kedat inu ne ogi in roti de sabut sipin entiti ya jadi nyamuti mogan da pikir tubung pun mogi eun puan nang ye di baras da nam re nyama nyamun sikian ba sini angin pari ena ya nang iro dia ena kai dua taruh anu muka kayak pari ena kai yang bako dia ena da nang bako no oni din pa singarom ena takare yang bois no sipin do dengan asua ane etih medio dia bu sing aro meno ye medio dang baruh ye menai botang medio nobung tangan tenang te tang tunong ye mo kuyat kupak kulit tunong ane ye mo takup pau ye menai botang danu ye mo suam pagi ye mo tuman tuman dang bingen sebarang tani takal mokat sepagi ngan tubung meninga ye medai danu ngan tubung mo berajah dua nya ye ninga bokai hegi giogi bokai bokai he ponu ye belajar do tia watki dengan tubung ma rekodu tun batang anu kurit tunong mate kupak taban ye mapan de baru ngan siping do sipin do dengan adesion ani eti ti ye bong eti ti ye mo betopang do ye mo kobes ye mo kobes ye mo pengbak ton pari apabila ye meneg bong sebab petakan yang abuhnya nah, mesti yang ngab nang quick lah kicuhnya paknya sin bong hino tia mudai isu ngab ya muka pegka jita ni ingin nang duman rati na ayuh mo mori tia sin kanih na pabira meneg kupua nyenuh tia no kupua nyada rawan eno ya ma kapeg kamuk kamuk itu ya kodak tekun dia tanya kau pegadin nanti aja menjunuk-junuk makan hanya apa bilanya ada kupu mau beraja dua tian kamu dan nyapa nanti mau makan banyak makan nya masih kian dang ai mau jual kau ni katanya mau nombor mau jual kamu nanti mau makan kedoni makan enah nya mau nak di ngajah ada tak aja mau mori neg singai tan aja mau neg kutan nanti ya ya mengabra ngab bak tekurok magi te bak tekurok tubung eno ya mengab ah pingoma atau bisingai mo Oni atia buyo rami. Ye dengan nanang in pengomba bisingai oni matun na. Nyapa pisa piraya raya nyapa buan tun de konduk ina. Oni tepak mit ba pedia ngan tenaket bran sumuk ina. Ha wat inu wat aja sebab ti sumuk romoi ti nyatih nya Boris ogi rukit de nunggu anu inu den brawan. Pak takat tubung mau pegbaati enek brawan enu mit tawan bu. Pak takat sudi eden sipin mau di mit pari barah ba ane tubung eti tawan pari ti ya. Pingoma tadi singai menang inu ti eden angku serono. Nyapa pisa peraya raya nyapa buan kunuk ane tepak mit ba pedia ngata nak beran sumuk ina. Jaman inu James Book mogi dana. Meneg nya suo pudawan uhogi ngadu nang bisingai pak mid gasak mid baknya tarah inu pun James Book ogi tewas gedang bisingai nang dia panira pak boge nya nang bisingai gawok ana pak apa bila aku pikir adin na oni ruban ya gawok no uhura pak adin na ideh bait bisingai na nang gawok do uhura bisingai tetek boga oboh nyorang bisa katik kane jadi ogi tenang sanau de munuti ya nya de kuat saja ogi pengaruh ha ya dengan ketengajit no uhu asa tadi ke bawah no boga nya ganam bisingai gawok jadi dang dari singai pun de bisingai tu pun bisingai ya ogi ke ya begiri ya inu ni pemainan anak buda anak bujang ke nya tua ke apabila ia ngeronau nuh ti ya ngeronau ti ya dapatnya nyinir seronau de paguh ogi seronau dengannya nyinir ogi apabila tengojit nyenih ya seborang nih ya ngeronau ya ogi sinir ya nyeti ngeronau baras pakai sinir ya ogi insijan jadi terakhir nuh ya ogi ni dang daredani topat ini baru ni Kampung Segong bipot itih tebi sambu pabira yang tatang nanu yang mun ke baro nu begini ya jadi cerita ngan pengawa ka ogi nya masuk segong se pot ke so bisambu ke buta boten nya pabira pengawa di kaumu ia mesti bayar dak mit ui ogi banang sin nyageng yo mogi omu yo mamun bipodes nanu inoh ni aktiviti ya ataupun game mohon bipodes dang ni baru heno yogi robuh dah baru heno jadi apabila nyoma nak kopet no modis nyoma ni yang geng de tangan nah norik mia norik tangan tu kai tup ne boten nah buta boten nah wat inu wat ani bisingai re dah jadi de selalu berlaku no bipot gak begia atau begirang bersamu wat ino jadi takar muun kan tau pun masih gak begiria pernah ku ninga pernah ku ngajit dah bersamu begiria atau bibobak begiria atau begiang sebab tia sama nang pengunang ino sarah ngan sinil dengan ino berlaku tia aku pun juga ayo terima kasih nudu ingan desa YFM Bedaya dengan mendeg ngajit cerita the nuitis jo watiti de cerita kamu tadi cerita suni onu cerita temoya anak koput dadin mede etia puan oni wat cerita asal usul tu bisingai wat dadin ne akete ninganya begawia ne oni rupanya pak begawia oni pak atino oni winu pak atino pak suo kan mono oge roti ya. Terima kasih nado ingan.
1: Ino teh tomo sama-sama ngocit donat di obat-obat nada encik Leo ngan singi suku po atas singai bau. Selamat ngarom.

Jadi semacam mati nak kita mengkaping program Dundan bersama dengan penerbina si Emincana Jason Tri ataupun DJ Jess dengar arti. Jadi terima kasih nak balik kita ada masih sudi bersama dengan kami ada YFM di segmen ngancang betul dengar arti. Sama-sama kita berhibur sampai top pukul pre-e bingara. Ia pukul peribingar mati, kita irang keping agah masuk pusat berita nasional FM. Habis sama dengan juri hebat beken, dah habis segmen ngarem pawan, ya. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masuk Imelton John yang Ruruh Atinku.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit no.
0: Eh, mana bu mana ada office tibi? Bun todang babu buna.
1: Eh, ini bila buuh na, ini bu.
0: Eh, ini di mana? Sampai mana buuh ah?
1: Atih, wat no nyaku ko bi.
0: Eh, ini di mana?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Audi no.
1: Ah, tih mending ah. Itih nak kau tengok tih, tih nak kau na, kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buuh na. Ini ngam taban ke office mah, ngan di office di mau buuh na mu.
1: Bah, bah muno, dah kimi kau mana?
0: Hei, siapa makan di tempat bokon? Tapi mau susah tak? Kau pangus guna air depan ngasong tak kau tene?
1: Mati.
0: Tak kau bisa tak? Siapa main? Dari tempat kau ke spitalnya?
1: Bah, tak mula bisa tak? Ani dia ke mana tak? Jok tiga kiman kau.
0: Aduh, siapa mau ninggal tiku te? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
1: Ati.
0: Oh, tu baru sidi.
1: Tung tiku ti mau ngalah. Tung timu nak mukil. Lebih kurang sama ke sebenarnya.
0: Kiki sama. Mendingan tiku sushi. Pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun. Pakai mata apa mu?
0: Eh, timu no lagi eh. Mau nak apa pun dah.
1: Ati. Sama ke yo. Aku suka maniti. Aku maniti. Mu suka man sushi. Mu man sushi le. Tapi sebenarnya. Sama-sama. Itu dua ke mata.
0: Eh, dia sama ne.
1: Sama ke yo. Mendingan ikut no. Polo-polo kan. Jangan idip-idip ke dia ikut no.
0: Eh. Muti mak ngalah pengumuman ku.
1: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So nona nyaman kita na.
0: Yeah, pengumuman kan ni aku man kati.
1: Hati. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Onyo ni pak bigaduh pasal pengumuman suaja yo ge. Subah nyaman sejak pengumuman depnya. Mak gian adah pengumumannya deboken.

Jadi sim cina mati nak lagu penghibur kita masuk Philip James kait sanggup bercinta lagi. Jadi di jam ti aku di jadi orang emas tugas aku dengar ti. Jadi terima kasih nak balik kita ada sudi bersama dengan kami ada segmen ngancam peta YFM Bidaya di masa pukul 6 kemian wijana sampai to pukul pre-e bingara. Jadi sen saja masuk aku dengar ti. Terima kasih anak semua. Bye-bye. Salam Malaysia Madani.

Raga Brahman ada dalam teman daripada Eric Tripadus Band Andu De Nyanun. Mari nanti dengan Yasmin dan Minar Pahas Pukul Pris dengan Seramah Ngaram. Seramah dapat dengar tadi drum segmen Ngaram Pawanta Yen Ngaram Andu Wati Andu Senin ya. Brahman ngadu peru Andu Bulan Julai 2026. Harap ke so perengan di game sama ke drum buat senang dan berbisi berdengan berengan nanti tempi apa ya. Mari nanti sambil Andu kerja pengenai ngan kemudian ke hagi kena songan kedai mana nanti ya sabah kunang kedai tenderam pemenungan adik adik bermutongan banyak keraju-raju naki tenang atau seramat tidur tetapi saya penungan seramat dekat pada dok tujuh lebih sih ya dengan sabah kunang mana nanti kedai nah apa ya pihak dermin arat nah sambil kering haki seramat praman terus so peraga perangan adik berangkat ngan adik bersama ke di YFM BD ya ngana lepas tadi terhadap jumpa mana datang ragu-ragu praman sebab tidak dapat sama-sama kini yang agak di 20 2 FM Bidia Nimun Biasa pukul Simpang Sengaram lepas agak terhadap cu dingin 2 FM Bidia yang atas sama-sama Praman sebab tidak dapat sama-sama di dalam program Rock Ngarmat Nimun Biasa program Rock di 20 2 FM Bidia pukul Simpang Suku Sengaram Berang Ngaram Ado Senin lepas program Rock terhadap cu dingin 2 FM Bidia nekapi di bahan segmen Ngaram Pawan Tapu pukul Simpang 2 secara pengaram sebab tidak dapat sama-sama kini atau masih YFM Bidia RTM Kucing Tina Beringan ya susun atau program tapi itu terjam tapi sama harap so program dengan FC Brahman neka apa nama segmen ngarum pewenta semang cumi daripada pas pukul pre singarum.

harito anu buran antarabangsa 20 anu buran Julai ina anu buran antarabangsa kak pinyitai ina yang ngaten pemuju progres adina kerja prati pasar buran beken so yen kedaan gah pasar kerja prati adi dongnai pasar buran anu anu dong mien yen kingat anu adi sebungas manusia neg buran so misi Apollo 11 Niki Neil Armstrong nga Edwin Buzz Aldrin kenu di buran kak Michael Collins kajen ngera di model arahan Columbia di orbit buran. Buran ina satelit semula jadi adi ngening ong. Kai ina adi nomor rimas kasen baga dalam sistem suria. Buran nyeka jawa terang sengarep, so jawa betah anu adi nyekar di eh. Buran turung dalam jaga paksi ong, ngenetu gaya anu adi rebis kata. Nai pasang surut so graviti, kabada ong setenah nisit berpusik, ngenetu tipu senunga sengarep sama. Buran menegas radu dopaka yang nai berang masam kerja prati astronomi adi unik.

harito anu sato sedunia puan ta kedah nang main sator kena revisi yen ngera adi dog Alzheimer ama ingasa atep tak kabda atak bege berfikir main sator ati dog Bisaya nang dog peguru di Mesir lepas anu dog teban ka India arong abad 6 Masehi ka idog kaden caturangga dalam peminyo Sanskrit caturangga teban roti pat sekap soldadu sator piju utemegah dini ong-ong ka ibi paut ngatur strategi perang. Buat sator ina saman raja, adi jadi penguru kat des endeh nakit do Grindung. Menteri jadi penasehat kat Grindung Raja. Gajah tanda penyebeke perintah. Kuda tanda pimenu adi raju. Kabara soldadu jadi tanda penyebijak saman jadi barisan hadapan. Anu sator sedunia dok sita ngan 26 bulan Julai berang soak yang jadi pengatan. Sator adi jadi ni sok pemain adi ngan ngasak teg bedak begak berfikir kabijak. Sewati, tema anu sator sedunia inah raikan cipta kejayaan dan buat perubahan.

Rengi Brahman dari Dato' Mabda Terbaru Isi Drain Joget Pengari Bujang Atau Bada Tak Madinta Prima Benda Lepas Pukul Pris Ngaram Serangan Rom Serangan Peraman Rebis Singan Adi Bapak Setia Bersama Ke DYFM Bidia RTM Kucing Rewisi berdengar tadi Gip sama tadi awal Facebook dengan Ronald Dennis Gip sama ngetak ya Aku nak ke serang Adam ke Tidu Ronald Dennis Paul Sekin Adik Gip sama ngetak ngeramati Dengan ta Ronald Dennis Semua bertugas dengan Anak semua kenging awal Dengan pengeping YFM dia lagi Kuna ya harap semua sehat-sehat Aku nak ke Paul Sekin serang Adam di Jelala Dengan semua pengeping YFM dia dengan ramati Harap semua sehat dengan terasan Pagu Andu Mida kawasan Beda ngarep tikuan ya terima kasih. Soang ngarep ga tudu Rosin Gunyau. Mite ragu angin malam sobrori marantika. Senang tujuh tudu sobra ga bara geng-geng awal. Terima kasih salam damai, salam ceria selalu masuk seriana pagu ya. Terima kasih ya. Tudu Rosin Gunyau. Soang ngarep ga Vincent Tagau, Francis Kuau BRCC. Ponimoy. Terima kasih di Jelala memain ragu natong mu senang ya sama-sama. Soang ngarep ga tudu ketua awal ta wan kami sem ya. Tigib sama ngata ngeramati sama ngaram ga tudu nenek villa hai doni lim sama ngaram meter ragu jobong di mu pon kerta sama masuk ada sil salam menuju Matthew da kapo picin James Sukala Roland Stewart Norniti Abdul Nur Johnny Teh, Terry Roy, Nazri Jueng, Nurotika, Angelia, Ancido, Lida Ajo, Dren Gube, Terry Richard, Rachel Morikan, Senaya. Terima kasih, Donny Lim. Terima kasih, Donny Lim. Dengan ta, Derek Asen. Aku nak dengan ta Angelia Ancido, geng bersama ngetak ngara mati. Terima kasih, Donny Sopra, keberangan ya. Rabi Bisingan, dari Bestia, bersama KD YFM, BD ya. Aku nak ya dengan dari pia-pia kedai lagi kedai sungan kedai mekewek ya norak kerja penaingan di Nondo Anwati mekewek kedai re awar beus semangat beus terus sok peraga barengan ya ingin apa dengan sebuah tarik cu praman adapta dengan ragu-ragu praman atas sang-sang puan ke ya FIFA 2026 menega ka apina berpon ka discussion iya nga ngarep apon ka nga sesan awal sesan ati teja ha tamu puan ke asi adi memujur jadi pemenang ianya Piala Dunia FIFA 2026 mengenai tahniah tu tim main bor Spanyol ya Ponca Spain nadi memujur jadi juara ianya Piala Dunia FIFA 2026 ini peringan jadi atap cuba menadap tak dengan ragu peraman dari Dr. Baluda Jackson Boson dan guru pada Magnificent Five Band ngoragudidan bintangku

Angan minat jadi pengacara TV, saman bahasa agah, biar sederhana disukup kena kat berani minyu di join kamera. Kemaya, RTM Sarawak agi media peluang nyengan. Ja atak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak. Adi rek dong ngatur suat 20 main dek taruh puluh anu bulan Julai 2026 di Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Uji bakat dok peguru suat pukul prii isan-isan dek pukul rimah sungai anu. Syarat uji bakat ina, rakyat Malaysia berumur diasah semangmain dek taruh puluh sewak. Bian perwatakan dikena, pandai minyu nga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris. Ka pandai dalam bahasa etnik, ia dia peluang ada rebus baga ingan. Manyah kembet, teban manuskrip akademik ngan. Ka uji bakat pengacara TV nga penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main dek taruh puluh Julai di RTM Kuching.

0: sama derep ngarep pewen sepukor pis ngarep nepukos mengdua strep ngarep
1: masuk di cekamu ya panunganmu as
0: di pramen bisama
2: that's right on top dang segmen ngarep pewen

0: Itina, kita bersama dengan Encik Justin Saran, Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian dari Pidaan Info Pasal Serian Agrofest 2026.
1: Terima kasih Negeri JNG. Aku ngarun Pejabat Pertanian Bahagian Serian Ngemit Peluang Siti nyugun terima kasih neg YFM Bidaya RTM Kuching ngin menyugun peluang neg ami Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian piragah neg bala pingkeping pasal Serian Agrofest 2026.
0: Meni bedak misti neg Serian Agrofest sewakti.
1: Agrofest ti Dr. Nah Sian mah tinan perintah lebih-lebih lagi Jabatan Pertanian Sarawak ialah pisindek ataupun perapat teridempu dengan bala inyaratus lebih-lebih lagi bala pimpuruh kita dan seluruh Sarawak serta dibagi pinepun pimpuruh cara bauh ataupun pertanian moden dan bala pimpuruh. Tinan pimpuan lagi bahagian Serian CN Mah bahagian K4 Agrofest Dok Tuna. Tempat sibungas Agrofest Dok Tuna CN Mah dan bahagian Limbang dan kedua ne dan bahagian Serike dan daerah Pakan dan ketaruh ne dan bahagian Bintulu dan daerah Sebau dengan dan keempat ne dan bahagian Serian. Jadi setiap tempat penganjuran ne ada keunikan ne tersendiri. Walau bagaimanapun tempat matlamat atau tuju ne tetap sama CN Mah tinan pitengah kerja pimpuruh minan cara bau supaya pingluah atau hasil pimaan kita dapat terjamin serta pisinek upis agriculture dengan bala inyaratus nak pun berentak dengan tema Innovating Agriculture for Food Security.
0: Ya, Encik Justin, dapat kapidaan ini maksud tema ti?
1: Tema ini Sian Mah tinan pideras ataupun nguat lagi kepenting inovasi teknologi dengan pimpuruh cara bau tinan ngekat hasil ataupun pincian pimaan cukup sedia ada kualiti dengan selamat dadak masa jawi.
0: Jadi yang menikah program ti de ira tunda.
1: Serian Agrofest akan rak dok tunah wang 24 tok 26 bulan Iju 2026 bertempat di Serian Conference Center ataupun SCC dan pimerat secara percuma.
0: Ya, jadi dapat pidaan ini antara aktiviti-aktiviti timarik de program ti dok tunah.
1: Jadi wang anu sen kita ada pameran mesu agensi perintah nyewa hasil tani mesu bala pimpuruh. Ada lagi Abu Serian, Mini Zoo, demonstrasi nenek berkongsi kisah kejayaan ataupun pimaju bala pimpuruh pasal pimpuruh kopi dengan serta nanas aktiviti berkaitan dengan kerja pimpuruh. Dan kita ada lagi konsert wang bingarik 24 Sen Mah Dok Anu Rima dengan ngarik 25 Dok Anu 6 dengan persembahan mesu bala penyanyi tempatan dengan penyanyi antarabangsa mesu Indonesia.
0: Ya, pinutup na Sen Mah ani sendak pimangan neg bala pingkeping dia bisa mah dengan kita itina.
1: Dapi mangan ne dengan segala wang ami mesu pejabat pertanian bahagian Serian nyemput bala kita ratus mesu seluruh Sarawak sama-sama meneg neg Agrofest Serian 2026. Bedapun kita dek Agrofest Serian wang 24 tok 26 beranju iti. Terima kasih.
0: Ya, jadi kita mengucap terima kasih neg Encik Justin Saran sama de mesu pejabat pertanian bahagian Serian mempidaan dengan kita sama Serian Agrofest 2026.

Raya Brahman dari Dr. Bahana pada ada sil sama dengan Raya Kurnia Jobong di Mu Dr. Bahana Tamadin 56 menara pas buker Pri Singara mengapa Christmas Singara berpasa di tidak dapat sama-sama kini dengan kau Singara berdua puluh hari WFM Bidia ingin nak jadi atap cuba Brahman ada tak dengan Raya Brahman dari Dr. Bahana pada Claudia Geris Ragu Didan Asi Ditiban.

Bogor Simang Singarem. Seramai ngarep bisa mengaku jurnal pada Dermaga Singarem Sokwai FM Bidia. Pita Kerajaan Negeri Penyihat di Sarawak untuk dijaga oleh Peju Berkembang asir sop menetap menu biruan bau adidok netap beda Air Borneo. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang madinati Sarawak bian kudu-kudu hospital swasta adi dudu mujur ka bian pusat kanser adi moden. Ayanang ati dapat terik pemenda gerbis bega pinami sosa parai sian-sian rawatan di Resati. Bagan soana ayanang Air Borneo menegah turuk menderam nyekembang dengan Pita Kerajaan Janai Penyihat, amai ini diambil menu saudara mengasapa rais. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari kida anati tipu mansang pemenu biron sebengas Air Borneo yang pemenu Kuching Kuala Lumpur di Padang Biron antara bangsa Kuching. Borneo International Halal Showcase Bihas 2026 menyedia peluang ke barat tukar dagang di Sarawak yang siro pasaran antarabangsa dalam industri halal. Penasihat Pitak Dagang Sid yang sedang metik di Opis Menteri Kerja Dagang Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Dato' Sri Muhammad Narodin Majais Kidanang, Bihas jadi nimun tibran di asah barat tukai dagang ngadai ratus company samun ngera adi ngusa pitak industri halal saudara pengasapa rais. Program mana-mana nyedia peluang kerjasama so Brunei, Sabah ngak Kalimantan dalam nyekembang dingin asir halal. Ayanang bihas deka'a senap neten tunduk pinguman ngapiin halal pak menegah di pitak kosmetik kerajaan nami samun teknologi di bian pasaran bigatung. Ayanang kerjasama so Singapura, Semenanjung Malaysia ngat Thailand menegah nyedia peluang ke barat tukar dagang berpakai teknologi bau samun gaya peruah barang direbis moden. Opis Pendidikan Sarawak JPNS benar nyukong inisiatif strategik yang berada berke dengan sistem belajar matematik pakai penyu English di Skura di Sarawak. Pengarah I. Omar Mahli kena nanti ripas kamat pemenegah Menteri Pendidikan Inovasi dan Penyekembang Bakat Dr. Anwar Rapai di Kuching. Enang tipe bidang perdana ngera bega kerakar pasar taru inisiatif BAS ina penetap efektif Mathematics Education in English dipakai gaya belajar di Singapura samun pakai book text digital ad interaktif yet nak sekolah so primary part nega primary 6. Bekan soana modul insentif nga buku perantis insentif menega dong nyidia yen bida mujur dingin penetap upholding dual language program UPDLP. Enang rakan berguna ngabeda baraguru rebis muju drum mengajar matematik pakai English, beramah ngapinya guna drum pita kependidikan di zaman moden. Pita kuat kuasa di Office Immigration Malaysia JIM Sarawak menangkap semerimanaan rakyat separis drum tipu op sabu di dongatur nganurima samun anu setu adiripas. Penerang so JIMS Kidanang operasiannya dok naik ripasian pengadu sedia ratus kengera dok nangkap di pat remin kongsi ngandik remin pekerja di kawasan Pramin samun remin pekerja di kawasan Tia Nyame Sawit di Simunjan Samarahan Ngasrian. So pengera dok nangkap tunuh sarah dari bok seksyen semang di karung ni karung si samun seksyen 6 karung ni karung si akta migrasen semua semang pri rima puru pri semang pri 60 taruh akta ni rima. So pengera dok teban ke depo tahanan imigresen yen dog nyasat. Opis Penerang Sarawak Rebian Bangunan Bau hadir lebih moden bertunak dengan projek naik blok bangunan bau patikat di pun Opis E di Jalan Diplomatik Petra Jaya. Penerang seopis Kerja Raya Sarawak JKR Kedanang, projek kena di dog guru dengan semang taruh hanuburan Mac di ripas dan jaga kemas dengan semang dua hanuburan Mac soa 2020 Mei. Projek kena ini yang bedak kena dengan perikmatan kiraan penerang pasar peritah kadaya ratus bukan sebenar mujur dengan program komunikasi ratus. Hati ini dengan itu masyarakat di Sarawak terima penerang adi betul rikas ka ngasi. Egana keus nanti degah sengara di doga peruah ngada susun beda Ratna Saimin so di tegah RTM Kuching kadung luka dalam penyobiata beda Francis Farrell Chu. Sarawak sengaram ka salam Malaysia Madani.

Ragam ramai dari Dr. Bana pada Patrick the Bank. Joget makin nyaman makin sayang. Tepat nak tak madin semua ngetara minat pas poker. Semangat singar. Semangat ramai. Terima kasih berangan dari Westi Amiana Station WFM Video RTM Kuching. Bapak bisa mengaku ngermati negara benda-benda segmen dengan perempuan tak. Sebaik tarik pecuung program rock ngermati tak. Arik pecuung dia beraman adab tak ya. Ngaraga beraman. So, adi Dr. Bana pada Vivian Chi. Ngaraga di dan berjanji di WFM Video RTM Kuching. Thank you.

Ragu So Bloodbound Adida Moria Seramat dengan Rebka. So perk peminat ragu rock pada ini ia tak bisa mengharapati drum program rock. Ini membiasa bagi ragu rock adi mahkunya dia keesit dengan adi agi peraman dengan aku dengan ramati ke aku miti iseng anda pun bersama dengan aku neka benar-benar program Jak Madina tak pernah meniik dengan dua tengah ragu. So tibarat adi sama ragu di den Battle in the Sky Saman Nosferatu.

Bloodbound di Baran So Sweden. Jadi atau mah peramun dengan taruh dengan ragu so Bloodbound. Minta isa bara peminat power metal lagi ke peramun dengan aku di ngeramati. Amai dah ada ragu so Bloodbound adi ko nyidia lagi ke tibaran beken adi rek peramun nata di ngeramati. Madina tak peramun dengan dua dengan ragu so Unisonic. Ragu adi dan exceptional. Summon your time has come.

berkemas pergi dengan ragu di hormati ke aku lagi tempat dengan ragu dengan adikku mahnyidia jami barah dengan hatap peraman dengan ragu so Ozzy Osbourne adik the no more tears.

going to

Painkiller sejudah spris isa angan berpraman dan beraragu netijah madina tak menegakak pendekuan program ta. Aku juga berterima kasih ke Soprag amai bersama aku sopun program ta tijah neg madin ke manya kembut pada peringi atak ngangarap senen minggu bau. Jadi dugu tengan ragu sekasa nak tirik ku tinggi dengan ragu rock balada so Bonnie Tyler Subtle Eclipse of the Heart Someone What It Takes So Aerosmith ngana aku juga serba garam ka bye bye.

Ragu Praman Adi Hidup Teban Badai Malton Joneng ya. Acara yang primo Praman Sopra ke Herbisi Berengan Adi Bestiap sama KDW FM Radio RTM Kuching. Selamat ngara Mesra Praman Herbisi Berengan Adi Mbah bersama ke awar segmen ngerempuan ta. Ngenak beringan madinati ta meh rendeka rendeka ka penebana segmen ngerempuan ta. Harap ke berengan Adi Babu Bayu Pe sepecu Praman bersama ke neka bukros mendostrum ngaram sebaik tidak dapat sama-sama ke dengan automasi WFM Bidia pukul 92 neka pukul 6 isan isan spiky. Dengan anda kata harap cu dengan Praman ada tak ya ngaragu Praman dari Dr. Ban Berat Sheila Francis ngaragu di dan Sina Salah di Sina Salah di WFM Bidia RTM Kuching.

Raga Brahman dari Dr. Ban bedah Liza Christie ngeragu di dari temi ya. Apa masuk peraga revisi berangan dari bestia sama kiri wifi yang dia penting ke nyambit taman dega kapan depan segmen ngarang pun tak pukul sembang dua setiap ngarang tidak dapat sama-sama kiri dengan otomasi wifi yang dia ngeragu diskusi ngeragu di tempat dan Michael Kayu dunguru ngebedah RNDBL Project Ragu dan cinta si Ruga. Nana beringan aku cuba bertugas di jalan langit. Selamat ngarum ke sobrak. Dapat dengan tanda dua kata nak berdegas. Bye-bye.

gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun no sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah puan kas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan ngak kipas puan kah penghawa dingin. Kadar edra moto, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

Asok rami terkuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita buk Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan apa.
1: Okey.
0: Sebab bogok game dan no, yang mau sebab nak no, kadang ngit ana fot yang meninggal handphone non tiap ningat main game ni. Yang pernah tiwas pernah si non ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah, guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadid di poli, guru dapat kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mengukur hati. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke? Ataupun waktu yang konai sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Ah, ti kudu jam. Jadi ti mesti dapat kontrol. Wad dia dapat kontrol. Susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi tu nyaman Nadina handphone selain handphone nyaman Nadina.
1: Cikgu Raymond Bihud.

0: harito anu buran antara bangsa 20 anu buran Julai ina anu buran antara bangsa ka pinitai ina yen ngaten pemujo progres adina kerja prati pasar buran beken so yen kedaan gah pasar kerja prati adi dongnai pasar buran anu anu dong mi en yen kingat anu adi sebungas manusia neg buran so misi Apollo 11 Niki Neil Armstrong nga Edwin Buzz Aldrin kenu di buran ka Michael Collins kajen ngera di model arahan Columbia di orbit buran. Buran ina satelit semula jadi adi ngening ong. Kai ina adi nomor rimas kasen baga dalam sistem suria. Buran nyeka jawa terang sengarep, so jawa betah anu adi nyekar di eh. Buran turung dalam jaga paksi ong, ngenetu gaya anu adi rebis kata. Nai pasang surut sok graviti, kabeda ong setenah nisit berpusik, ngenetu tipu senu ngas ngarem sama. Buran menegas radu dopakai yang nai berang masam kerja prati astronomi adi unik.
1: Itina kita bersama dengan Encik Justin Saran, Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian, Daerah Pidaan Info Pasal Serian Agrofest 2026.
2: Terima kasih Negeri JNG. Aku ngarun Pejabat Pertanian Bahagian Serian, Ngemit Peluang Siti, nyugun terima kasih neg YFM Bidaya RTM Kuching, ngin menyugun peluang neg ami Mesu Pejabat Pertanian Bahagian Serian, piragah neg bala pingkeping Pasal Serian Agrofest 2026.
1: Meni bedak mesti neg Serian Agrofest sewakti.
2: Agrofest ti Dr. Nah, Sian Mah, Tinan Perintah, lebih-lebih lagi Jabatan Pertanian Sarawak, ialah pisindek ataupun perapat teridempu dengan bala inya ratus, lebih-lebih lagi bala pimpuru kita di seluruh Sarawak serta dibagi pinepun pimpuru cara bau ataupun pertanian moden neg bala pimpuru. Tinan pimpuan lagi bahagian Serian Sian Mah, bahagian K4 Agrofest Dr. Nah. Tempat sibungas Agrofest Dr. Nah Sian Mah di bahagian Limbang, di kedua ne di bahagian Serike di daerah Pakan, di ketaruh ne di bahagian Bintulu di daerah Sebau, dengan di keempat ne di bahagian Serian. Jadi setiap tempat penganjuran ne ada keunikan ne tersendiri. Walau bagaimanapun tempat matlamat atau tuju ne tetap sama Sian Mah tinan pitengah kerja pimpuru minan cara bau supaya pingluah atau hasil pimaan kita dapat terjamin serta pisindek upis agriculture dengan belar inya ratus nak pun berentek dengan tema innovating agriculture for food security.
1: Ya Encik Justin, dapat kapidaan ani maksud tema ti?
2: Tema iti Sian Mah tinan pideras ataupun nguat lagi kepenting inovasi teknologi dengan pimpuruh cara bau tinan ngekat hasil ataupun pincian pimaan cukup sedia ada kualiti dengan selamat dadak masa jawi.
1: Jadi yang menikah program ti de irak tundah?
2: Serian Agrofest akan rak dok tunah wang 24 tok 26 bulan Iju 2026 bertempat di Serian Conference Center ataupun SCC dan pimerat secara percuma.
1: Ya, jadi dapat pidaan ini antara aktiviti-aktiviti timarik de program ti dok tunah.
2: Jadi wang anu sen kita ada pameran mesu agensi perintah nyuwa hasil tani mesu bala pimpuru, ada lagi abu serian mini zoo, demonstrasi nenek berkongsi kisah kejayaan ataupun pimaju bala pimpuru pasal pimpuru kopi dengan serta nanas aktiviti berkaitan dengan kerja pimpuru. Dan kita ada lagi konsert wang bingarik 24 Sian Mah Dok Anu Rima dengan ngarik 25 Dok Anu 6 dengan persembahan mesu bala penyanyi tempatan dengan penyanyi antarabangsa mesu Indonesia.
1: Ya pinutup na Sian Mah ani sendak pimangan neg bala pingkeping dia bisamah dengan kita itinah.
2: Dapi mengana dengan segan wang kami mesu pejabat pertanian bahagian Serian nyemput bala kita ratus mesu seluruh Sarawak sama-sama meneg deg Agrofest Serian 2026. Bedapun kita deg Agrofest Serian wang 24 tok 26 beranju iti. Terima kasih.
1: Ya, jadi kita mengucap terima kasih deg Encik Justin Saran sama de mesu pejabat pertanian bahagian Serian mempidaan dengan kita sama Serian Agrofest 2026.

0: nasihat dengan dia duduk nya adalah anda jadi guru mata-mata nya the bau muka form 6 ke muka degree ke ataupun diploma ke
1: jadi guru. Syukur mana buat nama dapat terima jadi jadi cikgu. Jadi aku mata bermuak lebih taruh perlu lebih sawah. Start cok gaji paling esok cuman wah sok gaji nih. Sit baru betul gaji. Dekor zaman Nadin luas sok college atau luas university sama sekali mau gig degree Nadin. Wah botang gaji es kopayu. Jadi selain macam gig lawin dan bukan lagi. Tih orang guru elawan permahan lagi elawan hikmat awam lagi suara muti elawan paling bogor. Okay, jadi walaupun basic, jadi soal no, jadi cek uti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi muda anda minat, teman sekali dia kelangan doktor doyo. Jadi mohon je cikgu. Pakai tahun dengan Nadin pun sekurang-kurangnya 5A dengan SPM. Mereka berapa ada ke
0: Coalition.
1: Ya, ada ke IPG Institut Pendidikan Guru kena betul lintang ke Tuan Betul Razak ke atau benda sonjong kan dia ke. Jadi waktu luar dia mendapat Bachelor in Teaching, Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran atau jadi mengajar. Jadi untunglah sebenarnya
0: Cikgu Raymond Bihud.

0: Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026 hari Selasa hingga Khamis bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami, bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.
1: Microsleep ini minyap kadah reda terun adi sekejap yang tipuh di nek taruh perusahaan setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM. Gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu pau peras bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyebuar. Gaya anu pau peras dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun, nok sekurang-kurang ini mai sakit yang kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemui ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puankah sepayung. Pakai perka adi nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan yang kipas puankah penghawa dingin. Kadar edra moto, kemui pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemui bian tanda-tanda endam segar gaya endu peras. Pesanan mesra ati, so RTM.
2: Asong rami terkuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita buk Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: Muat. Mengani ra pejaji kerja. Bayu kerja adep siap. Pulih diri temegak mudip. Dekan ni katri babe si. Ah, pagu kunyikin.
1: Oh, beh. Beh. Oh, beh. Ada kam dramin ya?
0: Napi dengan babe nama tu uen.
1: Oh, beh. Beh.
2: Manice, ati aku ah. Kia buang itik dia. Itik ti adu luah garang. Buang nomor rasa.
0: Adalah kaya dah sungka aku musuakap.
2: Ayo, ayo. Ngenain damu taya. Aku lagi cuci tangan dia. Tangan ku segera teki itik lah.
0: Aku nak kerap pinjam diri musuakap. Adakah? En mah, pulih diri ladep ku megak mudip. Mengani kerja aku dah pantas jaji.
2: Ada dengan diri laku saya. Pak masih paguh kah? Mutuhai kai kudip na. Tambah lagi diril banca murah kudu ringgit nak rega dengan min
0: kan meng si Ed ku nak minyap na sekejap tinan ku nak pijaji kerja ku si Ed ku mani kerja ku si Ed pun lagi bantu
2: boleh ku nyugon agamu kasal diril si Ed ku anjaran tinan mari ba menggergaji retaya na pandai muhun pak biku na mari negara mintia Ed mada-mada aduk ku timun mahun bada nemu luar suramin bin bigalo garang kai pandai Bali.
0: Do raja bina kesanakan tibe abah dengan nyiner aku mengenbe
2: senak pitayen saja bindiril tikai puan jaran nemari negara mintia
3: si Enma mengadep minyak barang inya panai-panai.

YFM. YFM. YFM gerak bersama. Segmen Makati Muhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya gerak bersama.

Duah gana namang, dengan anak, dengan Roh Kudus. Amin. Pinulung kami dua tangan kami, Tuhan, dengunlah sorga dengan tanah. O tanpa amang kami, Jesus, dengan Roh Kudus. Da Kudus ini tanpa dapat lebih kuasa, das nama kami. Puun aseng pemudip dengan utak bobo berkat. Terima kasih nak kami o tanpa, ngina kami dapat lepas aku. Medak beramai kat rekam mengintu dengan nyaga pimaes kami dengar ne. Amin juga terima kasih lagi nak kam o tampa ngin masih juga andu de bauh dengan pemudip de bauh de kami dan uiti. Ami de anak buah kam de tunah akam dua ulah gaya nak kam nyungka pimasi dengan gracia musakam o tampa. Mohon terus ngintu nyaga dengan berkat pemikir senda ulah bahasa dengan pundah ami dan uiti. Mohon masuk kerja senda dengan olah bahasa kami dapat jadi saksi akam dengan ban pimaguh, pimancang, penyuka dengan damai dan kira akam dan membak dan tempat kami kerja dan tayak dan kebun dan opis dan segantung dan laut dan kilang dan sekolah dan hospital, klinik dengan asyasi inya dan dapur kami dan witi. O Tuhan Yesus, Tuhan dengan pinibos penyaga doma dan paguh nisi mah ami dan nak buat murid akam minan roh akam mohon penjawab pikir aseng ami mohon ami dapat jadi saksi jauh akam di tempat ami kerja. Dua senang susah jarak ping lemah ami tolong mah ami dengan binungkus mah ami minan daya kudus akam mohon ami kai adog kuasa mindu setan dengan kuasa pimata. O Roh Kudus pak pinulung nisi mah ami minan buat Roh Kudus akam mohon kami ada pengirindu, penyuka, penyabar, panti, alus sewang, taat setia, lemah lembut, dengan ada pemintar, dua kami jalan kerja tugas kami. Nisima kami minan roh kam, mohon kami adu-adu sedia rengampun inya ada beken, dengan inya ada bisalah dengan kami. Mohon kami dapat mudip dua damai dengan pan adab kami. O tanpa dapat puasa, pisuhun de bangabada malaikat kursaka Michael Gabriel dengan Rafael. Bala malaikat penyaga ami mohon nguntun nyaga dengan bersama. Ami mohon ami selamat dengan kai adog pingancu dengan anani kayuh de ek. Amin. Amang ami dua sorga ganana kam ngan kudus perintah kam menegati dengan pingkirakan ira dutunah de tanah mang de dua sorga. Pimaan melanganu juga de kami anoiti. Nampun penyalah kami mengemi ngampunya ada bersalah dari kami. Nibana kami masuk pengancuh dengan perimpas memasuk anani lebih baik. Amin. Tabi Maria penuh gracia tanpa bidangan akam. Biberkat akam masuk bebo dayung dengan biberkat Jesus anak akam. Maria ada kudus anda tanpa. Semayang juga kami dengan nyada bidusa. Itiseh dengan lemami rasina kebes. Amin. Mulia anda gemang dengan anak dengan Roh Kudus. Mengda masuk tegena iti seh adu-adu ada dengannya pengan. Amin. Tanpa da pelabi kuasa berkat dengan nyaga kita semua dua gana namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin.

Pukul 6.30 isan-isan. Borneo redoknya kembang dengan gaya organik ia jung pederas dingi penyekembang ekonomi Sarawak. Sarawak kira rek nambah dingi beron ATR bau yen Borneo sewa bau. Pinetap Borneo inah ni so pimujur bas Sarawak adikiren penyebeke industri i. Selamat isan-isan bisa mengaku Marceline Gansi termagah so YFM Bidaya. Madin tengah degah. Borneo syarikat Beron adi dok depo beda Perintah Sarawak redok nyekembang dengan gaya organik yang terung derem penyekembang reis nimun pimujur Emirates di Dubai. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kida Adnang, Borneo redok nyekembang pakai takah ka i rek jadi ni so pita strategik derem industri perkhidmatan di Sarawak. Ainang penyekembang Dubai so syarikat Beron Emirates ina inspirasi adi dok pakai beda Borneo. Aikiran nanti di Padang Beron antara bangsa Kuching, tipu mansang pimenu Beron adis pungas Borneo, yen pimenu Kuching Kuala Lumpur. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari nambah nang, Beron ATR adi agi madinati redogati nga Beron ATR adi rebis moden, piguru so suabau. Ainang kebin derem Beron ane menege redog ubah, yen gen keselesaan ka bara penumpang. Sederhana Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Kida Adnang penetap Borneo Airways raro berguna derem nambah dingi penjawit di Sarawak so pimenu Beron. Ainang begen so peju nyedia perkhidmatan udara luar bandar RAS pimenu Borneo Airways dok nambah dingi ka Sparis nemun Kuala Lumpur. Begen so ane ainang Borneo menegah rek piguru pimenu radus i ka Singapura piguru so sepagi. Pimudah pimenu Beron ane guna yen pideras dingi penyekembang ekonomi Sarawak berkenso perkhidmatan kapar di pelabuhan. Sederhana Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kida Adnang piguru so suak bauh Perintah Sarawak kira rek nambah Beron ATR adi bauh adi rebis moden yen gati Beron ATR adi meh amba. Enang plan ane adi kebaba di takah juri madinati ina saman ngubah tempat guru i kedak bedai ka bedai jadi nimun kelas pertama yen gen keselesaan ka bara penumpang i. Kedak so pimenu bauh adi dok plan ina saman pimenu so Kuching ka Padang Beron Sultan Abdul Aziz Shah Subang. Beken so ane tambang adi dok nyedia menege deh pahembar yen gen senang tunduh pimenu metak meri anak Sarawak adi di Semenanjung Malaysia saman anak sekura so Semenanjung adi belajar di Sarawak. Pinetap Borneo syarikat Beron adi dok depu beda Perintah Sarawak ina ni so pimujur bas adi kiren penyepisa Sarawak derem ngurus industri adi teknikal ka rigu. Setiausaha Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki kita atnang pimenu Beron Radus Borneo adi sepungas i so Kuching ka Kuala Lumpur ina pengengen adi raru berga yen rami andu Sarawak. Nga ana ayah sabah nang Borneo rek puju seun pimujur adi rebis bas di tipuh je. Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki kira anati tipuh rami mansang pimenu Beron Radus Borneo adi sepungas i so Kuching ka Kuala Lumpur. Piju udingi ngegah. Rebis 400 naan pingarun so industri halal ngera adi tukang naik dasar saman bara tukai dagang so Sarawak, Sabah, Brunei nga Kalimantan rek suak derem sidang Borneo International Halal Showcase bihas 2026 piguru so anupat adire. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi kira adnang kedak so aktiviti adire dok ngatur ina saman sidang antarabangsa saman expo nga pikiran di tebingan Kuching. Agi semeng dua reis
agi semudua reis saman 100 taruh-taruh pingarun produk halal reik sua nai pembentangan ngera so 6 pavilion. Ngana barat tuke dagang di Sarawak dok mitik bedak sua derem bihas 2026 ane yin siroh peluang bauh derem industri halal saman penerang pasar pensijilan halal. Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi kira nanti tipu program Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM. Sedenana Dato' Dr. Abdul Rahman Kidaat nang kiang tu kedagang di Sarawak adi nai pemitik ke adi meh seen pensijilan halal meh dede pertambah. Ainang pemujur anak dok seen sok gaya pemitik etir pis senang wadi nati adi pakai gaya online saman dokumentasi adi deh rigu. Bagian so anak pemujur anak gah ina sok menetap promosi saman program Jeraya Wara Dini Abang Rais adi dok nai bedak pita pengembang halal di opis penyabar Islam Sarawak JAIS dengan kerjasama so Opis Penyekembang Islam Malaysia JAKIM. Sedenana Dato' Dr. Abdul Rahman Namahnang berama ngabihas 2026 ke kaunter khas pensijilan halal dokuka di Tebingan Kuching itingin senang ke abara tukir dagang seun penerang saman hikmat nasihat bipaut nga pensijilan halal. Bara pemiang komuniti di Lawas dok nyebeke dingi ka dok bedak jadi rakan strategik derem nyukong agenda pengembang di kedungana. Ahli Parlimen Sibuti Dato' Lekan Nisman Awang Sauni kada adnang pengembang dah kaes dok ngeket so pemujur projek adi dok natap pai guna ge di kerjasama masyarakat. Ainang perita hari pucu na penetun tunduh pengembang di Lawas adi saman bedak kena dingi pemudah penyihat infrastruktur saman peluang ekonomi yang gen penyenang ke rakyat. Bagian soana ayinang bara pemiang saman bara dayung berguna ke dok peda rebis mujur amai pinuruk ngeraru dok berguna derem pengembang masyarakat nimun buat pikir tenaga nga kepimpinan ngera. Dato' Lekan Nisman kidaat nati tipukuka Carnival Armada Pemuda PBB Bukit Sari 2026 di Lawas. Nisit agah sukan Kuching City FC KCFC rebroruh dalam Liga Super musim 2026-2027 ngah penyebeke taruh perunaan pemain so program Tour of Sarawak. Pengubah jurulatih KCFC Aidil Sharin Saha kita atnang siri jelajah anak inah ni so penyedia adidok nai ka pasukan i dehenai penetun adipal bergatung pak keus benar main dalam perut peruruh i. Ainang KCFC rek pari ka Kuching anu rima adire supaya pari ka Chiang Mai Thailand yang naik training tui 2 minggu. Liga Super musim bau dok jaga redo peguru arong bulan Ogos puan ka September adire ka KCFC naik sejarah kan i jadi naib juara yang Liga Super musim adiri pas. Aku ngemasakah kupri bahasa puut-puut ni. Borneo redoknya kembang nga gaya organik yang jung pederas dingi penyekembang ekonomi Sarawak. Sarawak kira rek nambah dingi Baron ETR bauh yang Borneo sewa bauh. Pinatap Borneo ina di so pemujur bas Sarawak adikiren penyebeke industri i. Ngana atidegah adi medok nyusun beda Ratna Saimin so section berita ehwas masa RTN Kuching kedunukar ka peminyu biata beda Francis Farrell Chu. Selamat disanisan ka salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

0: Okey, Raghu Pramana di Dr. Ban Badar, Hamilton Joning, Ruruh Atinku. Okey, jadi menemis ramai sasan kasuh perg Diki atau berapa bak udara segmen Mekat Primohas Praman bersama aku Marcel
1: dengan aku Ibrahim J. Dan berbagi ti berbagi anu dua anu ti ya.
0: Ia 26 bulan Julai soa 2026. Jadi begitu terima kasih ke soperengan amai tunggang MN YFM dia yen peraman angan ke di Isan Isan nanti namun biasa topik tak agi te ngah pukor mai Isan Isan dan ina derma meja ngopi tayo ya rambat lodi.
1: Jadi ini topik berbagi ti Basil.
0: Okey, jadi ini topik di Isan-Isan nanti ya. Uh-huh. Jadi kedua muka berbincang-bincang lah sekarang nang. Jadi ni di perkara dengan harap jadi anuati, puankah minguati, puankah buran bau.
1: Minguati ataupun lah. Ya. Begadaya nang buran bau. Ada beran nanti deh anu pagi betul ni anu pagi anu Sarawak anu pagi
0: iya
1: jadi pagi ni anu Sarawak jadi ani di harap harap ngan lah di anu Sarawak
0: iya okay jadi ngan bisa pikir dia yang ngan ada itu nak ke live so Facebook ke di Isan Isan nanti bisa ke daan lah ni harapannya Sanang Ibrahim kedekah beramah dengan anu Sarawak dengan bin harapan dengan yang reista Sarawak puankah agit ingat lah harapan dengan yang mudip derm ani dengan harap jadi derm mudip dengan sepagi gundi lah ha.
1: Ya, jadi bega-ge daya memanglah jadi dermetin memang lagi berharap berharap berharap
0: berharap
1: berharap ya ai metek satu pak berdaya ni tersun ke ni ke
0: beda bege duit tinggi
1: bege duit ya lagi berapa dengan data di masa masa hati ataupun madin ya deh berapa sehat di harapan ya mete sedepak meh.
0: Betul. Okey, nak topik tak bara di Isan-Isan hati. Okey, jadi
1: ini harapan ngan.
0: Ini harapan ngan lah. Ini harapan ngan jadi notik puan ka. Minggu hati puan ka buran bau.
1: Amai amai ni nang daya kami tak selalu sembahyang di tepak.
0: Betul.
1: Ini miracle. Selalu mete sedepak di mete miracle lah berlaku.
0: Benar ni.
1: Lebih sebaik bara-bara ingat tadi de bapa sihat
0: lah. De sihat. Paham. Okey. Jadi de ke mete pukul ju isan isan tadi dingin agak di nombor 2 Pak Sebayun atau promo dia ngah ragu so alon lepeng.

selamat pagi, salam Malaysia Madani, semoga senanti pun agak. Air Borneo tunas secara organik sasar terdengarkan ekonomi Sarawak. Sarawak rancang nama bilon ATR bau dedeg Air Borneo Airways bau. Pingkada Air Borneo sinicik perkara depagu bukti perkongan industri Sarawak. Selamat berpagi bersama dengan aku Brian Jangan Dagah dan berbagi di Mesu YFM Media. Air Borneo iradok tunas secara organik jaji company bilan strategik denampu Sarawak. Ditindak nyukong pemancang ekonomi negeri dengan aspirasi terdengarkan transformasi mengdetuna Emirates de Dubai. Premier tertinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang Air Borneo era muka secara berperingkat dengan jaji tengah sektor strategik de industri perkhidmatan Sarawak. Menang pinihak untuk pemancang Dubai dan urus pada Emirates jaji inspirasi negara tuju Air Borneo. Dan berhenti uang perasmian penerbangan sebungas Air Borneo masuk Kuching neg Kuala Lumpur dan pedang bilon ancah bangsa Kuching. Premier pembedaan bilon ATR dada itina era do genanti secara berperingkat. Minan bilon ATR bau dan lebih modern bitagi so bau. Abi bilon pan era do pigatu tarap dedek pemenu dan lebih pagu. Demasa sama pingkada company bilon Sarawak Air Borneo Airways jaji jemaatan biguna pidato pemandu bilon negeri neg ahi tempat debeken. Selain ngekal perkhidmatan udara sepepasar atau RAS perkhidmatan dibahas minan pemandu terus neg sepas Sarawak. Premier Sarawak Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang selain pemandu neg Kuala Lumpur Air Borneo yang tiguru pemandu ancah bangsa neg Singapura tiguru mesu anutaru. Nebedaan pengangkut segantung biguna tindak nyukong serta ngekat lagi ekonomi Sarawak selain perkhidmatan kapal de pelabuhan. Tiskeligus promosi ekonomi Sarawak dengan lebih efektif dengan ada pemenu minan belon. Nebedaan ti uang ngerasmi pemenu sebungas Air Borneo masuk Kuching de Kuala Lumpur dan pedang belon ancah bangsa Kuching. Dari perkara berkait, perintah Sarawak kena nama kudu-kudu bilon bau banca ATR dan the company Air Borneo Airways bau. Perkara ti masih dari peringkat runding tindak nganti bilon dan metuhai doktrinan. Premier Sarawak Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang abi bilon bau ti yara dok nubah mengajah da abi kelas pertama. Selain sien, nepan yara ngunah tambang murah lebih lagi dari anak sekolah. Tengah jaran bau bilon seninci masuk Kuching dan padang bilon Sultan Abdul Aziz Shah Subang. Inisiatif ti yang nyenang pemenu dengan bala anak Sarawak dengan pelajar semenanjung mari muhun dengan lebih senang. Pingkada company bilon nampu Sarawak Air Borneo Airways atau Air Borneo seninci ini pikara depago. Ti bukti negeri Sarawak mancang serta ngatur ini industri de teknikal dengan kompleks. Setusaha perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki menang pinglancar pemenu sebungas musuh Kuching de Kuala Lumpur ngebanahi reti berandu dengan penyambut anu Sarawak. Dipercaya Air Borneo yang terus murah dengan bahas dengan magau pemancang dan lebih bahas lagi de masa kenerjawi. Dato' Amar Muhammad Abu pidak anti de majlis pengelancar pemenu sebungas Air Borneo musuh Kuching de Kuala Lumpur.

Terselung lagi agak ada berupa hari ini. Kudung Borneo International Halal Showcase atau BIHAS 2026. Yang ini penggiat industri halal pengguna dasar dengan pedagang Sarawak, Sabah, Brunei dengan Kalimantan Indonesia bertagihan uti Tok Anumpat. Gapit Menteri Deputy Premier Sarawak Dr. Amar Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi menang BIHAS 2026 menglibat kedung antarabangsa expo dengan pameran The Kuching Waterfront jangka melibat 40 orang. Semang dua buah negara dengan 100 taruh-taruh pempamer produk halal suwa The Kudung Ti dominan 6 pavilion bahas. Balai pedagang dengan penyewa The Sarawak The Sungkas suwa The BIHAS 2026 dengan magau peluang bau industri halal dengan magau maklumat pensijilan halal. Berhenti habis rancangan Selamat Pagi Sarawak, The Sarawak FM. Gapit Menteri The Office Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, pedaan kahi pedagang The Sarawak dan nyungka serta ada sijil halal makin nyumak. Pikirati sebab proses nyungka lebih senang minan online dengan dokumentasi lebih senang. Namanang tipan Dok Sukong beda promosi The Tunah de seluruh Sarawak berbahagian pemancang halal Opis Agama Islam Sarawak atau JAIS dengan kerjasama Opis Kemajuan Islam Malaysia JAKIM beranu dengan Borneo International Halal Showcase BIHAS 2026 wang anuti de Kuching Waterfront counter house pensijilan halal pan era dok buka. Tidak menyenang balai pedagang ngemit penerang serta khidmat nasihat berkait dengan sijil halal. Golongan belia dengan inya ratus terus dok tinagap jaji rakan strategik tina nyukong agenda pemancang lawas. Ahli parlimen sebuti Dato' Lukan Desman Awang Sauni menang pemancang da ini-ini kawasan kai bergantung dengan projek perintah pak perlu kerjasama aktif maksudnya ratus da jaji agenda pemancang. Nebedaan perintah yang terus nyukong perhati dengan pemancang des lawas kiberut negap kekas penyihat infrastruktur dengan sedia ahi peluang ekonomi dedeg inya ratus. Nebranti wang ngerasmi kanibal armada pemuda PBB Bukit Sari 2026 delawas. Nemenang golongan belia dengan dayung perlu Dr. Nagap setegal balati aset berguna da pemancang inya ratus dengan ada tanggungjawab dalam bahas. Mengkada buah pikir tenaga dengan kepimpinan dedeg pemaju kawasan. Kuching City FC atau KCFC mesti nurak Liga Super musim 2026-2027 minan taruh-puruh orang pemain masuk program Tour of Sarawak. Siri jelajah ti senincah tindan magau negap squad ti. Ketua jurulatih Aidil Syahrin Sahak menang tim nekai ngkudok sasar de datu pakai main dengan pagu de tiap perlawanan. Berhenti de program Tour of Sarawak Kuching City FC de miri. Namanang KCFC era balik ne Kuching anu rimuti sebayu ne Chiang Mai Thailand de dekem latihan tuhai 2 minggu. Liga Super musim bau jangka pitagi wang beran mahi atau beran prii. Tindam rekod KCFC guna sejarah wang jaji naib juara Liga Super musim darimpas.

Tinan mga nagati po na binansya lagi. Erbonio, Eratuna, Stra Organic, Sasar, Tinangakat, Economy, Sarawak. Sa Prancang, Labit Nama, Bilon, ATR, Bau, Dadag, Erbonio, Airways, Subau. Kada Erbonio, Sinichaini, Pekarapago, Bukti, Pekungang, Industri, Sarawak. Saya ketik agak berpagi dan duk susun pada Ratna Saimin dan duk senalin pada Mike Hansen masuk stesen berita masa RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Rock Roman. So Tony Peace Band, Napa Napa. 9 minit lepas dengan Pukor Ju Isan-Isan.
1: Ya ni kan perkara-perkara ada harap-harap kita berlaku dalam minggu ti, minggu anuti ataupun ada bulan baru ya.
0: Okay.
1: Jadi begitu perkara revisi barata ti, memang begitu perkara dalam dalam pikir ta. Ini ada antaan berlaku di pemudip ta lah. Lebih sikit lah di dalam pemudip tak.
0: Ya, okey. Jadi, kena ke Nimun di Ibrahim lagi nyebut awar isan-isan awar tejah di kis pagi ke atau di kamat Anu Sarawak.
1: Anu Sarawak.
0: Okey, jadi nyebut pasal Anu Sarawak atiga di kis tak sama-sama tinggal lah tak ada pun pimujur is.
1: Ya, yeah, agi beron tak.
0: Ya, agi beron tak di kis ana di so aku sabah nang hadiah sekiranya nang discussion berga.
1: Jadi begitu lah.
0: Ya.
1: Harapan aku harap tambang berot tene manyah maad.
0: Okey, tak tinggal lah kedek.
1: Amai kami madin lah, kami dia masa gawai nuane, masa okay. Christmas nuane.
0: Okay.
1: Tambang beron sa so Kuala Lumpur ndege Kusing maad ne ka 1000 ringgit.
0: One way lah. Okay.
1: Jadi harapan aku lah. Manyah tambang berat nama ad.
0: Amai tempoh percubaan tak tinggal dia.
1: Asyik pun sobau ke begawai. Asyik pun sobau ke begawai di Bukit Bintang.
0: Kan kamu dah. Tak ada puan wah. Okey, jadi nyebut ke pasar Anu Sarawak Ibrahim ada ke Sarah Ita kongsi ke pasar tema Anu Sarawak. So ati ana ina Sarawak maju makmur segulai sejalai puan ka Sarawak maju makmur atak nang gerak bersama. Okey, ana di ana ina Anu di nang pertaruh Sarawak ke?
1: Nang pertaruh Sarawak.
0: Ya.
1: Nang pertaruh Sarawak.
0: Sarawak ati lah.
1: Babu Merak.
0: Babu Merak. Mempencen Pak Babu Merak lah.
1: Babu Merak, ya. Amai Madin, 60 rebis bergerak gedaya Babu Ngerja apa?
0: Ya, betul-betul.
1: Juk Persewa pun Babu Ngerja.
0: Babu diteban
1: Babu Beke. Babu Beke.
0: Okey. Anak harapan ni lah rasa aku.
1: Babu ni nang semua gerinas, Babu gerinas.
0: Ya, Babu gerinas lah. Okey, jadi mengenai tema tak di tema ke topik tak di anu ati harapannya.
1: Ni harapan tak.
0: Ni lah di harapan scope.
1: Ya, ya. Menya begegeh lah ni ada. Menya begegeh ni ada. Ani ke harapan tak di anu ati, ani ke harapan tak di minggu ati,
0: jadi
1: dalam bulan ati kah?
0: Amai bauh kah?
1: Amai anu ati 20 ni.
0: 20 ni jelah.
1: Bujur dengan
0: Mempucuk dingin.
1: Jadi harap-harap gaji tak di bulan lepas.
0: Maad lah.
1: Duh, manya.
0: Maad lah.
1: Manya bo.
0: Manya bo, okey.
1: Okay. Amai, bapa dem 20 ni, dek taruh puruni. 20 ni, taruh puruni, dem kudu.
0: Si mengandu. 20 ni, kamu 20 ni, dek taruh puruni, dem si mengandu. Tui ke ya, tui ke nyami.
1: Semua kena betul ke. Jadi harap-harap tak gaji tak lah. Baba dapat bertahan kah, ni kah, benar meh.
0: Ya, nisinya syukur ke, tengah kena tak kerja.
1: Ya.
0: Ya. Okey, jadi benar meh, dah kumpul dengan pukul jus tengah titik dengan atau gaga hadis kasut, ya. Okey, tak pernah dia dengan ragu, so develop.

ngan ku ngomong sabar ku basah bau pun pun ah. E Borneo berkakat secara peringkat niat-tiat kakat ekonomi Sarawak. Sarawak plan yang nama birut ATR bau and E Borneo always soa bau. Pemukat E Borneo pemujud diodak Sarawak bangga bukti pukungan industri negeri itu. Dibutik si cabar di penyusun Dak Ratna Saimin dan menukarkan senabau jagoi dan berhasil Denny so section berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat pagi, dua salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makatrimohas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ya ragu bintangku ya diki atau aki de 6 minit dingin ringa pukor mai isari sarati sampai sasan kasut perengan ke adi kedek kemuran peramu sama kie dalam segmen mekat kerimaha sengan peramu mengaku Marcel kemana ke DJ Ibrahim di isat nisan anu dua hati ya bara. Okey, jadi harap ingan me guru naik kerja pengendai ingan geh di isan di sanati.
1: Ya. Okey, nyebut pasal topik tadi Sasan Wati pasal nikah pengarap ta di Anuati di Buranati di Minguati. Lebih sebiji kemai gi barata anmun tebiu ke nikah.
0: Betul.
1: Panta,
0: harapan sak dapat kerja lah.
1: Kemai gi kerja pun nani harapan tak.
0: Yeah.
1: Harap-harap gaji tamaad kah? Ataupun harap-harap kursi tamaad kah?
0: Betul. Kursi membutuhkan.
1: Kursi membutuhkan.
0: Ya, yeah, so jadi baku plastik biasa lagi cushion ni.
1: Lagi cushion ni. So baku kayu. Tekan lagi kah bangku sofa.
0: Baku gaming bisa ke? Baku gaming. Okey. Jadi bisa ngen di ruangan komennya nak yen topik tak di isan misanti ani ni perkara lah dengan harap jadi di adep ngan di anoti anka minggu bau anka bulan bau ya.
1: Memang tak mun sihati memang lagi penyiaran tak. Memang lagi penyiaran tak. Meting daya meting penyiaran ni.
0: Betul.
1: Ayaraan jadi ati, ayaraan jadi ane, ayaraan jadi pengubak, ayaraan jadi...
0: Ayaraan jadi bos. Betul lah.
1: Jadi ini penyiaran tak sebetulnya. Ini penyiaran tak, ini pengharap tak di... Di adep tak lah.
0: Betul.
1: Dah pengharap tak di dia bukan, pak pengharap tak di
0: adep tak. Adep tak lah, spesifik lah. Adi adep tak.
1: Spesifik, ya.
0: Okay. Jadi, tak tinggal so dengan tak Angelina Sidor, ya. Yang... Nyebut pasal topik sanati gaun nga senang ati dermata dermata di pingarap dapat gaun ata deyo udif saru udah pa ata harus agi keyakinan nga puno pengarap di tedek-tedek kayu keselamatan kesehatan adep tak rebis i anda adep ne saru sehat ade contohlah anu ati ata plan andi penumuah tiba-tiba ada jadi mbah kecewa tawa merana
1: Pak, mungkin segan ujian lah.
0: Pak sungguh mena DJ setiap atak manusia memang atak biar pengharapan dalam mudip tak lah. Ini patut tak naib doa. Kata Pak Sa'i, ini adik tak harap akan tercapai. Nak duk buat pikirku.
1: Ini menangku, so perkedaya memang gi penyeraan ni. Penyeraan ni, anu hati, ini kah penyeraan ni, jadi ini kah, ia kan adik kah, kemaki kah.
0: Betul. Pak,
1: kadang-kadang penyeraan atak hati terhalang. Sebabkan aneka
0: agi halangan.
1: Agi halangan, memang agi halangan.
0: Ya. Yeah.
1: Pak kemai subah mana ujung-ujung dapat.
0: Betul.
1: Ana meh harapan tak meh.
0: Ya, yeah, betul.
1: Harap ditepak. Dengar meh.
0: Ya, harap ditepak, okey. Jadi So Henry Bali dinge enang harapan aku dang masa adino masa yang akan datang supaya topak bitun. Berkat penyerami di negeri Sarawak supaya maju ka rakyat idip aman damai selalu watno supaya rawang ko selalu sehat happy ogi cinta kasih sedenang puji damai roh penyerami dan rawang so atak sebagai rakyat Sarawak kai ya dah just nang happy Sarawak de senang okey. Terima kasih di Henry Bali anga Angelia Ensidor. Jadi ini yang adi an telefon ke konti bisa ke 25 mai 64 puan ka 25 mai 650 okey tak pramun dia Ibrahim
1: enggak
0: ragu pramun tak susah senang adi bisa mah.